0: Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar.

0: mengenai persoalan ini? Simak pendapat warga yang berhasil dihimpun reporter Sekar Damayanti.
1: Nama saya Cahyadi dari Kesunayan. Sejauh mana kemacetan akibat parkir di tempat usaha ini mengganggu kenyamanan berkendara? Dan apa penataan yang paling Anda harapkan dari pemerintah? Menurut saya pribadi, ini sangat mengganggu karena bikin jalan makin menyempit ya, dan lalu lintas jadi tersendat otomatis. Harapan saya pemerintah perlu menyediakan kantong parkir atau lahan dengan jelas dan memberi sanksi bagi usaha yang menggunakan fasilitas umum untuk parkir.
2: Nama saya Ica dari Talun. Menurut saya ya cukup mengganggu ya, apalagi kalau kendaraan parkir sampai memakan badan jalan. Harapannya sih pemerintah lebih tegas lagi menertibkan parkir dan memastikan setiap tempat usaha punya lahan parkir yang memadai.
3: Nama saya Rizky dari Kedau. Menurut saya ya, kalau parkir sembarangan sampai ke jalan memang tentu mengganggu kenyamanan, pasti juga keselamatan pengguna lain. Saya harap sih ada penataan parkir yang lebih tertib dan pengawasan yang rutin sih, karena itu pasti akan membantu ketertiban di jalanan umum.
0: Pendengar, kemacetan akibat parkir tempat usaha bukan cuma soal ketertiban, tapi juga kepatuhan hukum dan penyelarasan izin usaha agar tidak merampas hak pengguna jalan. Bagaimana evaluasi sanksi bagi pelaku usaha yang memicu kemacetan ini? Ikuti wawancara reporter Vivi Islamiyati bersama pengamat transportasi Eki Bahtiar berikut ini.
4: Kalau menurut Pak Eki sendiri, Pak, seberapa efektif sih, Pak, dokumen Anda Lalin saat ini dalam mengendalikan dampak kemacetan? Ataukah jauh ini hanya formalitas administratif untuk kelengkapan izin saja atau bagaimana ya, Pak, ya?
5: Jadi kalau menurut saya, dokumen bekas Anda Lalin adalah sejarahnya dokumen yang mempersiapkan analisa dampak lalu lintasnya. Dulu terlahir atas dasar keinginan untuk menertibkan sebuah tarikan dan bangkitan. Jadi contoh begini, kalau misalkan ada tarikan yang sangat kuat, maka akan terjadi penumpukan kendaraan. Nah kemudian digagaslah untuk Anda Lalin bagaimana caranya ketika ada pengusaha yang menarik begitu besar tarikan, itu tidak terjadi penumpukan atau tidak terjadi kemacetan bagi warga yang umum. Nah kalau menurut saya ini sangat penting sekali, tapi hal ini kan sudah dirubah. Kalau misalkan bangunan-bangunan kecilnya, itu cukup dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Tapi kalau bangunan-bangunan besar yang menarik besar apa namanya tarikan itu di kementerian. Ada fase-fasenya, ada struktur ya, cukup direkomendasi dari Dinas Perhubungan, kalau tidak langsung ke wilayah, ke Dinas Perhubungan Provinsi, yang lebih besar lagi ke kementerian. Nah saya kira hari ini apa sih yang harus dilakukan oleh kementerian? Ya kementerian membreakdown itu, walaupun ya, antara kementerian dengan Dinas Perhubungan Kota, Kabupaten dan Provinsi itu tidak secara instruksional atau tidak secara linier. Tapi itu perlu dievaluasi Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten Kota itu untuk melihat seberapa besar kegiatan Anda Lalin yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kepatuhan kalau terkait dengan pengusaha itu kalau saya melihat gambarannya simpel. Intinya bagaimana caranya dia mau dapat untung, dia berusaha di suatu tempat dan itu salah satu persyaratannya adalah Anda Lalin, itu okelah tidak jadi masalah. Yang penting tidak menghambat usaha pembangunan usaha. Saya kira yang saya tangkap pemikiran pengusaha begitu ya. Tapi jangan juga pengusaha nggak mau usahanya dia terhambat, yang sudah dia investasikan hilang begitu saja dengan persyaratan-persyaratan dari pemerintah yang sangat sulit. Itu saja.
4: Baik, tapi kalau menurut Pak Eki sendiri, mengapa Pak bisnis yang tidak memiliki kantong parkir memadai itu masih terus bermunculan di jalur publik? Dan kalau menurut Bapak, di mana letak celah pengawasan nih antara perizinan usaha dengan kondisi fisik lalu lintas, Pak?
5: Nah, kalau antara usaha dengan kondisi lalu lintas kan ini tidak hanya Dinas Perhubungan saja atau Kementerian Perhubungan saja, tapi ini adalah tata guna ruang dan tata guna lahan yang seharusnya sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Nah, terkait dengan pengawasan, contoh ada yang buka toko tapi nggak ada kantong parkirnya, jadi itu menimbulkan hambatan daripada pengguna jalan yang lain di pinggir-pinggir jalan misalkan. Nah itu bukan hanya Dinas Perhubungan yang punya kekuasaan untuk kewenangan untuk menindak itu, ada Satpol PP, ada Dinas Perizinan terkait masalah itu. Bagaimana tata ruang tersebut itu bisa dilaksanakan dengan baik agar

0: tidak menimbulkan hambatan atau kelancaran bagi pengguna jalan yang lain. Maka dari itu, sebenarnya antara lain punya fungsi yang besar di wilayah itu. Saya kira itu.
1: Baik Pak Eki, kalau menurut Pak Eki sendiri nih, berarti langkah konkret yang seperti apa sih Pak yang harus diambil oleh pemerintah kota Pak di momentum Hari Perhubungan Nasional ini Pak, agar pertumbuhan ekonomi daerah juga tetap berjalan tanpa merampas masyarakat pengguna jalan?
0: Nah, yang pertama, pemerintah itu bekerja berdasarkan aturan. Yang pertama harus dilaksanakan, kerjain sesuatu hal yang memang berdasarkan aturan saja. Yang kedua, adanya pemerintah itu untuk membantu men-trigger masyarakat untuk berbuat yang lebih besar, berkembang. Nah itu, pemerintah itu harus membuat trigger, bukan pemerintah itu menyediakan dengan gratis gitu. Trigger, masyarakat itu hanya butuh dukungan saja. Misalkan, mau berkegiatan ekonomi, ya jalannya dibuat, rambu-rambunya dibuat. Itu kan sebenarnya trigger.

0: udah cukup lah bagi saya gitu, gak usah banyak-banyak untuk yang lain. Saya kira itu, Mbak.
1: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada

0: menghadirkan layanan yang aman, nyaman, tertib, dan berkeselamatan bagi masyarakat.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon. Pertumbuhan pusat perdagangan, perumahan, dan kegiatan usaha yang pesat berpotensi memicu kemacetan jika tidak dikelola dengan baik. Penerapan rekomendasi analisis dampak lalu lintas atau andalalin dinilai tak boleh berhenti sebatas syarat perizinan, melainkan wajib diawasi dan dievaluasi secara berkala. Selengkapnya, simak laporan Rahma Aulia.
4: Bisnis boleh menjamur, ya Pak, ya, atau ekonomi tetap harus tumbuh.
5: Pertumbuhan pusat perdagangan, pergudangan, perumahan, dan kegiatan usaha dinilai perlu diikuti pengawasan terhadap dampak lalu lintas. Advokat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, Edi Suzendi, menilai andalalin tidak boleh hanya menjadi persyaratan perizinan. Edi mengatakan, rekomendasi yang tercantum dalam dokumen andalalin harus benar-benar dilaksanakan oleh pengembang setelah kegiatan usaha berjalan. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan kondisi di lapangan tetap sesuai dengan kajian yang telah dibuat.
4: Bisnis boleh menjamur, ya Pak, ya, atau ekonomi tetap harus tumbuh, karena ini populasi manusia itu kan tetap bertambah. Nah, akan tetapi pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan kemacetan, kecelakaan, dan hilangnya hak masyarakat untuk mendapatkan lalu lintas yang aman, yang lancar.
5: Menurut Edi, pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi dapat mengubah kondisi lalu lintas. Karena itu, monitoring dan evaluasi diperlukan agar rekomendasi andalalin tetap relevan dengan perkembangan kegiatan usaha. Rahma Aulia melaporkan.

0: Pendengar, informasi lain dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebanyak 15 awak kapal di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan menjalani tes urin acak oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Utara dalam rangkaian Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026. Hasilnya, seluruh sampel dinyatakan bersih dan bebas dari indikasi penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kaltara, Joni Effendi, dan Kasih Operasional Pelabuhan Jainuddin menegaskan langkah deteksi dini ini bertujuan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan demi menjamin keselamatan penumpang. Pihak pengelola pelabuhan berencana memperluas cakupan pemeriksaan urin dan kesehatan rutin hingga ke mitra kerja, buruh, dan pekerja pelabuhan lainnya di masa mendatang.
1: Achim. Achim. Alhamdulillah.
2: Kebanyakan orang diajarkan untuk mengucap syukur setelah bersin. Hal ini berhubungan dengan cerita bahwa saat bersin jantung berhenti berdetak. Faktanya, hal tersebut adalah mitos. Sebenarnya, jantung tidak benar-benar berhenti, namun ritmenya meningkat, lalu menurun dengan cepat. Saat bersin, tubuh otomatis menarik napas dalam-dalam untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak mungkin. Hal ini menyebabkan aliran darah menuju jantung sedikit melambat, namun detak jantung meningkat. Setelah bersin terjadi, aliran darah menuju jantung kembali normal, tekanan darah meningkat, dan ritme jantung menurun. Perubahan ritme detak jantung dari cepat menjadi lambat inilah yang disangka orang sebagai proses jantung berhenti berdetak. Jadi, itu semua adalah bagian dari mekanisme alami tubuh ya. Bukan berarti jantung kamu benar-benar berhenti.
0: Pendengar, kembali ke wilayah Cirebon. Aktivitas masyarakat di pusat perbelanjaan hingga kawasan sekolah kerap memicu penumpukan kendaraan di sejumlah ruas jalan utama kota Cirebon. Menanggapi kondisi ini, Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah memetakan titik-titik rawan kepadatan sekaligus menyiagakan petugas guna mengatur kelancaran lalu lintas. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Vivi Islamiyati.
3: Nah, kalau untuk di kita sudah memetakan beberapa hal titik-titik yang perlu penanganan.
4: Dinas Perhubungan Kota Cirebon memetakan sejumlah titik yang mengalami kepadatan akibat tingginya aktivitas kendaraan. Kondisi tersebut tidak hanya dipicu aktivitas pusat perbelanjaan, tetapi juga sekolah dan infrastruktur transportasi lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan salah satu titik yang menjadi perhatian berada di kawasan pusat perbelanjaan Asia Surya. Kepadatan di kawasan tersebut terjadi sejak pusat perbelanjaan mulai beroperasi hingga malam hari.
3: Nah, kalau untuk di kita

0: sudah memetakan beberapa hal titik-titik yang perlu penanganan, katanya dengan bangkitan dan tarikan perjalanan. Kita sebutlah depannya Surya Asia. Kita tahu mungkin masyarakat bisa lihat setiap jam 9 pagi pada saat toko-toko itu buka sampai malam pada saat tutup itu selalu kalau kita lihat pakai Google Map merah. Kemudian ada juga bukan hanya di tempat bisnis, kalau kita lihat di tempat-tempat sekolah setiap jam masuk sekolah itu selalu juga merah seperti itu. Nah, ini bagaimana menanganinya kan gitu.
1: Gunawan menambahkan, kepadatan juga terjadi di sejumlah sekolah pada jam masuk dan pulang sekolah. Kondisi ini terjadi karena akses masuk dan keluar sekolah yang terbatas, sementara siswa datang dan pulang dalam waktu yang hampir bersamaan. Untuk mengantisipasi kepadatan tersebut, di Subkota Cirebon melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada pagi hari di sekolah.

0: Koridor 1 Malang Raya di luar layanan Trans Jatim Luxury. Hovifa menjelaskan program ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus ajakan agar masyarakat membiasakan diri menggunakan angkutan umum demi menekan kemacetan dan polusi udara. Ia pun menghimbau penumpang memanfaatkan fasilitas ini secara tertib, menjaga kebersihan armada, serta mendahulukan kelompok prioritas seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Dengar informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aura Aulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap setia mendengarkan informasi dan hiburan terpercaya hanya di Radio Republik Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian majalah udara Asta Cita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI

0: FND Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda bisa menjaga kesehatan ginjal mulai dari memperbaiki pola makan. Masukkan beberapa

Superfood ke dalam menu makan makanan harian kita ya, demi ginjal tetap berfungsi optimal. Mungkin Anda juga pernah mendengar istilah cuci darah, dan prosedur ini di dalam dunia medis disebut dengan hemodialisis ya. Dan pasien gagal ginjal dengan kondisi ginjal tidak lagi bisa menjalankan fungsinya harus menjalani prosedur cuci darah. Ketua Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Pernefri Pringgo Digdo Nugroho, berkata kasus penyakit ginjal di Indonesia ini semakin meningkat. Lebih dari 130 ribu pasien menjalani hemodialisis di Indonesia setiap tahunnya. Dan data dari Indonesia Renal Registry 2024 memperlihatkan ada lebih dari 60 ribu pasien batuk yang butuh terapi pengganti ginjal setiap tahun di Indonesia. Nah, prosedur hemodialisis jadi terapi untuk menggantikan tugas ginjal. Namun jika Anda ingin ginjal tetap sehat, maka perhatikan pola makan ya. Dan kali ini ada beberapa deretan makanan yang direkomendasikan demi ginjal kita juga tetap sehat dan juga berfungsi normal. Yang pertama adalah paprika merah. Menu dengan paprika merah layak disajikan di meja makan. Sayuran ini tinggi kandungan vitamin A, C, dan juga antioksidan yang berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Nutrisi tersebut ini juga berfungsi melindungi sel dari kerusakan oksidatif yang mempengaruhi kesehatan organ tubuh termasuk ginjal. Banyak mengkonsumsi paprika merah pun aman ya buat mereka yang sudah mengalami gangguan ginjal sebab rendah kalium. Yang kedua adalah apel. Sediakan apel sebagai makanan penutup atau cemilan di sela makanan berat ya, demi kesehatan ginjal kita. Apel banyak mengandung serat dan juga senyawa antiinflamasi yang membantu menurunkan kadar kolesterol dan juga menjaga kadar gula darah tetap stabil. Lalu apa kaitannya dengan ginjal? Kasus penyakit ginjal kronik tinggi seiring peningkatan kasus darah tinggi dan juga diabetes. Jadi kedua penyakit ini juga bisa memicu kerusakan ginjal kalau tidak terkendali. Nah, yang ketiga ini yang Rina suka, yaitu ikan kembung ya. Ikan berlemak sering menjadi rujukan sumber protein sehat ya, dan ikan berlemak ini termasuk diantaranya itu salmon, ikan kembung, makarel, dan juga tuna. Kandungan asam lemak omega 3 bermanfaat bagi kesehatan ginjal, dan asam lemak omega 3 ini juga membantu menurunkan peradangan tubuh dan membuat tekanan darah jadi tetap stabil. Nah, masih ada deretan makanan lainnya. Superfood untuk bisa menjaga kesehatan ginjal kita. Nanti Rina akan share informasinya, tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Mm-hmm.

0: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
1: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
2: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita akan update cek fakta kali ini mengenai vaksin BCG atau DPT memicu campak pada bayi. Beredar unggahan di media sosial yang menyebut vaksin yang diberikan kepada bayi baru lahir justru menjadi penyebab anak terkena penyakit campak di kemudian hari. Unggahan tersebut mengklaim bahwa semua anak-anak yang baru lahir lalu disuntik vaksin BCG, rekombinan atau DPT mRNA pada akhirnya akan kena campak walaupun anak itu tidak berkontak fisik dengan orang lain atau tidak berkontak fisik dengan orang yang kena campak. Faktanya klaim yang menyebut bayi yang menerima vaksin BCG atau DPT pasti akan terkena campak karena virus campak sudah dimasukkan melalui vaksin adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa vaksin tersebut dapat menyebabkan anak terinfeksi campak. Dr. Andreas Wilson Setiawan, MKes, AIFOK, CBP.med, AKP, menjelaskan vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis dan mengandung bakteri hidup yang telah dilemahkan, yaitu Mycobacterium bovis. Vaksin ini tidak mengandung virus, termasuk virus campak. Adapun penularan campak terjadi melalui droplet pernafasan, aerosol atau kontak dengan cairan saluran nafas penderita dan tidak berkaitan dengan pemberian vaksin DPT. Individu yang belum mendapatkan vaksin campak atau MMR justru memiliki resiko lebih tinggi untuk tertular dan menularkan penyakit tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Masih di Cirebon pagi ini, masih membahas tentang superfood buat jaga kesehatan ginjal. Yang keempat adalah kembang kol. Selain paprika merah, kembang kol juga disarankan sebagai sayuran yang baik untuk ginjal. Kembang kol tinggi kandungan vitamin C, K, asam folat, dan serat. Kemudian terdapat senyawa antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Yang kelima adalah biji-bijian. Makanan untuk menjaga kesehatan ginjal, salah satunya adalah biji-bijian. Anda bisa memasukkan biji bunga matahari atau chia seed dalam sereal sarapan ataupun oatmeal. Kandungan serat, protein, dan juga nutrisi lain pada biji-bijian membantu menstabilkan kadar gula dan juga tekanan darah. Yang keenam adalah putih telur. Ya, telur terutama bagian putih sangat baik untuk kesehatan ginjal. Selain tinggi protein, putih telur tergolong rendah fosfor. Untuk orang dengan masalah ginjal, diet rendah fosfor sangat direkomendasikan. Konsumsi putih telur pun bisa mempengaruhi kebutuhan protein tanpa memberikan beban tambahan buat ginjal. Yang terakhir adalah jamur shiitake. Jamur shiitake banyak digunakan dalam masakan Asia, ya, dan jamur satu ini mengandung banyak nutrisi penting untuk ginjal seperti vitamin D dan sejumlah senyawa antioksidan. Vitamin D diperlukan untuk kesehatan ginjal karena bisa membantu penyerapan kalsium sehingga keseimbangan mineral tubuh dapat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah

0: mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
1: Kali ini kami sampaikan berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK atas nama Devina Noviani, EKTP atas nama Asep Gunawan, dan STNK dengan nomor polisi E3611CF merek Honda berwarna hitam tahun 2027, nomor rangka MH1JFZ119HK853859, nomor mesin JFZ1E1867113. Barang tersebut hilang pada Senin 4 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, perjalanan wilayah Gunung Jati Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada Saudara Devina Noviani, alamat Blok Kalisapu, RT 4 RW 3 Desa Wanakaya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya.

0: akan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, benar juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Baik, mendengar, selanjutnya kita akan ikuti feature dengan judul Membangun Bangsa Melalui Sekolah Alam. Selamat mendengarkan.
1: Di tengah derasnya arus modernisasi, masih ada ruang-ruang kecil yang menumbuhkan harapan. Tempat di mana anak-anak belajar bukan hanya tentang angka dan huruf, tetapi juga tentang kehidupan, kepedulian, dan cinta pada alam. Inilah kisah tentang mereka yang percaya bahwa membangun bangsa bisa dimulai dari sekolah alam.
2: Saya pikir saya harus berkontribusi apa gitu ya buat diri saya. Lalu tercetuslah ada dari warga pemuda, "Kang, bikin taman baca aja setiap hari Minggu. Kita coba hari Minggu tuh, Mbak. Baca sama anak-anak, bukunya kita siapin." Lama-lama berkembang kegiatannya. Sampai setahun berjalan, ternyata mendapatkan respon yang positif dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Dan diberikan penghargaan pada saat itu oleh Bupati sebagai pengelola TBM terbaik 2016. Itu lalu berjalan seiring waktu TBM-nya makin dikenal luas di Jawa Barat, dan kita dapat penghargaan juga dari Kementerian Pendidikan sebagai TBM kreatif prekreatif pada saat puncak Hari Aksara Internasional di Deli Serdang 2018. Ada tanah kosong nih, ini tanah warisan dari kakek saya. Diwariskanlah kepada saya dan sudah disertifikatkan. Lalu saya pikir ini harus dimanfaatkan ya buat kegiatan positif, sosial juga sama keagamaan. Lalu kita bangun. Jadi dulunya di sini tuh tempat tidak terurus, Mbak. Hutan banyak, dan saya tanami tanaman di sini dengan tanah di sini dengan tanaman-tanaman langka dan beberapa mungkin ya apa ya jarang-jarang tumbuh gitu, seperti ada kelapa taru, ada pohon cerme. Saya carilah ruangannya yang lebih besar, tepatnya di sinilah saya bangun taman baca dulu. Jadi memang di sini pusat kegiatan literasi. Anak-anak boleh belajar di sini, PAUD, SD, SMP, SMA untuk berkegiatan. Boleh baca buku, boleh pinjam buku, bahkan bikin skripsi. Udah ada 2 mahasiswa yang ke sini. Dari UIN Cirebon, dari Uniku, dan juga dari UBHI juga ada yang melakukan program pengabdian masyarakatnya di sekolah alam.
1: Kali ini kami akan mengajak Anda menyusuri semangat para pendidik, relawan, dan anak-anak hebat di sebuah sekolah alam yang tumbuh dari kepedulian sosial. Sebuah gerakan sederhana namun memberi dampak besar bagi masa depan generasi bangsa. Di bawah rindangnya pepohonan, suara anak-anak terdengar riang. Tidak ada dinding kelas yang kaku, tidak ada batas antara belajar dan bermain. Alam menjadi ruang belajar mereka setiap hari. Disinilah pendidikan tumbuh lebih dekat dengan kehidupan. Sekolah alam ini didirikan dengan satu keyakinan sederhana bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang membebaskan, menyenangkan, dan membangun karakter. Adalah Haji Jainal Mutakin MPD yang akrab disapa Kang JJ, bercerita bagaimana ia jatuh bangun membangun sekolah alam Brata Kasihan.
2: Saya itu niat awalnya memang karena pengen untuk kegiatan sosial. Allah mudahkan semuanya. Pertama dari pembangunan musola, dari donatur, kebetulan kita punya beberapa rekanan donatur. Lalu berjalan, jadi ini benar-benar gotong royong, Mbak. Ada yang nyumbang genteng, ada yang nyumbang bata, ada yang nyumbang pasir. Jadi ini milik bersama, bukan hanya milik saya. Mungkin kepemilikan oke lah saya. Makanya ini bisa berkembang sampai hari ini karena didukung sama banyak orang, banyak pihak, termasuk RRI lah yang ikut membesarkan sekolah alam di sini. Dengan pemerintah itu adalah mitra. Kita adalah mitra pemerintah dan di sini pun kita terbuka. Contoh rak buku dari Dinas Perpustakaan, buku-buku dari Perpustakaan Nasional, ada 1000 buku yang dikirim ke sini untuk anak-anak belajar di sini. Kemudian juga dari bantuan pemerintah dari Badan Pengembangan Bahasa 50 juta pada tahun 2025 kemarin untuk 5 kegiatan literasi. Kita laksanakan di sini. Laporannya kita laporkan di YouTube, kita laporkan juga ya publikasinya. Dan kemudian dari beberapa CSR, ada dari Pelindo. Tapi Pelindo dari Jakarta IPCC gitu. Jadi mereka datang ke sini juga waktu 2024 atau 2025 ya, memberi bantuan untuk fasilitasnya aja. Jadi tidak berbentuk materi, hanya fasilitas saja. Ya, kita punya relawan di sini. Berapa namanya? Relawan SAB. Ada 10 untuk yang sudah ikut diklat. Jadi kita diklat dulu, kita kasih pemahaman tentang apa sih sekolah alam, tugasnya apa mereka, dan mereka juga di sini kita didik. Tidak hanya mereka hanya membantu, tapi kita arahkan dia bakatnya di mana nih. Oh, ternyata dia senang baca, yaudah kita ikutkan lomba duta baca. Makanya jadi duta baca Kuningan, sampai ada yang duta baca provinsi juara 3. Oh, dia senang dengan budaya, ya kita ikut sertakan Mojang Jajaka. Dan No Kacung juga ada di Cirebon. Buten Rokib yang pernah siaran di air itu juga salah satu relawan di sini yang dia tertarik dengan seni budaya. Mangga sih bilang, nanti kita arahkan. Saya juga heran kenapa di sini banyak melahirkan anak-anak yang punya talenta dan prestasi ya.
1: Berawal dari lahan sederhana dan fasilitas seadanya, sekolah alam ini perlahan tumbuh berkat gotong royong masyarakat dan para relawan. Bukan sekedar tempat belajar, sekolah ini menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak untuk mengenal nilai kehidupan. Di sekolah alam, anak-anak tak hanya belajar membaca dan berhitung. Mereka juga belajar menanam, menjaga lingkungan, bekerja sama, hingga memahami empati. Adalah Maulana. Salah seorang relawan sekolah alam ini menuturkan bagaimana ia bisa bergabung di dalamnya.
3: Kalau nggak salah 2023, waktu itu sebetulnya tahu karena ada hajatan literasi, cuman karena kan rangkaiannya panjang sekali, jadi kayak Maul cuma bisa mengikuti beberapa kegiatannya aja. Salah satu yang paling saya ambil dari benefit ketika bergabung di sini, yang pertama tentunya ilmu, kemudian yang kedua adalah memori dan juga pengalaman. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya dapatkan, tapi nggak bisa saya dapatkan di luar gitu.
1: Sekolah alam mengajarkan bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya mengejar nilai akademik. Lebih dari itu, pendidikan adalah tentang membentuk manusia yang peduli, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan lingkungan. Di tengah keterbatasan, semangat belajar anak-anak justru tumbuh luar biasa. Mereka belajar dengan sederhana, namun penuh makna. Setiap sudut sekolah menjadi ruang kreativitas dan harapan baru.
2: Saya sih berharap gini, kepada siapapun ya, ketika ingin melakukan kegiatan sosial, niatkannya untuk kebermanfaatan orang banyak. Jadi ini kan jadi uswatun hasanah ya, sesuatu yang jadi contoh gitu ya. Jadi ketika kita sudah meniatkan tempat ini, diri kita untuk kebermanfaatan orang banyak, insya Allah dengan kita beristiqomah ya, dengan jalan yang mungkin tidak disangka-sangka, ya nanti akan bertemu dengan rezekinya ya. Karena saya pikir ini rezeki ya. Saya dititipkan amanah bangunan musola, perpustakaan, rumah singgah yatim, tempat belajar juga, ini kan rezeki ya. Yang harus saya jaga, yang harus saya rawat. Makanya dimanfaatkan Pak ini tuh, tidak hanya untuk kita ya anggota, tapi untuk warga masyarakat.
1: Membangun bangsa memang tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang perubahan lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan ketulusan. Dari ruang belajar sederhana, lahirlah mimpi-mimpi besar untuk Indonesia yang lebih baik. Ketika pendidikan dipadukan dengan kepedulian sosial dan cinta lingkungan, maka lahirlah generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati nurani. Sekolah alam menjadi bukti bahwa pendidikan bisa hadir dengan cara yang sederhana, dekat, dan membumi. Dari sekolah kecil yang menyatu dengan alam, harapan itu terus tumbuh. Tentang anak-anak yang belajar mencintai kehidupan, tentang relawan yang mengabdi tanpa pamrih, dan tentang mimpi bersama membangun bangsa melalui pendidikan yang manusiawi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kepedulian kecil yang dilakukan bersama.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Cirebon pagi ini. Hingga di sini Rina menemani Anda, akan segera hadir Ariana Kristono yang akan menemani siang Anda. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sudama.
4: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda di sajian Cirebon siang ini untuk edisi Sabtu, hari ke-19 di bulan September 2026. Kita akan bersama-sama hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti dialog ruang disabilitas dan inklusi.
2: Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
3: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
4: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
3: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
4: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: membahas hak-hak disabilitas dan inklusi sosial. Saatnya Anda bicara di ruang ini. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Senang sekali kembali saya dapat hadir menemani Anda di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita akan hadir dalam kurang lebihnya 50 menit ke depan untuk berbagi tentang inspirasi, edukasi, dan pemenuhan hak-hak rekan difabel di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Tema kita siang hari ini adalah peran penting dalam keluarga untuk memandirikan difabel. Dan sudah terhubung melalui saluran telepon kami, Ibu Holisoh. Beliau adalah penggerak kelompok difabel desa, KDD Desa Nanggela, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Holisoh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Rian.
1: Selamat siang Ibu. Baik, bagi Anda pendengar yang

0: 0811-8493-259. Ibu Holiso, secara umum gambaran ataupun secara umum bisa dijelaskan nggak Bu, dukungan keluarga terhadap penyandang disabilitas di Desa Nanggela saat ini seperti apa?
1: Gambarannya ya Mas.
0: Ya.
1: Apa sih untuk peran penting mendirikan difabel ini? Gambarannya yaitu pertama kan membangun rasa percaya diri.

0: ataupun sebuah keluarga ini sudah mulai bisa menerima anggota keluarganya yang difabel. Biasanya dari pengalaman Ibu Holise sendiri, apa tantangan terbesar ketika anggota keluarga ini sudah bisa mulai menerima anggota keluarganya yang difabel, Bu?
1: Tantangan buat saya, Mas.
0: Ya,
1: tantangannya
0: untuk,
1: sih, itu kan yang pertama itu kan memberikan motivasi, ya kan? Itu kan pasti kan, ya. Nah, selain itu ya meyakinkan mereka lebih dalam lagi, Mas, gitu, bahwa keluarganya itu walaupun di pabel itu kan haknya sama, ya setara gitu kan. Jadi dukungan serta apa sih support dari keluarga sendiri tuh penting gitu, Mas. Itu sih.
0: Baik. Nah, karena saya dalam posisi yang tidak tahu, apakah Ibu Holise sendiri termasuk salah satu penyandang disabilitas?
1: Betul, Mas. Saya penyandang disabilitas fisik.
0: Fisik, Nah, dari pengalaman Ibu ketika ketika anggota, apakah semua anggota keluarga sudah bisa menerima keberadaan Ibu kah? Atau jangan-jangan ada anggota keluarga yang masih mungkin menganggap aib, menganggap malu sejauh ini, sehingga masyarakat pun apa ya istilahnya kayak mengikuti situ, apa ada cemoohan atau mungkin menganggap rendah seperti itu. Sejauh ini seperti apa, Bu?
1: Saya cerita sedikit ya, Mas, ya.
0: Boleh, ya, silakan.
1: Iya, sebelum saya masuk KDD ini atau kelompok disabilitas desa ini, Mas, betul sekali itu dari keluarga itu. Tadinya tidak bisa menerima, Mas. Merasa malu karena mempunyai keluarga seperti saya gitu kan. Dan apa, dari segi pendidikan juga dulu saya ini gak tamat, Mas, SD itu.
0: SD tidak tamat, oke.
1: Iya, karena kan ibu, ibu kan merasa malu gitu kan, anaknya sekolah gitu kan. Ya, itu. Terus dari keluarga, dari semua kakak-kakak itu sampai nenek ya, tidak ada yang mendukung, Mas.
0: Oh, bahkan di keluarga Ibu juga tidak ada yang mendukung?
1: Iya, tidak ada, Mas. Itu itu sebelum saya masuk KDD, ya kan. Dan saya ini sendiri, apa, motivasi sendiri gitu kan. Saya ini harus kuat gitu kan, walaupun nggak ada dukungan gitu. Nah, pada akhirnya waktu 2024 itu saya masuk KDD kan. Ada pendataan gitu, saya masuk KDD dengan perlahan-lahan, dengan proses gitu kan, Mas. Saya juga yang tadinya malu, minder gitu kan, sama sekali saya juga nggak bisa bergaul, Mas. Saya sekitar di rumah aja gitu. Paling keluar cuman dari rumah ke warung gitu kan. Udah balik lagi ke rumah gitu kan. Dan setiap diajak pergi pun saya gak pernah ikut, Mas. Karena saya minder sendiri kan.
0: Gak pede gitu ya, Bu, ya.
1: Gak pede, ya betul. Dan dari pihak keluarga juga kayaknya tidak mendukung seperti itu. Gak maksudnya gak ngajak gitu loh. Ayo ikut, enggak gitu kan. Ya, saya juga tahu dirilah istilah itunya. Gitu sih, Mas. Terus setelah masuk ini, seiring waktu dengan proses perlahan-lahan, terutama dari diri saya sendiri yang masih dibangun motivasi gitu kan, bahwa saya tuh gak harus apa namanya terpuruk terus gitu kan. Saya harus bangkit, saya harus bisa, saya harus nunjukin gitu kan. Ke keluarga, ke masyarakat, lingkungan. Kalau cemoohan-cemoohan banyak banget, Mas. Cuman saya jadikan semua itu jadikan motivasi gitu, Mas. Iya, saya seperti ini kan bukan kehendak saya.
0: Betul.
1: Iya kan? Saya harus bangkit gitu kan. Gimana caranya nih gitu. Dengan meyakinkan diri sendiri bahwa saya ini bisa gitu kan. Akhirnya kan dari KDD itu kan ada pertemuan rutin gitu loh, Mas. Nah, dari pertemuan rutin itu kan ada tim, tim solider namanya dari SKDC itu. Saya itu diberikan apa? Diberikan motivasi, diberikan dukungan. Pokoknya diberikan contoh lah bahwa kita ini

0: apa namanya difabel gitu kan. Kita tuh harus bangkit, harus setara dengan yang non difabel gitu loh Mas itu. Dan seiring dengan waktu ya alhamdulillah keluarga perlahan-lahan dengan saya nunjukin bahwa saya ini pelatihan ikut semua, terus ke dinas-dinas. Saya juga dipercayakan sekretaris di KDD, terus mengurus kelompok, dan alhamdulillah dari pelatihan-pelatihan demi pelatihan, keluarga juga melihat proses saya, perkembangan saya dari yang tadinya nggak malu, sekarang jadi pede, percaya diri gitu loh Mas. Dan sering sih dilibatkan oleh FKDC itu dalam apa acara-acara event-event di dinas gitu Mas. Dan saya dipercayakan sebagai MC gitu kan. Kan kebayangkan Mas, seorang saya gitu loh menjadikan MC di depan orang banyak gitu loh Mas. Nah iya, gimana groginya, gugupnya gitu kan, pasti itu. Nah, dari situ saya belajar Mas, gimana caranya menghadapi ini gitu, dengan ya dengan bismillah aja gitu kan, percaya diri itu saya bangkitin sendiri. Dan saya tularin, maksudnya saya share kan ke teman-teman kelompok gitu kan, bahwa saya juga bisa, kenapa kalian enggak gitu kan, kenapa teman-teman enggak bisa, saya bisa gitu. Itu sih Mas. Dan alhamdulillah sekarang keluarga mendukung dengan pembuktian saya gitu loh Mas, dari proses yang panjang gitu.
1: Baik. Menarik Bu, ketika ternyata pada kenyataannya justru dalam kasusnya Ibu Holisoh ya, justru keluarga merasa tidak percaya diri gitu ya, merasa mungkin secara kasarnya merasa malu mempunyai anggota keluarga yang difabel. Nah, tapi di samping apa merasa apa malu ataupun mungkin merasa itu menjadi sebuah aib, apakah sejauh ini sebelum masuk KDD terutama, apakah keluarga sering merasa cemas dengan aktivitasnya Ibu Holisoh, atau mungkin terlalu melindungi lah, apa bahasanya mungkin overprotective gitu. Sejauh ini apakah pernah ada kondisi keluarga menanam ataupun dalam keadaan seperti itu merasa cemas dan terlalu melindungi, overprotective Bu?
0: Iya, pertamanya sih seperti itu Mas. Jadi dalam aktivitas saya tuh nggak usah capek-capek gitu kan, nggak usah ini gitu. Apa misalkan kamu tuh nggak ini, nggak apa, nggak bisa tahan lama. Saya kan kalau saya ini fisiknya kan punggung Mas. Punggung itu waktu kecil itu kan jatuh. Jatuh itu kan kalau kata orang tua dulu kan harus diurut kan ya.
1: Betul, ya.
0: Gitu kan. Nah, sedangkan ibu saya itu taunya rumah sakit gitu Mas.
1: Ke jalur medis kan, gitu ya.
0: Iya, jadi punggung saya itu patah. Patah. Jadi sekarang tuh perkembangan badan saya tuh nggak tinggi, jadi kecil gitu kan.
1: Tidak pertumbuhannya terhambat gitu ya Bu ya.
0: Iya betul, iya. Itu sih itu yang saya ini di pabel fisik itu Mas. Ya sempet sih. Kalau bapak udah nggak usah ikut lah, ntar capek gitu. Terkecapean gini-gini. Tapi saya ngerasa diri saya itu mampu gitu loh. Saya nggak harus seperti itu dan saya juga nggak mau gitu loh.
1: Nah, bagaimana cara meyakinkan ke orang tua ketika ada kecemasan dan terlalu dilindungi seperti itu Bu?
0: Iya, kebetulan orang tua saya kan udah nggak ada, dua-duanya. Jadi lebih banyaknya sih sama kakak ya, yang perempuan gitu kan. Yang kakak perempuan itu selalu bilang kalau aktivitas tuh hati-hati gitu kan. Apalagi saya ini sekarang kan ditugaskan sama, sering diundang pelatihan sama FKDC kan, sering kemana, ke Cirebon gitu kan, ke Sumber gitu kan. Lalu wanti-wanti, hati-hati, terpunggungnya sakit gitu kan. Sampai sekarang sih masih gitu kan. Tapi saya anggap itu suatu perhatian. Betul. Gitu kalau sekarang. Betul, bukannya betul. Khawatir lagi yeah. Gitu kan.
1: Ya. Itu khawatir itu bagian dari sayang dan perhatian itu mungkin ya Bu ya.
0: Iya mungkin sekarang gitu kan. Okay. Kalau dulu kan kayaknya
1: dilarang. Emang
0: disembunyikan. Iya dilarang, gak boleh bergaul. Okay. Iya.
1: Baik-baik. Nah tadi ketika pengalaman Ibu Khalisoh bergabung dengan kelompok difabel desa di Desa Nanggela ini, ya. Ada berapa anggota yang ada di situ, Bu?
0: Kalau sejauh ini masih terhitung itu 68, Mas.
1: 68?
0: 68, iya okay. Betul.
1: Nah, ketika Ibu masuk, kondisinya apakah banyak teman-teman difabel yang kondisi di keluarganya juga sama seperti Ibu? Anggota keluarganya merasa malu, mereka jadi overprotective, mereka terlalu merasa cemas sehingga apa-apa dilarang. Apakah teman-teman Ibu di KDD itu sama punya pengalaman seperti itu di keluarganya, Bu?
0: Iya. Yang saya tahu, yang saya alami ya Mas, ada memang seperti yang saya alami.
1: Yeah.
0: Dan ada juga yang apa sama yang udah menerima gitu loh. Ada juga sih. Nah, kalau yang ini, yang apa sih, yang sering saya sering saya share itu kan yang tidak bisa menerima gitu loh, yang selalu melarang ya. Yang sering saya ituin sih itu memberi motivasi tuh yang keluarganya seperti itu. Itu kan.
1: Dan cukup banyak enggak, Bu, kondisi keluarga yang seperti itu? Dari curhatan-curhatan mungkin, dari obrolan-obrolan sejauh ini?
0: Iya, sejauh ini kan dari 68 itu kan enggak, maksudnya nggak terjangkau semua oleh saya. Yang kebetulan saya di kelompok itu kan pengurus.
1: Betul.
0: Jadi setiap itu kan saya mengunjungi ya Mas, dari keluarga ke keluarga gitu kan. Tapi kan dengan kemampuan saya nggak seluruhnya gitu kan terkunjungi gitu kan. Jadi beberapa KDD aja gitu kan yang saya kunjungi, dan rata-rata mereka itu mencontohkan saya gitu loh Mas.
1: Iya, jadi role modelnya Ibu ya.
0: Iya, mencontohkan saya. Jadi kan rata-rata itu kan di KDD Nanggela itu mental ya Mas. Mental. Iya, mental.
1: Cacat mental berarti ya. Oke.
0: Tapi
1: perbandingannya
0: lebih banyak
1: yang mental, lebih banyak yang mental.
0: Iya sih.
1: Oke.
0: Lebih banyak yang mental. Intelek itu kan sama dengan hampir dengan mental ya Mas.
1: Iya.
0: Intelek itu, iya. Jadi ya motivasinya ya ke yang mempunyai difabel intelek juga.
1: Iya.
0: Sering saya kasih kan. Kalau itu kan mereka bilang kan susah nih diaturnya gitu kan.
1: Oke.
0: Apa cara berpikirnya gini, nggak boleh begitu Bu. Saya ini kan nggak boleh terlalu ditekan, nggak boleh terlalu di apa marahin gitu kan. Soalnya kan yang intelek, yang mental itu kan sama aja berbaliknya kayak seorang yang umuran kayak balita lagi gitu loh Mas.
1: Perkembangan kan? Mentalnya tidak sesuai dengan
0: betul.
1: Umurnya ya Bu ya. Oke.
0: Okay. Iya, jadi cara berpikir kita yang ini gitu ya, yang non difabel sama yang difabel mental itu kan beda Bu, nggak boleh terlalu keras gitu kan. Saya motivasinya gitu aja gitu kan. Tapi kan nggak kayak misalnya kayak saya kan nggak kayak Khalisoh gitu kan, nggak kayak saya gitu kan. Kan cuma fisik gitu kan. Masih bisa dong katanya cara berpikir yang ini nggak boleh seperti itu Bu gitu kan. Nah ada juga keluarga yang kakinya apa sih namanya, kayak
1: lumpuh
0: kayak
1: layu.
0: Polio gitu loh.
1: Lumpuh layu ya.
0: Iya, itu nggak bisa jalan kan. Dia itu kalau jalan tuh ngegasur gitu loh.
1: Oh iya,
0: istilahnya.
1: Harus diseret ya.
0: Iya, aktivitasnya gitu. Itu juga kadang-kadang tuh ada satu anggota, ibunya tuh ngeluh ke saya. Gitu kan, saya kunjungin kan, ngeluh katanya enak ngelihat saya gitu kan. Fisiknya yang apa ya namanya, yang ini cuman punggung gitu kan, yang lainnya kan masih bisa aktif kan, tangan, kaki gitu mata gitu
1: lebih
0: kan.
1: Maksimal mungkin pikiran mereka
0: seperti itu. Iya, lebih maksimal, enak katanya gitu, nggak terlalu ini gitu. Kata saya gini, memang ibu mempunyai anak yang difabel fisik kaki ini kan, emang merasa terbebani gitu kan? Kadang-kadang saya bertanya, katanya iya sih kadang-kadang katanya, tapi nggak kembali lagi katanya. Saya ngerasa kasihan justru itu Bu. Kita itu harus memberi dukungan tuh seperti itu, memberi motivasi semangat tuh seperti ibu. Nanti kalau ibu nggak punya semangat gitu kan, nggak punya rasa apa motivasi dukungan untuk anak ibu, nanti anak ibu gimana? Makin down kan, makin gak percaya diri gitu. Kasian juga kan Bu, gitu kan. Kadang-kadang dia suka diem gitu kan. Banyak sih yang curhat seperti itu Mas.
1: Artinya dari keluarga si penyandang cacatnya ataupun keluarga yang anggotanya difabel pun tidak sepenuhnya mengerti dan juga seringkali membandingkan gitu ya Bu ya di KDD tersebut.
0: Iya betul, betul. Dan saya memberi pengertian sama mereka itu, jangan, saya jangan dijadikan contoh gitu kan. Karena saya memang difabelnya fisik, punggung gitu kan. Yang lainnya kan masih bisa beraktivitas gitu kan. Ya beda dengan anak ibu, tapi tidak boleh seperti itu gitu kan. Tetap ibu harus ngedukung, memberikan apa semangat gitu kan. Iya katanya gitu. Terus kan rata-rata kan kalau difabel yang seperti itu kan Mas ya, itu kan kadang-kadang gak punya apa identitas kan, KTP gitu kan. Iya. Dan itu saya ngebantu. Kadang-kadang kan suka dibawa ke kecamatan gitu kan.
1: Jadi untuk urusan administrasinya ibu juga membantu gitu ya?
0: Iya, membantu. Dan itu diharuskan Mas.
1: Baik. Iya. Baik, Bu, menurut Ibu Holisoh, support psikis terhadap orang-orang ataupun kaum difabel ini seberapa penting Bu? Baik dari keluarga ataupun juga orang-orang terdekat mereka?
0: Sangat penting Mas. Sangat penting, terutama untuk apa? Untuk kepercayaan dirinya gitu kan. Kepercayaan anak-anaknya yang difabel itu Mas. Sangat penting, soalnya kan kalau tidak diberikan motivasi itu, kedepannya takutnya makin terpuruk gitu loh Mas. Gak ada semangat untuk wah saya bisa gitu kan, saya mampu gitu. Itu aja sih Mas.
1: Kalau di anggota di KDD sendiri ibu melihatnya butuh waktu berapa lama untuk bisa membangun psikologis agar mereka percaya diri dan tidak merasa beda ataupun merasa sedih dengan kondisi mereka Bu?
0: Ya sejauh ini sih ya kalau dibilang proses ya, prosesnya ya lama sih Mas, nggak maksudnya nggak sekali kunjungan, nggak
1: instan
0: beberapa
1: langsung,
0: kali
1: iya.
0: kunjungan. Beberapa kali kunjungan untuk apa namanya menanamkan motivasi itu gitu kan, apalagi terhadap keluarganya gitu kan. Butuh beberapa kali kunjungan sih Mas, dan proses itu lumayan.
1: Harus intensif ya Bu ya.
0: Iya betul, dan harus dengan sabar.
1: Sabar, Baik. Sekali lagi bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa bertanya di 0231-849-3259 ataupun juga Anda bisa bergabung bersama kami di live chat kanal YouTube RRI Cirebon, karena kita juga live di YouTube RRI Cirebon, atau mungkin bisa di WhatsApp kami ya di 0813-2495-1935. Nah Ibu Holisoh, bagi yang belum mengetahui tentang kelompok difabel desa ini ya, khususnya yang ada di desa Nanggela, itu strukturnya seperti apa sih Bu? Boleh disebutkan, dan juga fokus kegiatan utamanya seperti apa? Silakan Bu.
0: Strukturnya itu kan ada beberapa struktur, ada 8 ya Mas. Itu kan dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, ketua, sekretaris, bendahara gitu kan Mas. Terus sama apa namanya? ini ke masyarakatan gitu kan. Hmm. Itu ada semua di struktur itu gitu, dan sudah ada SK-nya kan di desa itu. Iya, itu sih Mas. Terus,
1: Berarti yang bertanggung jawab terhadap KDD ini di desa kepala desa atau siapa? Atau ada pihak lain?
0: Kalau kan itu kan kelompok di pabel desa ya Mas.
1: Iya, iya.
0: Jadi yang memegang itu ya kami di itu di pabel sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan yang lain-lain gitu Mas.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Nah, untuk fokus kegiatan utamanya apa saja Bu sejauh ini?
0: Biasanya itu fokus kegiatannya itu pertama kan kalau setiap bulannya itu pertemuan rutin. Nah, yang kedua itu pertemuan mandiri gitu loh Mas. Jadi suka ada diskusi-diskusi kecil gitu kan untuk apa sih istilah kerennya tuh RTL gitu loh Mas. RTL kedepannya itu seperti apa nih yang mau dilakuin sama kita tuh kelompok

0: Maksudnya nggak setiap hari mas, itu kadang-kadang seminggu atau sebulan sekali gitu kan. Itu sih mas pendekatannya.
1: Bagaimana
0: Iya dengan
1: respon para orang tua atau keluarga ketika ada kunjungan, ada pendampingan dari KDD itu seperti apa? Apakah ada dari pengalaman ibu, apakah ada perubahan pola pikir dari mereka terhadap anggota keluarga mereka yang difabel sejauh ini, Bu?
0: Iya, alhamdulillah sih mas, pas anak-anaknya bergabung dengan KDD gitu kan, pola pikir mereka tuh jadi luas gitu, agak maksudnya nggak luas banget sih mas, cuman pandangan mereka tuh agak berbeda dari yang sebelum anaknya masuk gitu kan. Jadi lebih ini, kalau misalkan kalau ketemu di jalan aja gitu kan, yang tadinya kan nggak tahu kan, saya ini pengurus KDD gitu kan. Jadi sekarang tuh kalau ketemu di jalan tuh kan saya dipanggilnya tuh di sini tuh Telis ya. Telis, mau kemana? Mau dinas ya? Gitu dibilangnya gitu mas.
1: Oh dinas.
0: Mau dinas ya gitu. Iya, dengan itu bilang saya iya aja gitu kan. Bisa biar lebih gampang. Iya bu, gitu kan. Oh katanya. Malah mereka tuh menanyakan mas. Kapan lagi nih ada pertemuan gitu.
1: Oke, mereka nagih gitu. Ya berarti ya.
0: Iya, mereka tuh berarti kan udah bisa menerima anak-anaknya tuh dia kalau diajak pertemuan gitu kan bisa menerima gitu, bisa mempersilahkan gitu loh mas, itu sih.
1: Oke. Dari penjelasan ibu dari awal tadi kan, kalau saya boleh menilai ibu adalah salah satu contoh kisah suksesnya ya, atau success story-nya warga difabel di Desa Nanggila. Selain ibu, apakah ibu menemukan apa figur lain yang perjalanannya sama atau mungkin hampir sama dengan ibu Holiso, punya success story ataupun kisah suksesnya bu?
0: Success story ya, ada sih itu
1: yang mungkin
0: itu.
1: Kasarnya mungkin gini dengan kata lain, mungkin apakah ada yang bisa menjadi calon role model lain selain ibu gitu maksudnya?
0: Ada. Ada mas. Iya, teman saya juga pengurus juga sih mas. Dia itu kan sensorik bicara ya mas.
1: Sensorik bicara
0: itu bendahara. Iya, bendahara. Dia kan tadinya kan maksudnya kurang aktif gitu kan. Jadi sekarang tuh dia tuh aktif sama dengan saya, sering diajak kegiatan di SKDC gitu kan, sering diundang juga gitu kan. Itu sih jadi intinya kan pengurus KDD Nanggila ini semuanya aktif-aktif dan suka ikut diikut sertakan kegiatan dan pelatihan gitu loh mas. Itu ya itu contoh itunya sih ya dari teman saya namanya Ibu En.
1: Baik. Baik. Di FKDC atau mungkin juga di KDD ini pelatihan pendampingan seperti apa yang dilakukan? Apakah pure hanya untuk misalkan mungkin apakah dilatih juga untuk mengasah apa insting berbisnis gitu, masuk UMKM atau menyelenggarakan UMKM seperti itu bu sejauh ini?
0: Iya. Kebetulan di kelompok kami ada UMKM mas. Itu pertama itu kan budidaya lele, ikan lele ya kan?
1: Iya.
0: Sama olahan kerupuk ikan lele mas. Gitu. Jadi kita itu dilatih sama FKDC itu untuk apa namanya memperdaya apa gitu, memperkuat ekonomi gitu kan di kelompok sendiri gitu kan. Yaitu dengan melatih apa namanya bikin olahan kerupuk gitu kan. Terus budidaya lele itu sendiri mas.
1: Artinya bisnisnya dari hulu ke hilir ya bu, budidaya terus nanti dijual juga sendiri gitu.
0: Iya betul.
1: Secara mandiri. Pihak-pihak mana bu yang membantu untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan UMKM ini?
0: Pertama kan dari pihak desa ya mas. Pertama kan dari apa sih namanya yang menjembatani kan SKDC ya mas. Pertama tuh kan yang mendukung kami gitu kan. Terus yang kedua itu pemerintah desa, Mas. Bahkan pemerintah desa itu

0: memberikan dana hibah kepada kami.
1: Oke.
0: Okay. Mempercayakan gitu kan untuk budidaya ikan lele, Mat.
1: Hmm.
0: Mm-mm, itu.
1: Oke.
0: Okay. Kebetulan budidaya ikan lele itu kami punya 4 kolam.
1: 4 kolam.
0: Iya.
1: Dan dikelola oleh teman-teman dari KDD sendiri.
0: Iya, betul, dikelola oleh teman-teman KDD sendiri. Iya.
1: Oke, baik, baik.
0: Gitu.
1: Dan ini memang pelatihan ini apakah Ibu merasa pelatihan untuk kemandirian seperti ini berbisnis berUMKM ini sama baiknya kah dengan apa pemulihan psikis seorang kaum difabel, Bu? Jika dibandingkan?
0: Kayaknya sama, Mas. Hmm. Soalnya kan di bisnis yang UMK ini kan sama juga melatih kan.
1: Hmm.
0: Melatih dengan kesabaran gitu kan, keuletan, terus kerajinan mereka ya kan dalam apa mengelola budidaya ikan lele gitu kan, terus memproduksi olahan kerupuk. Ada sih Mas, itu banyak malah.
1: Iya, iya, iya.
0: Pelajaran di situ gitu kan.
1: Oke. Okay. Nah,
0: namanya kan namanya kan merintis usaha gitu kan.
1: Yeah.
0: Namanya merintis.
1: Iya, iya, iya. Benar-benar dari awal ya, Bu ya.
0: Iya,
1: oke,
0: okay.
1: Baik. Nah, sekarang kalau soal dukungan dari pihak pemerintah, nah, pemerintah desa atau kecamatan Greget, sejauh ini program-program kemandirian difabel ini seperti apa sih, Bu? Dukungan mereka?
0: Dukungan dari mereka tuh ya pertama kan mengakui ya, Mas.
1: Mm-hmm.
0: Sama mengakui. Terus kadang-kadang kalau ada kegiatan di desa itu seperti musrembang atau apa namanya, musdus gitu kan. Itu kan kami dilibatkan. Juga dalam acara-acara sosial seperti apa, posyandu gitu kan, TKK atau yang lainnya Mas, yang ada acara di pemerintahan desa itu kami dilibatkan gitu. Itu sebuah pengakuan yang luar biasa sih buat kami gitu. Gitu Mas.
1: Nah, oke, okay. Jika memang dukungan itu sekarang berjalan cukup baik untuk program-program kemandirian, kalau soal sarana dan prasarananya gimana, Bu, di desa Nanggila khususnya? Apakah sudah cukup ramah dengan kaum difabel kah? Cukup mendukung mobilitas mandiri penyandang difabel kah sejauh ini di desa Nanggila?
0: Kalau akses mobilitasnya sih yang saya rasa masih kurang sih, Mas.
1: Masih kurang.
0: Belum dibangunnya kayak abah, maaf ya, kayak WC atau toilet gitu kan. Terus jalanan-jalanan yang untuk apa difabel yang lain itu masih kurang gitu loh, Mas.
1: Masih kurang kami, atau sama sekali gitu. Tidak ada, Bu?
0: Cuman ada satu jalan landai ya.
1: Iya.
0: Yang miring gitu kan?
1: Iya, betul.
0: Yang miring itu landai, iya. Baru itu sih, Mas. Ya kemungkinan juga kan mungkin karena dana desa atau apa gitu kan. Karena dana desa itu kan katanya sih dikurangin gitu loh, Mas.
1: Efisiensi itu ya.
0: Bisa juga dari situ.
1: Iya,
0: gitu,
1: oke.
0: Okay. Ya.
1: Tapi tuntutan itu sejauh ini ada pada pemerintah desa?
0: Ada, iya, betul. Kebetulan kami itu dari FKDC juga kan ada apa sih namanya, Perdes ya.
1: Iya.
0: Gitu. Seperti itu. Iya, tuntutan seperti itu memang udah dari awal kami itu pun udah meminta gitu. Cuman kan kembali lagi ke pihak pemerintahnya gitu kan. Pemerintah desanya kan belum bisa apa namanya memfasilitasi gitulah. Apa sih namanya tuh, memfasilitasi ya, Mas.
1: Iya, iya, memberikan fasilitas, memfasilitasi. Responnya seperti apa, Bu, ketika ada tuntutan itu masuk ke pemerintah desa dari kaum difabel? Alasan mereka?
0: Ya, alasan mereka sih itu dari biaya, dari biaya alasan mereka. Dan mereka itu ingin sebenarnya ada keinginan untuk membangun gitu, cuman ya balik lagi ya itu ke biaya.
1: Gitu. Oke, baik. Nah, menarik untuk tahu bagaimana strategi atau caranya dari KKD Desa Nanggela ini. Bagaimana caranya biar warga ini kesadarannya terbangun, Bu? Secara umum ya, biar tidak ada lagi stigma atau mungkin diskriminasi terhadap difabel. Karena terlebih Ibu sebagai penyandang difabel pasti punya pengalaman-pengalaman terhadap masalah stigma atau apa hal-hal yang buruknya gitu ya, atau mungkin diskriminasi terhadap difabel sejauh ini. Bagaimana Kak Dedi membangun kesadaran warga itu, Bu?
0: Membangun kesadarannya ya Mas ya.
1: Ya, di luar anggota KDD maksud saya, pada masyarakat ya, umum.
0: Maksudnya masyarakat kan?
1: Ya, betul.
0: Masyarakat
1: ya. Ya, ya.
0: Saya ya Mas ya. Saya sebagai pengurusan kadang-kadang memang masyarakat kan masih mempertanyakan

0: Nah, di situ tuh saya jelaskan, saya berikan pengertian sama mereka gitu kan. Oh, kenapa diadakan KDD di Desa Nanggela ini gitu kan. Ingin apa namanya? Pertama, gitu kan. Ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa di Pabel itu tidak harus selamanya dikasihani, tidak harus selamanya jadi beban gitu loh. Tidak harus selamanya harus dilihat sebelah mata gitu loh, Mas. Jadi hak mereka itu setara dengan masyarakat lainnya gitu kan. Dari haknya, dari mereka apa namanya? Ya beraktivitas sehari-hari mereka tuh setara, enggak ada perbedaan. Apalagi kan pernah pelatihan di FPD itu kan pernah diberikan pelatihan GETSI ya, Mas. GETSI itu kan gender itu kan kesetaraan gitu kan. Semua setara, nggak ada yang dibeda-bedakan. Dan kalaupun ada stigma-stigma atau bulian gitu pun, ya Mas ya, saya kasih pengertian. Jangan salah, kami pun seorang disabilitas, seorang difabel gitu kan. Kami punya perlindungan hukum. Jadi nggak boleh namanya sembarangan mengejek atau membuli kami gitu kan. Itu sih pengertiannya, Mas. Jadi anggaplah kami ini seperti kalian gitu kan, istilahnya gitu, seperti kalian. Kami itu setara, nggak ada beda-bedanya gitu kan. Kalian bisa, kita juga bisa gitu kan. Kalian mampu, kita juga mampu. Seperti itu sih, Mas. Masih ininya ke masyarakat tuh. Ya alhamdulillah di sekitar Nanggela ini kan sekarang dengan adanya KDD ini, Mas. Tadinya nggak kenal yang namanya KDD tuh. Apa sih gitu kan. Melihat saya nih, melihat saya kan kalau pulang kan dari pagi nih, berangkat pagi. Ke pulang sore kan kalau ada kegiatan, itu ngapain sih katanya, kerjanya apa gitu kan. Saya nggak kerja, Bu. Saya ini kunjungan-kunjungan ke yang punya difabel. Difabel apaan sih gitu kan. Ada orang seperti itu kan. Difabel apa sih? Difabel itu disabilitas. Kalau zaman dulu itu disebutnya orang-orang cacat, tapi sekarang dihaluskan jadi disabilitas dan difabel gitu kan. Oh, orang-orang seperti itu ya katanya. Maaf-maaf ya, orang yang mentalnya seperti itu, yang orangnya agak oon apa gitu kan. Enggak boleh seperti itu, Ibu. Itu namanya difabel gitu kan. Dengan seperti itu sih, Mas, memberi ininya ke mereka. Ya, dengan kadang-kadang ada emosi juga sih, Mas, ya memberikan itu. Kenapa sih gitu kan? Kayak
1: tapi memang
0: wajar kan, ya?
1: Betul, sangat wajar. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak orang-orang ataupun pihak-pihak yang menganggap bahwa kaum difabel itu yang perlu dikasihani dan perlu dibantu semaksimal mungkin. Mungkin seperti itu ya, Bu?
0: Iya, betul. Memang masih banyak.
1: Oke. Tapi nih, Bu, kalau saya tanya, difabel itu kan singkatan dari different ability ya, atau kemampuan yang berbeda. Istilah itu pun sepertinya sudah mengkotak-kotakan. Ibu punya saran nggak? Atau mungkin punya ide? Kaum, karena ada orang-orang yang lebih suka disebut orang cacat. Ataupun secara spesifik, tuli, gagu, lumpuh gitu. Nah, kalau Ibu melihat istilah difabel sendiri, apakah itu sudah cukup mewakili ataupun lebih ramah di telinga ataupun dalam pikiran orang-orang, Bu?
0: Oh, itu saya nggak bisa, Mas, dengar itu. Yang ada di forum itu, di forum FKDC, mengajarkan kami itu dengan bahasa yang sangat halus, Mas.
1: Seperti?
0: Yang misalkan yang tuli, gitu kan. Itu ada istilahnya, sensorik tuli, gitu kan. Yang misalkan bisu, gitu ya. Itu sensorik bicara gitu, Mas, atau sensorik rungu gitu kan. Nah, kalau yang misalkan tidak bisa melihat gitu kan, istilahnya buta gitu kan. Itu kami namakan netra. Itu. Terus kalau yang kayak ODGJ gitu kan, itu kami sebut dengan mental. Nah, sedangkan yang misalkan IQ-nya agak rendah gitu loh, Mas. Terus

0: kalau misalkan setengah mental lah gitulah, dengan kami namakan intelek gitu.
1: Okay.
0: Terus yang ada juga yang kusta itu mas, kami namakan dengan OYPMK, ya istilahnya orang yang pernah mengalami kusta gitu ya mas, gitu. Terus apa namanya yang indipabelnya fisik, ya kami sebut fisik gitu kan. Itu sih.
1: Ya, artinya jadi, artinya negara ataupun pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini tetap harus menyediakan istilah-istilah yang lebih ramah ya Bu ya.
0: Iya betul. Ya. Itu seperti itu. Kalau katanya saya ngedengar bisu tuh, tuli tuh, kayaknya kedengaran di telinga tuh ya Allah.
1: Gimana lebih kasar sih? Ya.
0: Iya, kasar banget itu
1: ya,
0: mas.
1: Oke. Okay,
0: okay. Iya.
1: Dan buat dan untung
0: kami, gitu
1: ya, dan untungnya ada istilah-istilah yang lebih ramah, lebih lebih ilmiah ya Bu ya, seperti
0: iya,
1: sensorik
0: betul.
1: Seperti itu ya, lebih lebih
0: iya.
1: bermuatan apa edukasinya mungkin bisa di apa bisa dicari di internet mungkin ya seperti itu ya.
0: Iya betul, iya.
1: Oke. Baik. Nah, kembali ngomongin soal kendala utama nih Bu, yang dialami oleh KDD Nanggila ketika menjalankan program-program pendampingan keluarga ini, apakah kendalanya lebih besar dari masyarakat yang belum bisa menerima ataupun punya stigma, atau ada kendala-kendala lainnya Bu sejauh ini?
0: Ya kalau kendalanya sih hampir sama ya mas, dengan masyarakat gitu kan. Tapi ke keluarga itu meyakinkannya tuh lebih dalam lagi. Yaitu dengan kunjungan berkali-kali gitu kan, enggak sekali aja gitu kan. Karena mereka itu kan kadang-kadang tipabelnya itu dari kecil kan ya mas. Yang ada loh anggota yang umurnya itu 32 tahun itu sama sekali enggak keluar rumah mas.
1: Tidak pernah keluar rumah?
0: Tidak pernah.
1: Karena?
0: Ya karena itu, karena
1: keluarga.
0: Malu. Iya.
1: Oke. Okay. Mungkin disembunyiin karena sama keluarganya mungkin situ ibu ya Bu?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Padahal keinginan anaknya itu pengen sekolah gitu kan. Pengen bergaul, tapi nggak pernah dikasih. Paling di dalam aja gitu. Tapi aktivitas sih, dia bisa cuci piring. Itu kebetulan anggotanya itu fisik mas, yang okay. kakinya itu.
1: Iya, yang lumpuh layu itu ya? Oke. Okay. Baik,
0: iya.
1: Kalau soal bantuan, nah ini Bu, apakah sejauh ini lebih banyak dari pihak pemerintah daerah kah? Atau mungkin ada bantuan-bantuan lain dari pihak swasta, dari masyarakat luas sejauh ini Bu, terhadap eksistensinya KDD Nanggila ini?
0: Kalau bantuan sih, ya alhamdulillah sih ya, untuk dipabel-dipabel itu kan butuh alat bantu kan mas.
1: Iya.
0: Iya, sejauh ini sih dari dinas-dinas sudah dapat.
1: Iya.
0: Sebagian mungkin sebagian kan perlu pengajuan gitu kan, proposal gitu ya mas, ya perlu nunggu lah gitu. Tapi semuanya sih ya iya dari pemerintah daerah, dari apa sih kalau yang bansos gitu kan, dari pemerintah desa ya. Ya ya sama dari pemerintah daerah juga kan, yang bansos itu iya.
1: Dari swasta nggak ada sejauh ini Bu?
0: Dari
1: perusahaan-perusahaan swasta
0: belum ada,
1: misalkan, belum ada. Oke.
0: Belum ada.
1: Oke. Baik,
0: dari,
1: baik.
0: Dari PMI udah ada yang memberikan alat bantu. Iya.
1: Dan itu juga masuknya masih pemerintah ya, Bu ya.
0: Iya,
1: mudah-mudahan saja ke depan mudah-mudahan saja ke depan khususnya untuk KDD Nanggila ini, Desa Nanggila ini, tidak hanya dari pemerintah tapi dari pihak swasta ataupun masyarakat luas juga bisa membantu keberadaan KDD Desa Nanggila ini ya. Baik, Ibu.
0: Amin.
1: Terakhir sebelum kita akhiri obrolan kita di dialog ruang disabilitas dan inklusi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada pendengar terkait tema kita siang hari ini? Silakan, Bu.
0: Iya, tema kita kan pentingnya peran keluarga dalam memandirikan difabel ya mas. Ya kalau harapan saya sih buat pendengar semuanya yang memiliki itu kan, yang maksudnya belum masuk ke kelompok difabel desa gitu kan. Untuk yang memiliki anak difabel gitu kan, saya cuman mengharapkan jangan pernah malu Bu Pak mempunyai anak seperti itu. Itu adalah namanya kalau istilahnya sekarang itu anak surga gitu loh Pak. Jadi mereka itu punya kelebihan gitu kan. Jadi biarkanlah mereka itu mempunyai hak gitu kan, hak yang sama dengan yang lain. Jangan pernah dibatasin, jangan pernah disembunyikan bila mempunyai anak-anak difabel gitu kan. Karena hak mereka itu setara dengan yang lain. Terus mungkin mereka di itu tuh punya harapan, punya keinginan gitu kan. Jangan pernah dihalangin gitu kan. Berikan motivasi, semangat untuk menjalani ya menjalani kehidupan gitu kan yang lebih baik ke depannya gitu kan. Pokoknya sekali lagi jangan pernah yang namanya malu mempunyai anak difabel. Yang terpenting itu berikan motivasi, semangat dan berikan hak yang setara dengan yang lain. Itu aja sih Mas.
1: Baik, terima kasih Ibu Holiso dari kelompok difabel desa KDD Desa Nanggila Kecamatan Greget. Mudah-mudahan saja keberadaan di KDD Nanggila ini bisa menjadi pemantik semangat inklusivitas di Kabupaten Cirebon ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih yang telah menyimak Ruang Disabilitas dan Inklusi. Saya Aryan berserta kerabat kerja dari Cirebon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai nanti di Sabtu depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan 3 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Rotten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RC di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: So, hari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain gol!
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami daerah pengalaman pertandingan menit awal sampai babak kedua, nah itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk depannya, karena perjalanan itu panjang dan kami akan terus melalui lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan lebih kompak lagi.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan, komitmen menjaga kehormatan bangsa menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar ada di pundak kita di sini, tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih setia bersama kami. Terima kasih di Cirebon siang ini untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Bagi Anda pendengar yang saat ini sedang mengawasi benar-benar akun anak Anda, terkhususnya untuk Threads ya, ini informasinya bahwa platform media sosial milik Meta Threads ini mulai menggulirkan fitur pengawasan orang tua di pekan ini ya, untuk kawasan Asia Pasifik termasuk juga Indonesia. Meta menyebut fitur pengawasan orang tua ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menyediakan alat yang dapat membantu orang tua dalam mengawasi remaja di seluruh aplikasi besutannya. Dalam keterangannya, Meta menuliskan, "Kami meluncurkan fitur pengawasan orang tua di Threads di kawasan Asia Pasifik sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan kami dalam menyediakan tool yang membantu para orang tua mendukung remaja mereka di seluruh aplikasi Meta. Melalui fitur pengawasan orang tua di Threads, para orang tua dan wali di Family Center dapat memantau dan mengontrol aktivitas yang dilakukan oleh remaja di Threads. Nah, saat ini akun remaja di Threads sendiri dilengkapi dengan fitur perlindungan otomatis bawaan seperti akun privat dan batasan terhadap konten yang dapat dilihat. Sedangkan orang tua dapat menentukan pengaturan privasi pada akun remaja di bawah usia 16 tahun serta memantau aktivitas mereka di platform. Setelah fitur ini diaktifkan, orang tua dan wali dapat melihat waktu yang dihabiskan oleh remaja setiap hari selama satu pekan terakhir di Threads, termasuk rata-rata waktu harian yang dihabiskan selama seminggu. Selanjutnya, mereka juga dapat menetapkan batasan waktu pada akun remaja untuk menggunakan Threads setiap harinya, sekaligus memblokir akses pada hari dan jam tertentu. Jika Threads digunakan pada beberapa perangkat, perhitungan batas waktu menggunakan platform digabung dari semua perangkat yang digunakan. Selain itu, para orang tua juga dapat mengatur siapa saja yang boleh tag akun remaja dalam postingan. Sekarang, remaja tidak dapat mengelola pengaturan privasi dan konten mereka di Threads tanpa persetujuan dari orang tuanya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Yanuar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Sajian Cirebon siang ini hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita mungkin sering bergosip di tempat kerja atau mungkin di lingkungan sosial kita, ya. Satu gosip saja bisa dibicarakan dalam waktu lama, bahkan bisa menarik beberapa teman untuk ikut gabung dan ikut ngobrol. Gosip memang dicap negatif, apalagi jika isinya membuka aib, menyebarkan rahasia, atau sengaja membuat seseorang menjadi bahan pembicaraan. Tapi sejumlah penelitian ternyata menunjukkan bahwa membicarakan orang lain dapat membantu seseorang memahami situasi sosial, mengenali perilaku yang berpotensi merugikan, hingga memperingatkan orang lain. Penelitian dari University of Maryland dan Stanford University menunjukkan bahwa gosip dapat membantu seseorang mengidentifikasi individu yang berpotensi egois atau merugikan orang lain. Informasi dari gosip bisa berguna ketika seseorang ingin mengetahui apakah orang lain merupakan sosok yang baik untuk diajak berinteraksi selama informasi tersebut jujur. Membicarakan perilaku seseorang tidak selalu bertujuan menjatuhkannya. Informasi ini juga bisa menjadi semacam peringatan sosial. Misalnya, ada seorang perempuan yang cerita pada teman-temannya bahwa ia baru saja berkencan dengan pria yang tidak menghormati batasan pribadi dan membuatnya tidak nyaman. Nah, cerita ini mungkin kedengarannya seperti gosip, tapi informasi ini ternyata bisa membantu teman-temannya lebih berhati-hati jika bertemu orang yang sama. Dalam situasi seperti ini, gosip justru bisa membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih aman.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ama, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama, mama, mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan

0: jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar masih bersama kami di Sajian Cirebon Sai untuk edisi hari Sabtu ini 19 September 2026 dengan lagu-lagu pop Sunda. Informasi dari Kota Cirebon, pendengar, Pemkot Cirebon ternyata sudah menggelar rapat bersama Bappenas untuk membahas rencana proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha untuk Alat Penerangan Jalan KPBUAPJ. Agenda ini dibenarkan Sekretaris Daerah Dr. Iing Daiman MSI. Iing menjelaskan rapat dengan Bappenas telah digelar pada hari Senin tanggal 14 September lalu. Dan rapat tersebut menurut Iing menjadi penegasan bahwa Pemkot tidak jalan sendiri dalam mematangkan proyek KPBUAPJ. Selain dengan Bappenas, pihaknya juga didampingi serta difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP. Langkah ini diambil agar proses pengadaan KPBUAPJ berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, serta memperhitungkan kapasitas fiskal secara komprehensif dari sudut pandang pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai bagian dari tahapan yang sedang berjalan, menurut Iing, Pemkot Cirebon mendatangkan narasumber dari Bappenas untuk berdiskusi secara mendalam terkait mekanisme penyiapan KPBU. Dan kedepannya, masih menurut Iing, Pemkot Cirebon juga akan diundang untuk bergabung dalam kantor bersama di tingkat pusat yang melibatkan Bappenas, Kemendagri, LKPP, serta PLL pada 24 September mendatang. Kita masih di Sajian Cirebon Sai hingga nanti pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga kita akan di jam 12.30 kita akan bersama-sama kembali di dialog obrolan budaya berjaringan dengan tema yang sangat menarik tentunya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Era di Cirebon, kenal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tapi sekarang,
2: pendengar, saat ini pukul 12:29 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan mengikuti obrolan budaya berjaring.

0: budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Selamat siang, bersama saya Rian Kris. Obrolan Budaya kembali menemani Anda pendengar edisi Sabtu 19 September 2026. Siaran berjaringan yang disiarkan secara langsung dari program Masa 1 RRI Cirebon dan dapat pula Anda dengarkan melalui Pro 4 RRI Bandung dan Pro 1 RRI Bogor. Mengangkat tema peresmian Gapura Pecinan dan Festival Kue Bulan 2026, siang ini kita akan mengulas makna sejarah, revitalisasi kawasan heritage, hingga semaraknya perayaan akulturasi budaya di kota Cirebon ini. Dan sudah hadir dua narasumber kita, ada Bapak Nopan Maradona Isahara, Kepala Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon. Selamat siang Pak Nopan.
2: Selamat siang Mas Rian.
1: Baik, dan satu lagi adalah Bapak Budiman Tanahjaya, Ketua Panitia Kenduri Festival Kue Bulan 2026. Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Mas Rian, dan baik, teman-teman RRI semua.
1: Iya, baik. Nah, berkaitan dengan tema kita siang hari ini, Pak Nopan, dari sudut pandang pengembangan pariwisata, apa nilai strategis dan juga latar belakang peresmian Gapura Pecinan ini bagi daya tarik wisata heritage Kota Cirebon?
2: Baik, terima kasih, Mas Rian. Yang pertama mungkin kaitan dengan Gapura. Gapura ini sebetulnya itu sudah menjadi bagian ikon dari satu kawasan ataupun identiti dari gerbang ataupun pintu masuk yang memang kalau kita memasuki suatu kawasan wisata itu identiknya ada penanda.
1: Ya. Mohon maaf Pak, agak dekat ke mikrofon.
2: Okay. Iya. Nah, penanda ini yang nanti dalam hal ini mungkin kami sudah buatkan, yaitu di sana di kawasan Winaon Gapura Pecinan, dan ini akan menjadi salah satu pemantik kegiatan-kegiatan lainnya, aktiviti-aktiviti lainnya yang dalam hal ini tentu sebetulnya kalau Gapura ini sudah berjalan dari tahun sebelumnya, sudah ada dan memang nanti akan terintegrasi dengan satu kawasan lainnya menjadi sebuah kawasan, bisa menjadi kuliner, kemudian kelompok sadar wisata, kemudian juga ada kawasan pecinan yang aktivitinya berkaitan dengan seni dan budaya. Dan tentu saja kaitan dengan itu, insya Allah diharapkan dari pemerintah Kota Cirebon akan mendatangkan wisatawan yang dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan Festival Kue Bulan, setidaknya dari Jakarta sudah banyak yang request Pak ingin ke sini, dan beberapa di media sosial kami juga masyarakat secara umum banyak yang ingin tahu apa itu Festival Kue Bulan.
1: Baik. Ya baik, sebelum kita berbicara Kue Bulan, ya kita masih berbicara Gapura Pecinan ini. Dari Pak Budiman sendiri, dari sudut pandang komunitas dan warga kawasan Pecinan ini, responnya seperti apa sih Pak dengan berdirinya penanda cagar budaya ataupun ikon baru di Kota Cirebon ini Pak?
3: Ya, bagi komunitas Tionghoa tentunya ini suatu hal yang sangat menyenangkan ya, dan membanggakan. Apalagi ini inisiatif dari pemerintah kota yang membangun Gapura Pecinan ini sebagai tetengar atau penanda ya. Dan kita tahu bahwa Cirebon ini sebagai konsep caruban nagari itu adalah melting pot dari zaman dulu. Yeah. Dan keberadaan komunitas Tionghoa ini kan di Cirebon sudah lama sekali ya. Dengan kehadirannya Laksamana Cheng Ho, kemudian juga ada Putri

0: hiburannya itu, dan kita harapkan bahwa pecinan Cirebon juga bisa hidup selain pecinan Semarang seperti Semawis, kemudian Surabaya dengan Cia-Cia gitu. Nah ini kita harapkan akan mendorong pariwisata kota Cirebon juga begitu.
1: Ya, saya pernah berkunjung ke Semarang itu Pak, pecinannya. Ya. Itu kan kalau malam kan kuliner full.
0: Betul.
1: Itu ya. Apakah nanti konsepnya juga akan seperti itu Pak?
0: Ya, ini nanti dari dinas.
1: Ya. Pak ini silakan Pak Nopan.
2: Baik, ya tadi menyambung dengan pertanyaan sebelumnya memang. Ya. Kalau kita bicara kawasan pecinan, memang kan sekarang ini setelah beberapa kali mungkin ada sekitar intinya untuk proses pelebaran jalan segala macam kan bangunan-bangunan yang aslinya itu sudah agak sedikit berkurang Pak. Dan dari situ kita nggak tahu kawasan ini tuh kawasan apa seperti itu. Sehingga tadi kebutuhan untuk bisa menjadi suatu penanda kawasan tersebut itu yang mendasari kita ada gapura pecinan di situ, termasuk di dalamnya memang kalau untuk aktivitas di sana sejarah budayanya sudah sampai saat ini berlangsung gitu, dan itu tentu akan lebih bagus lagi kalau dikemas, kemudian juga kalau kita bicara kawasan dan kawasan itu ke depan akan menjadi satu kawasan kuliner dan atraksi sosial budaya khususnya mungkin dari masyarakat Tionghoa yang sudah berakulturasi dengan warga masyarakat sekitar, itu sangat memungkinkan dan memang akan menjadi satu daya tarik luar biasa dengan budaya yang sangat original tadi dari dulu Laksamana Cheng Ho, dan tentu kita sangat ingin bahwa apa yang ada di kota Cirebon ini menjadi bagian dari kota-kota besar lainnya, dan itu menjadi suatu yang bisa mendatangkan tadi kebermanfaatan terutama pada masyarakat kota Cirebon.
1: Ya, karena ini pasti masuk peta promosi wisata budaya dan sejarah Cirebon ya Pak. Apakah ini udah bagaimana kemasan nanti di media sosial Pak? Karena di masa sekarang ini kita tidak bisa lepas dari keberadaan media sosial untuk mempromosikan hal-hal berkaitan dengan budaya dan sejarah ini, wisata ini.
2: Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan media sosial, tentu dari kami sisi Dinas Kebudayaan Pariwisata ada sisi pemasaran, dan dalam pemasaran ini ada konsep digital yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif kita juga, termasuk di dalamnya ada konten kreator atau digital visual komunikasinya juga kita punya, dan itu kita maksimalkan. Hari ini mungkin banyak komunitas yang sudah melaksanakan kayak semacam walking tour atau city tour yang diantaranya adalah ke kawasan selain di kawasan kampung tua, kawasan kota tua di BAT juga mampir ke kawasan pecinan tadi ya. Dan di situ banyak juga narasumber-narasumber kita terkait juga dengan batik segala macam, kemudian sejarah dan lain sebagainya, termasuk juga kalau kita bicara kuliner ada gastronomi tourism yang dalam hal ini mungkin kulinernya juga sudah menjadi campuran ya Pak ya, antara Tionghoa dengan akulturasi di masyarakat Cirebon, dan tentu itu dengan sini mempromosikan itu tuh melalui komunitas, melalui media sosial kami, dan juga beberapa event-event tentu dalam hal ini nanti akan kita selenggarakan itu juga kita bisa menjual apa yang ada di kawasan pecinan tersebut.
1: Oke, baik. Nah, sekarang beralih ke Kenduri Festival Kue Bulan 2026, Pak Budiman, bisa untuk pendengar di Bandung dan juga di Bogor, mungkin bisa diceritakan Pak, apa sih sebenarnya Kenduri Festival Kue Bulan ini?
0: Ya, jadi saya coba berikan latar belakangnya dulu ya. Kenapa ada Kenduri Kue Bulan ini? Jadi sebenarnya pada tahun 2026 kami ya, jadi saya sebenarnya di Jakarta adalah sekretaris dari Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia. Itu kami sudah menang bid untuk menjadi tuan rumah Baba Nyonya International Convention. Ya, jadi itu Baba Nyonya itu adalah peranakan Tionghoa yang berakulturasi dengan penduduk lokal. Kalau di Malaysia itu yang Melayu begitu. Nah, peranakan ini setiap kali, setiap tahun berkumpul. Ya, kotanya pindah-pindah. Tahun terakhir ini kemarin di Kuala Lumpur, tahun sebelumnya di Phuket, tahun sebelumnya di Melaka. Nah, jadi saya coba untuk bid 2026 di Cirebon. Tapi karena oleh satu hal, jadi akhirnya diundur tahun depan. Ya, jadi kami perkirakan untuk tamu-tamu dari Asia Tenggara ini peserta bisa mencapai 600 orang untuk konvensi ini. Nah, oleh karena tahun ini batal dan tahun depan ini juga bertepatan dengan 600 tahun kota Cirebon, jadi saya pikir ini event yang pas sekali. Jadi biar lebih meriah begitu. Nah, tapi karena ini sudah disonding dengan dinas, dengan Pak Wali gitu ya, akhirnya kita putuskan oke, tahun ini

0: ini kita ganti dengan Festival Kue Bulan, Kenduri Kue Bulan. Nah, kenapa saya pilih Kenduri? Karena peranakan Tionghoa itu sudah berakulturasi dengan orang lokal ini sudah lama sekali. Saya sendiri generasi ketujuh di Cirebon, ya. Dan sehari-hari juga budayanya lebih dekat dengan budaya Cirebon, ya. Betul ya. Setiap hari makannya lengko, jamblang, kan begitu ya. Nah, jadi kita mau mengenalkan bahwa Cirebon ini suatu kota yang kaya budaya dan peranakannya juga sebenarnya menonjol. Karena kalau kita lihat, makanan-makanan di Cirebon itu banyak pengaruh Tionghoa. Ya, contohnya ya tahu lah, ya. Tahu itu kan makanan hari-hari, mau di jamblang, di lengko, tahu petis. Nah, itu kuat sekali begitu. Terus orang-orang kita juga senang makan mie. Ya, itu juga salah satu ininya ya. Nah, sehingga tahun ini kan ada event yang biasa dirayakan oleh orang Tionghoa secara besar-besaran selain Imlek dan Cap Gome, itu adalah kue bulan. Jadi kalau di Tiongkok sana nih, kalau lihat media sosialnya Tiongkok, ini juga orang-orang pada mudik ke kampung, pulang. Kenapa? Karena ini namanya Mid-Autumn, ya. Jadi festival pertengahan musim gugur ya, autumn itu ya. Autumn, ya. Ya. Fall itu.
1: Musim semi.
0: Autumn ya musim gugur.
1: Musim gugur ya.
0: Musim gugur ya. Gak tau lah. Ya apa musim, udah mendekati musim dingin, musim gugur ya. Nah, musim gugur itu biasanya mereka berkumpul pada bulan purnama bersama keluarga. Untuk apa? Mereka punya ritual, ada sembahyang ya, biasa kepada leluhur atau kepada Tuhan gitu, untuk mengucap syukur bahwa hasil panen untuk menyambut musim dingin ini sudah cukup. Ya, jadi sudah tercukupi dan mereka mengucap syukur, makan malam, kemudian sambil melihat bulan purnama. Nah, itu awalnya festival itu. Nah, ada penandanya apa? Penandanya adalah ada kue bulan yang setahun sekali munculnya, gitu. Nah, yang kali ini kita angkat adalah kue bulan yang peranakan, yang putih seperti bulan. Ya, nah itu akulturasi lokal, kenapa? Karena ini cuma ada di Indonesia nih ya. Kue bulan yang punya rasa cempedak, rasa durian, bawang goreng,
1: banyak variasinya,
0: banyak ada keju, ada coklat, ada nanas gitu ya. Nah, ya jadi seperti itu. Jadi kita mau mengenalkan bahwa ini loh budaya peranakan Tionghoa ini yang sudah berakulturasi dengan orang-orang Indonesia ini seperti ini gitu.
1: Oke, itu dari sisi historinya. Kalau konsep tahun ini seperti apa, Pak?
0: Nah, konsep tahun ini sebenarnya utamanya adalah peresmian Gapura Pecinan dulu, ya. Tapi dari teman-teman, warga segala macam bilang, adain dong UMKM yang kulinernya lebih kelihatan peranakan Tionghoanya, ya, gitu ya. Jadi kita coba organize satu UMKM dari Jumat Sabtu Minggu 25, 26, 27. Ada panggung budayanya juga. Jadi tiap sore mulai jam 4 kira-kira teman-teman bisa mengunjungi ya, yang mau jajan-jajan di situ, mengenal macam-macam makanan peranakan Tionghoa, dan ini semua halal ya. Semua halal. Kemudian nanti bisa lihat panggung budaya juga, banyak pertunjukan, ada barongsai, ada wushu, ada macam-macam.
1: Oke. Tapi kalau misalkan ditanya kegiatan utamanya apa di situ?
0: Ya, kegiatan utama yang paling puncak adalah peresmian Gapura Pecinan oleh Bapak Wali Kota.
1: Oh gitu.
0: Ya,
1: itu yang paling utama.
0: Paling
1: ya?
0: Utama itu ya. Dan kemudian juga nanti untuk peresmian ini kita rencana ada semacam kirab kecil dari Wihara Dewi Welas Asih. Kita sama-sama berjalan ya, sudah diatur oleh panitia, nanti sampai ke Gapura Pecinan untuk peresmian. Kemudian ketika Pak Wali Kota sudah meresmikan, nanti akan diantar menuju depan panggung untuk sambutan-sambutan. Kemudian setelah itu baru ada panggung budaya, ada tari topeng, ada tarian-tarian Dewi Bulan dan segala macam.
1: Kalau dari sudut pandang pemerintah kota Cirebon sendiri melihat Kenduri kue bulan ini seperti apa, Pak Nopan?
2: Sebetulnya memang ini perlu kami sampaikan bahwa ini menjadi bagian dari pokir Pak HSG ya Pak ya. Dan ini diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan memang sejalan dengan tadi peresmian Gapura Pecinan, tentu beberapa hal berkaitan dengan festival-festival, karena kami di Dinas Pengampu yang dalam hal ini ingin bahwa kami ini dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan baik lokal maupun internasional, baik mancanegara ataupun wisman yang Nusantara ini di Indonesia khususnya. Dan tentu festival ini setidaknya banyak akan menarik teman-teman dari luar tadi ataupun dari dalam negeri. Dan berkaitan dengan itu, tentu ini adalah menjadi bagian dari satu kesinambungan. Karena kalau kita bicara keseluruhan satu wilayah itu tadi tidak terpisahkan dari penanda, kemudian jadi kelompok masyarakatnya yang dalam hal ini nanti akan insya Allah akan dibentuk pokdarwisnya, dan ke depan ini menjadi bagian daripada satu kawasan yang secara bertahap tentu akan menjadi bagian daripada bisa dibilang kawasan pecinan yang terintegrasi, yang di dalamnya punya, sudah punya pokdarwis, sudah punya kegiatan, sudah punya sisi usaha kuliner, UMKM, ataupun atraksi-atraksi yang lainnya. Dan tadi itu yang diharapkan memang apapun kegiatannya di situ bisa berkembang menjadi bagian dari hal-hal yang bisa untuk kebermanfaatan kepada masyarakat Kota Cirebon. Karena kalau kita lihat di beberapa jalan menuju Pecinan ini atau Winaun ini sudah ada beberapa kopi street yang memang kalau setiap malam ini potensi anak mudanya sangat luar biasa untuk bisa mencicipi kuliner gitu ataupun minuman, dan tentu akan terintegrasi dengan wilayah yang tadi di kawasan Pecinan, sehingga festival ini sisi kami adalah bagaimana mengangkat tadi kebudayaan, sejarah yang sudah disampaikan Pak Budi ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, generasi muda terutama ya, sehingga tadi ternyata oh ini tuh berkaitan dengan pesan kekeluargaan, sehingga orang bisa berkumpul gitu, kemudian terkait dengan panen ya apa ya segala macam gitu. Dan ini yang perlu disampaikan kepada generasi muda yang ada di Kota Cirebon, di wilayah tersebut, sehingga punya kesadaran terhadap lingkungannya, kemudian bisa menjadi satu kelompok sadar wisata, melibatkan semua kalangan, dan itu bisa nanti ke depannya menjadi duta-duta wilayah di pariwisata di Kota Cirebon dengan mengutamakan kebudayaan atau kearifan lokal di situ.
1: Nah, artinya kalau kita berbicara keterlibatan UMKM lokal, tidak hanya dari UMKM warga keturunan saja gitu Pak yang ada di situ.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, artinya apakah sudah ada data tersendiri mungkin Pak Budiman untuk UMKM yang akan mengisi di area situ?
0: Ya, jadi kurang lebih ada sekitar 50 tenda ya.
1: 50 tenda, oke.
0: Bervariasi mulai, ya yang paling gampang makanan peranakan Tionghoa yang populer di Cirebon itu seperti dimsum, begitu ya. Mungkin nanti ada lumpia, gitu ya. Ya, bakmi, ya. Dan masih banyak lain. Saya nggak hafal satu persatu ya. Okay. Tapi kurang lebih, ya itu kita mau mengenalkan akulturasi budayanya, begitu ya. Nah, jadi nanti juga selain itu juga ada yang jualan lainnya, bukan cuma makanan aja.
1: Oke. Nah, tadi berkaitan dengan makanan yang semuanya halal itu, Pak. Ya. Justru saya melihatnya kalau kita ingin belajar bertoleransi, harusnya sebenarnya harus ada yang tidak halal juga untuk bisa menghormati. Menurut kamu gimana?
0: Iya, sebenarnya kami sudah mencoba untuk menyediakan. Kemarin sebenarnya ada 3 yang mau ikut. Ya. Cuma karena masukan dari beberapa elemen masyarakat, katanya sebaiknya jangan, katanya. Ya. Udah kami menghormati pendapat-pendapat tersebut.
1: Oke. Baik. Nah, mewakili mungkin pendengar di Bandung dan Bogor yang belum mengetahui area ini, karena kan Cirebon kan apalagi ini bulan September nih Pak, ya kan, udah mulai ada hujan-hujannya dikit-dikit gitu misalkan. Nah, apakah di area apa Gapura Pecinan ini termasuk salah satu yang rawan rentan banjir kah atau aman dari banjir Pak?
2: Baik, secara keseluruhan umumnya memang kawasan di situ relatif aman ya Pak ya. Tetapi memang kan kalau bicara cuaca itu kadang-kadang kan tiba-tiba ekstrim, tiba-tiba biasa. Itu tidak bisa diprediksikan. Tentu kami utamakan mitigasi, kami koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dalam hal ini BPBD, dan juga mungkin kita sudah koordinasi dengan masyarakat sekitar, kecamatan, kelurahan, bahkan mungkin kepolisian pun kami sudah juga berkoordinasi. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada hambatan, tetapi hal-hal seperti itu kita mitigasikan, sehingga apapun mungkin yang akan terjadi nanti, kita sudah punya beberapa hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan SOP-SOP yang sesuai ketentuan yang ada, begitu.
1: Baik, ada kata kenduri, ada kata kue bulan. Kenduri biasanya mewakili hal-hal yang berkaitan dengan tradisi kebersamaan, sedangkan kue bulan udah spesifik ke tradisi Tionghoa. Nah, kalau di perayaan ini nih Pak, narasi akulturasi ini mau diangkat itu seperti apa Pak di perayaan ini? Mungkin tadi Pak Budiman juga nanti boleh menjawabnya.
2: Baik, sebetulnya memang tadi kalau kita bicara akulturasi, kita tidak hanya bicaranya satu suku misalkan ya. Pasti jelas ada, sekarang aja kalau kita bicara di kawasan Pecinan ini sudah bicara makanannya sudah campur-campur Pak ya, akulturasi antara Tionghoa, Arab, bahkan dengan warga lokal gitu ya, makanan lokal, termasuk di sisi Gapura juga itu udah menjadi bagian daripada akulturasi itu ya, ada sisi-sisi itunya. Dan dalam hal ini tentu tidak hanya sifatnya apa itu namanya ke salah satu ini ya, salah satu suku, tetapi memang pengenalan ini karena di dalamnya tadi banyak hal yang tidak hanya kue bulan tapi banyak makanan-makanan lainnya. Dan pembelajarannya adalah bagaimana masyarakat lokal juga yang tadinya mungkin, terus terang banyak teman-teman juga yang kita obrol ini, ngobrol-ngobrol ini, tahu gak kue bulan, pada belum tahu gitu. Artinya masyarakat yang sudah ada di sekitar situ di Cirebon juga belum banyak tahu seperti apa kue bulan, jenisnya, apalagi mungkin rasa-rasanya yang agak sedikit berbeda dengan yang asli Tiongkok ya Pak ya. Dan itu buat kita adalah menjadi bagian dari yang akulturasi, pengenalan, dan bahkan mungkin banyak hal-hal filosofi-filosofi yang terkandung di dalamnya yang baik tentu kita buat laksanakan di kehidupan kita sehari-hari seperti itu.
0: Ya, tentang akulturasi di Cirebon ya. Kalau saya lihat memang sehari-hari makanannya terus budayanya itu banyak pengaruh dari peranakan Tionghoa ya. Contohnya yang paling disukai nih teman-teman peranakan di Semenanjung Malaysia, Singapura, Thailand itu adalah batik Megamendung. Mereka suka sekali batik Megamendung. Ya, dan waktu saya di pertemuan konvensi itu, wah nanti datang ke pusatnya Megamendung, saya bilang. Ya, ini lahirnya Megamendung ada di Cirebon. Dan mereka antusias sekali untuk hadir. Ya. Nah, kemudian di berbagai kesempatan, saya juga mengatakan bahwa peranakan Tionghoa itu saya ibaratkan seperti mie ayam. Ya, mie ayam itu makanan yang sangat Indonesia sekali. Ya, sampai ke pelosok desa, kalau kita mau cari yang namanya mie ayam pasti ada. Tapi mie ayam itu meskipun berasa Indonesia banget, ya bahkan yang jualnya mas-mas dari Wonogiri gitu ya, gitu ya. Sudah berakulturasi benar-benar beda. Kalau kita misalkan makan mie colot gitu dengan yang mie ayam yang abang-abang itu kan beda tuh, betul, ya. Betul. Tapi masih tetap tidak meninggalkan identitas Tionghoanya. Kalau ditawarin mau pakai mie bihun atau kue tiao, nah itu kan masih bahasa Hokkien ya, gitu. Mau pakai bakso, pangsit, nah itu juga masih bahasa Hokkien. Ya, tapi ini sudah diterima banget dan saya merasa bahwa keberadaan komunitas Tionghoa di Cirebon ini diterima banget begitu ya. Dan sudah membaur banget saya lihat, bahkan juga sekarang hampir nggak ada orang-orang Tionghoa Cirebon yang fasih berbahasa Mandarin kan, kok fasih bahasa Cirebon begitu ya, fasih banget ya gitu. Nah, sehingga kita mau menonjolkan bahwa budaya yang percampuran ini bisa menghasilkan sesuatu yang indah begitu ya. Relasinya, produk budayanya, makanannya gitu. Dan ini kita bisa lihat nanti di dalam festival ini begitu.
1: Oke. Bahkan kalau bicara kuliner, nasi goreng pun dari gitu ya.
0: Katanya nasi jamblang juga tuh yang bikin keturunan Tionghoa, ya Mbak Pulung gitu katanya.
1: Oke. Kue bulan dengan banyak variasinya, variannya. Apa ya, walaupun selera tidak bisa diperdebatkan. Rekomendasi dari Pak Budiman, yang mana yang paling enak dari semua varian itu?
0: Kalau saya paling suka ya yang coklat keju.
1: Coklat keju.
0: Iya, sama cempedak.
1: Rasanya unik mungkin ya Pak.
0: Unik banget. Ya, gitu.
1: Baik. Terakhir untuk bapak-bapak yang ada di sini, apa pesan budaya yang ingin disampaikan melalui kolaborasi peresmian Gapura dan perayaan festival ini untuk masalah ataupun penguatan toleransi serta pariwisata masyarakat Cirebon dan Jawa Barat pada umumnya, dari Pak Eno Pandul, silakan.
2: Oke, terima kasih. Yang dapat kami sampaikan tentu ini adalah festival yang sangat luar biasa. Kami di sini di Cirebon sudah tidak bicara lagi Bhinneka Tunggal Ika, kita bicara sudah tidak hanya sisi pembicaraan tapi sudah dilaksanakan. Dan tentu harapannya Cirebon

0: Festival Kue Bulan selama 3 hari ini, dan tentu bisa berkeliling kota Cirebon, dan insya Allah mungkin itu juga menjadi bagian agenda dari kami dengan beberapa komunitas ya Pak ya. Dan tentu saja kami tunggu kedatangan Bapak Ibu semuanya pendengar di kota Cirebon.
1: Ya, mungkin pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak dulu pada Bapak Hari Sabtu.

0: Baik, terima kasih Bapak Novan Maradona Isahara dan juga Bapak Budiman Tanah Jaya atas pencerahan budaya siang hari ini. Sukses untuk penyelenggaraan Festival Kue Bulan 2026. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang telah setia menyimak melalui program 1 RRI Cirebon, program 4 RRI Bandung, dan program 1 RRI Bandung. Selamat siang, saya pamit dan tetap lestarikan budaya kita dan sampai jumpa.
1: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
5: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
6: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti berita daerah siang.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Entah itu obat batuk pilek, obat pusing, apapun obatnya. Jangankan itu, sometimes kalau kita pasien-pasien minum tolak angin aja, itu pun akan ada pengaruh.
2: Untuk apa? Untuk melihat gambaran besar. Contoh misalkan di Cirebon, mana saja rekomendasi-rekomendasi itu yang sudah keluar.
0: Dari berita, pengamat transportasi menjelaskan evaluasi andalalin diperlukan untuk memantau rekomendasi pembangunan yang telah diterbitkan pemerintah. PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat sebelum mendonorkan darah. Bersama saya Aryan Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Kejawanan Kota Cirebon ditargetkan menyerap hingga 8.000 tenaga kerja. Proyek penataan kawasan perikanan terpadu ini resmi dimulai melalui peletakan batu pertama pada Kamis 17 September 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan nilai investasi proyek ini mencapai 459 miliar rupiah dari dukungan Islamic Development Bank. Pengembangan berkonsep one stop service ini bakal meningkatkan kapasitas sandar pelabuhan dari 241 menjadi 500 kapal. Selain meningkatkan target pendaratan ikan menjadi 32 ribu ton per tahun, proyek ini juga menyediakan dermaga khusus bagi nelayan tradisional. PPN Kejawanan diproyeksikan menjadi pusat bisnis ekspor perikanan sekaligus destinasi wisata bahari unggulan di Kota Cirebon. PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat sebelum mendonorkan darah.
1: Kalau sudah minum obat atau minum jamu atau tolak angin seperti itu biasanya kita tunda dulu 7 sampai 14 hari ke depan.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat sebelum mengikuti kegiatan donor darah bersama masyarakat. Riwayat obat, jamu, dan suplemen menjadi bagian pemeriksaan yang menentukan waktu seseorang dapat mendonorkan darah. Sekretaris PMI Kota Cirebon Dr. Toat Ma'ruf mengatakan beberapa konsumsi dapat membuat donor perlu ditunda sementara.
1: Entah itu obat batuk pilek, obat pusing, apapun obatnya. Jangankan itu, sometimes kalau kita pasien-pasien minum tolak angin aja, itu pun akan ada pengaruh. Pengaruhnya apa sih? Apa yang kita minum, itu kan ada reaksi antibody. Mau nggak mau nanti bisa jadi nggak pernah cocok dengan darah yang mau nerima. Makanya, kalau sudah minum obat atau minum jamu atau tolak angin seperti itu biasanya kita tunda dulu 7 sampai 14 hari ke depan.
3: Dr. Ma'ruf mengatakan penundaan diperlukan agar darah yang dikumpulkan dapat melalui pemeriksaan sebelum diberikan kepada penerima. Petugas juga menanyakan riwayat konsumsi suplemen karena kandungan yang diminum dapat mempengaruhi proses pemeriksaan darah. Calon pendonor perlu memberikan informasi secara terbuka ketika mengisi pemeriksaan dan menjawab pertanyaan petugas PMI. Rena Safira melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu akan menggelar kunjungan lapangan ke pasar daerah Jati Barang guna menelusuri dugaan penarikan iuran kebersihan ilegal. Langkah ini diambil setelah beredarnya karcis pungutan bernilai sekitar Rp3.050.000 per hari yang tidak disetorkan ke pendapatan asli daerah PAD. Ketua Komisi 3 DPRD Indramayu, Suhendri, menegaskan peninjauan dilakukan untuk memastikan alur penyetoran dana dan keterlibatan petugas pengelola pasar. Dugaan sementara mengindikasikan adanya penarikan iuran oleh oknum petugas atas arahan kepala pasar. Uang hasil penarikan tersebut disinyalir mengalir ke pihak Ikatan Pedagang Pasar IPP alih-alih kas daerah. Komisi 3 berencana memanggil pihak pengelola pasar untuk meminta klarifikasi resmi. Revitalisasi gedung Sekda Kota Cirebon dimulai dari penguatan basement, ditargetkan rampung akhir tahun 2026.
4: Yang jelas ada konsep jacketing. Jacketing itu ketika ada fondasi tiang itu kurang besar, nanti akan dibuat jacket, diperkuat lagi.
5: Revitalisasi gedung sekretariat daerah Kota Cirebon difokuskan pada penguatan basement yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menyampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pre-construction meeting sebagai tahapan awal pekerjaan.
4: Bahwa minggu lalu dari Jabar sudah PCM ya, jadi untuk sebelum konstruksi itu kan ada PCM, hadir di sini, diskusi dan lain sebagainya, dan insya Allah sudah mulai berjalan dalam artian secara persiapan dan lain sebagainya. Nanti cuma karena mengingat waktunya sangat terbatas, jadi sesuaikan dengan itu, kita akan fokus di basement, teknisnya seperti apa, nanti ke teman-teman PU. Yang jelas ada konsep jacketing itu ketika ada fondasi tiang itu kurang besar, nanti akan dibuat jaket, diperkuat lagi.
5: Iing menambahkan pembangunan bagian atas gedung belum dilakukan pada tahun 2026 dan akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027. Sementara Politeknik Negeri Bandung dilibatkan sebagai konsultan dan pekerjaan fisik nantinya dilaksanakan pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kodim 0617 Majalengka bersama pemerintah Kabupaten Majalengka meresmikan fasilitas sumur bor di 4 desa untuk mengatasi krisis air bersih akibat kekeringan. Langkah nyata bakti TNI AD ini menjangkau 3.599 jiwa dari 1.204 kepala keluarga. Peresmian dipimpin langsung oleh Dandim 0617 Majalengka, Letkol Infantri Rendra Dwi Jayanto bersama Bupati Majalengka Eman Suherman di Desa Bantarjati, Kecamatan Kertajati. Pengeboran dilakukan hingga kedalaman 60 meter, lengkap dengan tower penampungan, jaringan pipa, serta instalasi listrik. Selain penanganan air bersih, TNI dan Pemkab Majalengka juga menggelar peletakan batu pertama Jembatan Perintis Garuda di Desa Putri Dalem, Kecamatan Jati 7. Jembatan gantung sepanjang 108 meter tersebut dibangun untuk memperlancar konektivitas dan mobilitas antar desa. Pengamat transportasi menjelaskan evaluasi andalalin diperlukan untuk memantau rekomendasi pembangunan yang telah diterbitkan pemerintah.
2: Untuk apa? Untuk melihat gambaran besar. Contoh misalkan di Cirebon, mana saja rekomendasi-rekomendasi itu yang sudah keluar.
6: Evaluasi analisis dampak lalu lintas atau andalalin dinilai perlu dilakukan secara berkala untuk melihat pelaksanaannya di daerah. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai rekomendasi andalalin yang telah diterbitkan. Pengamat transportasi Cirebon, Eki Bahtiar, mengatakan evaluasi perlu dilakukan pemerintah perhubungan bersama dinas perhubungan di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rekomendasi andalalin di berbagai daerah.
2: Evaluasi terhadap andalalin itu maksudnya begini, kementerian juga dalam satu momen, dalam satu fokus, atau dalam tengah semester, atau per semester, itu melakukan koordinasi secara intensif terhadap dinas perhubungan kabupaten, kota, maupun provinsi. Untuk apa? Untuk melihat gambaran besar. Contoh misalkan di Cirebon, mana saja rekomendasi-rekomendasi itu yang sudah keluar. Mana saja gedung-gedung besar itu, kalau gedung besar itu saya yakin udah bukan rayanya di dinas, tapi di kementerian mereka sudah punya data itu. Nah itu di breakdown.
6: Menurut Eki, data tersebut selanjutnya perlu di breakdown menjadi peta besar andalalin. Pemetaan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melihat perkembangan dan persoalan pelaksanaan andalalin di berbagai daerah. Ia menilai evaluasi tersebut menjadi bagian penting dari peran Kementerian Perhubungan dalam mengawal pelaksanaan andalalin. Menurutnya, keberadaan perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak seharusnya membuat koordinasi terkait andalalin berjalan terpisah. Dengan evaluasi dan pemetaan secara berkala, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai pelaksanaan andalalin. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di tingkat daerah. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon menerima kunjungan peserta studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 3 tahun 2026 dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Kunjungan kerja diterima oleh Sekda Kota Cirebon Iing Daiman bersama Kepala BKPSDM Suwarso Budi Winarno di Gedung Setda. Sekda Kota Cirebon Iing Daiman menekankan pentingnya tata kelola birokrasi berbasis data melalui inovasi Cirebon Satu Data, Cirebon Siaga 112, serta One Map Kota Cirebon. Selain itu, Pemkot Cirebon turut memaparkan penguatan ekonomi warga melalui digitalisasi UMKM dan pembinaan koperasi. Sementara itu, Sekretaris BPSDM Jawa Barat Yudi Kuncoro mengapresiasi penerimaan ini dan menjelaskan studi lapangan diikuti 40 peserta dari berbagai instansi. Kegiatan bertujuan menggali best practice serta strategi kepemimpinan Pemkot Cirebon dalam mengatasi tantangan pembangunan. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali menemani Anda pendengar di edisi Sabtu ini 19 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini.

0: kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi mata.

0: hari dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKP RRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Suan lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jam 3 sore bersama saya Rian. Selamat siang dan ucapkan buat Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Hingga nanti jam 3 sore, selamat siang Rian ucapkan buat yang sudah masuk. Tapi siapa ini? Hans Ardiansyah ya, yang pengen dengerin lagunya Lesti featuring Phil dan Lebih Dari Selamanya. Oke, nanti coba Rian carikan ya. Dan yang pasti Rian senang sekali bisa menemani Anda di Sabtu siang ini di sajian Cirebon siang ini, tepatnya di Pro Dangdut. Dan tentu saja siang hari ini Rian juga mendoakan Anda pendengar, hari ini adalah hari yang lebih baik dari hari yang kemarin, sehingga mood Anda juga lebih terjaga untuk hari ini ya. Oke, jam 14 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet Setcap terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop dan combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun X @infobmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVMBG Badan Geologi, isi imbauan Setcap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik atau volcanic ash dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi

0: bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pencintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampar hujan. Tempat minum hewan piharaan. Mampu tetesan udara dari terdingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

suara ataupun di Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Sampai di sini saya menemani Anda, dan setelah ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, dan selepas itu akan ada rekan saham ya, Arul, yang akan menemani Anda di Cirebon sore ini. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesar sih, takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
3: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
4: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
3: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
4: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

Padu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 100.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Ru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesi pertama di hari Sabtu sore ini kita akan mengikuti Green Radio. Kali ini kita akan membahas mengenai bisakah budaya bersih, lingkungan bersih dan sehat akan kita wariskan kepada generasi muda ke depan bersama founder dan CEO kolaborator kebaikan.id Omar Wad Paniti S.Hum. Dan kini kita buka aja Green Radio.
0: Saatnya kami hadirkan ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Inilah Green Radio.
1: Ya, mendengar, kali ini kita akan membahas mengenai warisan, ya. Bukan warisan tentang agama, tetapi warisan kebaikan. Bukan warisan harta maksudnya, ya. Bersama Mas Omar Kod Paniti. Ya, Kod.
2: Betul, Kod.
1: Kod. Paniti S.Hum, founder dan CEO kolaborator kebaikan.id. Ya. Nah, gimana kabarnya Mas Kod? Mas Omar, ya.
2: Mas Omar aja panggilan. Alhamdulillah sehat Mas Herul.
1: Ya, sehat, ya.
2: Sehat walafiat.
1: Walafiat. Mungkin karena penuh kebaikan jadi diberi kesehatan, ya Mas.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya. Ini ngomong-ngomong Mas, kolaborator kebaikan ini seperti apa sih Mas kegiatannya Mas?
2: Oke.
1: Kita bahas itu dulu deh.
2: Oh, itu dulu ya.
1: Soalnya belum tahu nih.
2: Oke. Okay. Beberapa baru. Mungkin baru pernah dengar dan buat yang belum pernah dengar juga mungkin nomor izin kenalin sebelumnya kolaborator kebaikan ID itu dia singkatnya adalah komunitas Mas. Jadi komunitas sosial yang sebetulnya kita juga enggak hanya bergerak di satu bidang atau satu isu yaitu sosial tapi juga ada pendidikannya, ada keagamaannya, juga ada lingkungan yang sebenarnya bakal jadi bahasan menarik kita sore hari ini gitu ya, itu di lingkungannya. Kegiatan sebenarnya banyak juga dan kebanyakan memang teman-teman yang ikut tuh masih mahasiswa dan ada juga beberapa yang udah bekerja gitu ya, tapi mau ngeluangin waktunya buat ikutan komunitas dan kegiatan-kegiatan yang berbaur ke masyarakat kayak gitu atau terjun ke lapangan.
1: Oke, jadi tidak hanya masalah lingkungan ya Mas ya?
2: Betul. Okay. Itu salah satu bidang aja. Jadi kita ada divisi programnya, relasinya, medianya. Nah, divisi program itu ada 5 itu termasuk satunya lingkungan Mas.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, ini kalau boleh tahu nih Mas, ini kan tadi ada divisi tentang lingkungan ya Mas ya?
2: Iya, subdivisi program di lingkungan.
1: Subdivisi gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau melihat realitas budaya bersih dan juga kesehatan di lingkungan masyarakat kita ini seperti apa sih Mas saat ini menurut pandangan Mas Omar sebagai founder dari kolaborator kebaikan ini?
2: Ya, jadi bagi kami di lingkup mahasiswa atau mungkin teman-teman pelajar ya, teman-teman pemuda, apalagi kan ini juga ngangkatnya tentang generasi muda gitu ya. Walaupun agak berat sih jujurnya, kayak wah ini bawa Gen Z ini kayaknya nih gitu kan. Jadi kalau memandang gimana budaya bersihnya dan apalagi Cirebon, ya kita nggak bisa bilang kalau misalnya budaya kita tuh udah bersih sekarang gitu 100% gitu, nggak bisa. Karena dengan adanya podcast atau adanya siaran malam sore hari ini termasuk juga ngebahas isu lingkungan, mungkin salah satunya adalah permasalahan itu ya yang sebenarnya budaya ini juga harus masih kita tingkatkan bareng-bareng, kita sadarkan bareng-bareng kayak gitu, bukan cuma sekedar budaya bersihnya juga tapi juga terkait dengan sehat dan tentang budaya bersih tadi ya, sehat tadi gitu. Terus di Cirebon sebenarnya baru-baru ini tuh orang baca ya ada berita yang sebenarnya mungkin udah pernah dibahas barangkali di narasumber-narasumber sebelumnya gitu ya, karena ini bulan Juli beritanya tuh tentang Cirebon yang muatan sampahnya tuh 800 ton, dia nggak keangkut gitu per hari. Jadi ada 1.200 tapi cuma bisa keangkut tuh 400 ton. Gitu, itu kan jadi kan kayak hal yang apa ya? Oh ini banyak banget gitu. Kalau kita analogin mungkin kalau kita bayangin simpelnya tuh kayak di sini kan dekat sama Stadion Bima kali ya. Nah stadion lapangan bola tuh Stadion Bima kalau misalnya diisi full sampah dan itu seisi setinggi orang dewasa gitu, itu sebesar itu tuh sampah yang nggak bisa terangkut gitu.
1: Kalau di Stadion Bima berarti full semuanya sampah.
2: Full sampah itu selama satu hari yang nggak bisa terangkut gitu. Kalau dari data yang tadi ya 1.200 ternyata 800-nya itu nggak bisa terangkut tuh. Itu masalah yang diliput sama kalau nggak salah dari DLH Kabupaten ya, itu dikutip ya. Itu masih bulan Juli beritanya. Atau kalau mau kita sederhanain lagi, itu gambaran simpelnya kayak dump truck Delhas kita 160 dump truck yang 160. Itu belum bisa kangkut kayak gitu.
1: Itu jadi kabupaten apa kota mas?
2: Itu dari kabupaten sih, tapi kayaknya termasuk kota juga. Oh, gitu. Maksudnya biar gampang analoginya di Bima aja yang dekat kan,
1: iya,
2: gitu,
1: iya,
2: stadion,
1: iya,
2: okay. Bayangin aja kayak wah,
1: kalau kabupaten
2: ya, gitu.
1: Kabupaten kan emang luas sih mas.
2: Oh iya betul. Kalau kabupaten luas.
1: Kabupaten itu kan ada kurang lebih 40 kecamatan, jadi mungkin ya PR sekitar ya, segitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Terus juga jangkauannya memang nggak se sempit kota.
2: Sesempit ya, sehemat efisien kota.
1: Iya gitu. Gitu. Jadi emang secara budaya sendiri masih minim gitu ya mas ya untuk bersih dan juga
2: perlu ditingkatkan. Tapi kalau dari segi generasi muda, satu sisi kan tadi mungkin kita ngelihat si masalahnya gitu ya, tanda kutip datanya gitu. Kan kita nggak bisa fokus sama problemnya doang nih mas. Yeah, maksudnya kita juga coba fokus on solution gitu ya kan. Kalau kata Gen Z kan juga gitu ya, kayak dia tuh nggak yang lama di masalah tapi juga cari solusi gitu. Nah terus Omar coba tadi sempat mulai dari ternyata banyak juga data, walaupun ini masih data general ya, populasi di Indonesia itu kan memang secara demografi dia banyaknya Gen Z ya, lebih banyak Gen Z, generasi Z atau di usia produktif yang ya masih 20-an gitu kayak saya juga kan masih 20-an gitu, 20 tahunan terus masih.
1: Saya juga masih 20, Mas.
2: Masih 20.
1: 10 tahun yang lalu.
2: Iya, dari situ tuh populasi terbesar ternyata di Gen Z, terus ada sekitar datanya nanti coba saya cek lagi lupa. Cuman dari data itu tuh kelihatan kalau kalau saya 89% data Gen Z yang sebenarnya dia peduli sama lingkungan gitu. Maksudnya 89% itu Gen Z yang peduli sama kehidupan berkelanjutan gitu. Jadi kayak hemat energi dan sebagainya tuh mereka peduli. Itu data general sih sebenarnya. Gitu. Jadi kayak ternyata walaupun sampahnya banyak, sebenarnya kita masih bisa ngeliat sebuah peluang kalau misalnya anak-anak muda sekarang tuh juga sebenarnya mereka tuh punya kepekaan terhadap isu sampah itu atau isu lingkungan itu gitu, terkait dengan mereka tuh butuh kehidupan yang layak sebenarnya, aman, nyaman gitu kan. Apalagi kalau kita lihat berita sekarang kan kayaknya makin hari makin ini ya, kaitannya politik dan sebagainya kayak gitu. Apalagi soal baru-baru kemarin ya ada kebakaran hutan terus juga ini gitu. Jadi itu kayaknya PR banget sih sebenarnya masih sampai sekarang.
1: Nah ini mas, kalau tadi ngomong soal Gen Z, apakah kepedulian lingkungan ini hanya sebesar sebatas lingkup masalah sampah, atau memang peduli juga tentang bagaimana cara membuang sampah, terus tidak meninggalkan sampah pada tempat yang tidak seharusnya gitu.
2: Iya, memang budaya. Nah, itu dia soal budaya bersih yang diajarkan kan dari dulu selalu jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Kayak buanglah sampah pada temannya, bukan pada tempatnya gitu kan. Itu kan diplesetin gitu. Jadi kayak sebenarnya hal-hal yang itu menurutku jadi enggak relatif ya sebenarnya, tapi kayak kadang kita tuh udah bosen sama slogan-slogan yang begitu gitu. Kita lebih suka tuh diterapinnya sebenarnya ke lifestyle kali ya. Makanya kenapa di sini kayak Omar bawa tumbler gitu kan. Jadi kayak emang ya bawa tumbler aja gitu, bisa ngisi, minimalisir plastik gitu kan.
1: Saya juga bawa tas, mas, bawa tote bag. Saya juga bawa tumbler sebenarnya, Mas.
2: Ada tapi di
1: di pantry.
2: Ya, ya, sebenarnya lebih ke lifestyle gitu sih. Kayak kenapa anak-anak mungkin sekarangnya kelihatannya mulai berbenah sih, jadi agak tergeser, tapi dalam artian geseran itu lebih ke gayanya aja gitu, lifestyle-nya aja sebenarnya, yang kayak zero waste atau lebih ke hal-hal yang sebenarnya bisa disederhanakan gitu. Kan kalau mulus soal sampah kayaknya ya itu ya, lagi-lagi paling sampah organik, bahan organik, B3 gitu.
1: Nah ini mas, kalau boleh tahu mas, ini kan mas sebagai Gen Z yang mungkin sekarang sudah aktif gitu di bidang sosial dan juga lingkungan, sebenarnya budaya ini Gen Z ini bisa sadar akan masalah lingkungan ini dari apa mas? Dari apakah dari generasi sebelumnya yang diturunkan atau memang karena lihat dari media sosial yang banyak berita-berita yang negatif gitu?
2: Oke, kayak keduanya sih mas. Maksudku kayak kita kan juga hidup antar generasi ya. Maksudnya pasti apalagi tentang tema kita sore ini yang menarik tentang gimana budaya ini bisa diwariskan gitu kan. Dan karena sebenarnya tadi Omar ngambil contohnya soal Gen Z karena ya itu lebih ke merepresentatif kalau Omar juga sebagai Gen Z nih gitu. Tapi nggak mendiskreditkan generasi sebelumnya, misalnya milenial atau boomers misalnya apa ya, atau mungkin nanti Gen Alpha teman-teman yang masih sekolah gitu. Jadi ini tuh sebenarnya emang kerja-kerja kolektif ya yang harus dilakukan. Tapi kalau berangkat dari kesadaran dari mana, umumnya pasti dari keresahan gitu ya. Dari keresahan yang apalagi sekarang eranya tuh udah era digital, yang kita tuh pasti ya gampang banget ya untuk tahu. Mungkin kayak misalnya contoh erupsi Gunung Anak Krakatau yang itu jauh, kalau dari sebelum mungkin sudah bilang jauh, tapi kayak kita bisa sedekat itu tahu informasi ketika buka sosial media. Jadi tentang tren-tren atau FYP-FYP yang lewat gitu ya di sosial media kita tuh, itu jadi gampang kita ketahui. Dan kadang kita ngelihat sisi prihatinnya itu justru yang kayak, oh gila ini masalah udah serius loh, ini masa gak bisa ditanggulangin deh gitu misalnya. Hal-hal artinya, gitu sih keresahan di media sosial.
1: Di era digital ini informasi dan juga pendidikan ini cukup memudah, cukup mudah gitu ya. Akhirnya Kenzi sendiri bisa belajar deh, tanpa harus disuruh dalam tanda kutip oleh generasi sebelumnya. Begitu. Gen milenial,
2: atau juga akhirnya
1: gen sebelumnya gitu kan?
2: Iya ya, betul. Memang apa ya, satu sisi kita nggak bisa, jadi soal budaya ini apakah bisa kita wariskan atau enggak. Kalau ini langsung kejawab nanti tema kita nih, nggak apa-apa ya? Atau di akhir aja nanti.
1: Di akhir aja. Oh, di akhir aja.
2: Cuma kalau dari situ sebenarnya yang kita butuhkan juga ya tadi ya, balik lagi ke kerja kolektif itu gitu. Dalam artian kita nggak yang kita disuruh-suruh doang nih, dalam artian gitu. Kita pasti gak mau. Maksudnya kayak tipikal apalagi kebanyakan cowok pada umumnya. Ini jadi bahas gender nih. Semoga gender sebelah sih gak ini ya. Maksudnya tetap kayak, kadang apalagi kalau cowok tuh sebenarnya mereka kalau gak disuruh malah bersih gitu.
1: Aslinya
2: kayak, saya punya teman di di sekre gitu ya. Mungkin kalau dengar ikut nonton. Ya kadang ada sih emang yang harus disuruh dulu. Tapi ada yang sebenarnya gak disuruh pun tiba-tiba dia inisiatif bersih-bersih gitu. Dan sama kadang kalau aksi-aksi kita di lapangan. Oh mungkin ini juga FYI ya, maksudnya di sini Omar mau mendisclaimer dulu kalau sebenarnya KKID ini atau kolaborator kebaikan itu dalam aksi lingkungannya sebenarnya kita masih di tahap yang baru pengumpulan dan pemilihan sampahnya aja. Maksudnya kayak belum sampai yang mengelola, belum sampai yang gimana sih sampah ini bisa produktif gitu. Tapi belum ya, jadi mungkin unsur mungkin nanti bisa gitu. Nah dari aksi-aksi yang kita lakukan dan mostly adalah clean up gitu ya, aksi clean up yang bahkan kita sebenarnya baru mulai itu di 2023 mas.
1: Oh berarti
2: jadi tadi lupa disebut tahun. Tuh udah alhamdulillah 3-4 tahun ini ya, 3 tahun lah ya, 3 tahun jalan, yang padahal usia si kolaborator kebaikan ID itu sebenarnya udah bisa menginjak 5-6 tahun. Karena itu Omar ngerintisnya dari awal kuliah sampai alhamdulillah sekarang udah lulus gitu. Jadi kayak kita tuh muncul di tengah-tengah perjalanan nih, akhirnya terlibat isu lingkungan gitu. Cuman dari situ akhirnya ngelihat ketika aksi clean up tadi, balik lagi kadang sering banget ya ini mungkin buat teman-teman yang pernah ngerasain juga, kayak ketika kita clean up di seremonial tuh pasti rame di awal mas. Seremonial okay lah, kita butuh dokumentasi dan sebagai pencitraan mungkin okay lah gitu. Dalam artian eksistensial kebaikan tadi ya kayak nggak apa-apa kalau dokumentasi gitu. Cuman kadang yang kita butuhkan sebenarnya ya kehadiran mereka juga nih, sosok-sosok atau bukan sosok, sorry, entitas yang mungkin hadir, pihak-pihak stakeholder yang hadir untuk juga berpartisipasi, nggak cuma di seremonial tapi juga di aksinya gitu. Karena kayak sering banget aksi-aksi yang kita lakukan tuh bukan aksi yang ditunggangi ya, bukan itu demo kayaknya kemarin. Jadi lebih kayak aksi clean up yang ternyata sampai selesai itu nggak semuanya masih ada gitu. Jadi kayak kebanyakan udah pulang duluan atau bahkan cuma di pembukaan gitu. Dan ya kelihatan sih sebenarnya teman-teman yang mungkin masih sebaya itu yang sering sampai terakhir gitu, sampai selesai itu masih sering membersamai kayak gitu.
1: Ya itu artinya kan nanti akan terpilah sendiri mana yang konsisten, mana yang benar-benar ikut menularkan kebaikan gitu kan, pasti kan kayak gitu.
2: Nah, yang FOMO doang juga ada.
1: Cuma foto buat happy-happy gitu kan.
2: Update.
1: Nah, jika merujuk pada tema hari ini, seberapa besar sih peluang kita ini bisa mewariskan lingkungan yang bersih dan sehat untuk generasi masa depan?
2: Ya, gimana? Seberapa besar? Sorry. Jadi tentang tema sekarang ya, peluangnya. Ya, tadi peluang. Mungkin dari angka soal populasi Gen Z yang sekarang tuh dominan gitu ya, apalagi mungkin sebenarnya kalau narasi dari dulu kan selalu digadang-gadang bonus demografi 2030 gitu-gitu walaupun sekarang ada berita baru juga ternyata 2030 AI jadi inilah dan sebagainya gitu. Itu jadi tantangan sebenarnya. Cuman kalau kita ngelihatnya ke peluang tadi dari secara demografi itu kita mungkin kalau mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu kan dikenal sebagai agent of change ya, atau kayak agen perubahan gitu. Walaupun itu mungkin ya buat Omar dan teman-teman yang udah selesai kuliah mungkin udah agak basi ya, tapi buat teman-teman yang baru masuk jadi maba dan sebagainya punya semangat itu gitu. Nah, kita nyebutnya sekarang engine of change. Jadi bukan lagi sekedar agen tapi engine, jadi kayak mesinnya gitu. Makanya kayak kelompok demografi yang besar ini sebenarnya bisa banget kita berdayakan atau mungkin kalau bahasanya kita manfaatkan lah gitu ya, kita manfaatkan si generasi ini untuk kita tuh terlibat ke aksi-aksi yang sebenarnya juga dibuka oleh beberapa instansi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita terkendala kayak aduh kita bingung nih gak punya wadahnya misalnya, kita bingung gak punya komunitasnya gitu ya, kayak gak apa-apa secara individu-individu tuh hadir aja, datang aja, ikut-ikutan aja gitu. Yang itu tuh dibuka buat umum gitu, gak se-inklusif gak se-eksklusif itu gitu, tapi inklusif gitu dulu sih mungkin. Jadi peluangnya secara angka memang besar kalau ngeliat
1: besar
2: dari
1: ya,
2: kelompok demografi yang juga tadi mereka peduli ya, balik lagi mereka sebenarnya peduli. Cuma kadang bingung aja ini mau disalurinnya lewat mana nih gitu. Paling mereka bisa lakukan lewat lifestyle, lewat ya pasti kalau buang sampah itu udah hal yang sangat simpel ya, sederhana gitu. Tapi buat aksi-aksi nyata di lapangan itu butuh kelompok sih sebenarnya, butuh kontrol sosial yang untuk bisa mengatur dan mengelola itu gitu.
1: Nah, sejauh ini ada tidak kelompok yang bisa sebar itu, Mas?
2: Oh, kalau berarti kebaikan, oh enggak. C3 juga sama, maksudnya beberapa ini banyak Mas sebenarnya, secara apalagi di Cirebon ya. Jujur, Omar tuh bukan asli Cirebon. Jadi bukan orang yang ibaratnya lahir di Cirebon, kecil di Cirebon, tapi justru merantau gitu ya. Walaupun merantau cukup lama sih, mungkin ini ikutnya udah menjajah kayaknya. Jadi bukan 4 tahun tapi 7 tahun ternyata di Cirebon.
1: Kolonial tadi.
2: Maksudnya selama di Cirebon ini ternyata nemuin cukup banyak gitu komunitas-komunitas yang mereka bergerak juga di lingkungan ya. Dan apalagi ini menarik banget kayak C3 gitu ya, yang Clean Culture Community itu. Dari Bang Hendy itu ternyata dulu tuh wondering ya, kalau misalnya ada gak sih di Cirebon yang kalau kita turun ke jalan, bukan turun ke jalan demo, balik lagi turun ke jalan untuk aksi lingkungan, untuk mencoba mengkampanyekan aksi-aksi yang tadi isu-isu environment gitu-gitu. Tapi jangan lagi-lagi generasi muda gitu. Dulu mau wondering itu kayak ngebayangin ada gak, ternyata ada C3 loh, ternyata teman-teman apa mungkin boomers izin Pak gitu. Maksudnya teman-teman senior gitu yang memang udah punya banyak pengalaman dan beliau-beliau masih punya kepekaan untuk turun ke lingkungan gitu. Itu satu contoh ya. Kemudian juga banyak teman-teman kita, mitra-mitra kita misalnya, bahkan dari stakeholder misalnya kayak Dompet Duafa, bahkan sebenarnya besok banget tuh ada acara Mas itu diundang dari Rumah Zakat kalau misalnya di Karya Mulia nih deket. Dan itu tuh memperingatinya hari WCD ya, World Cleanup Day, yang pas banget tuh 20 September. Jadi kayak menurut Omar ya, ini merupakan suatu ya kebanggaan pasti dan kehormatan kenapa bisa momentumnya dapat gitu untuk ngisi tentang lingkungan. Dan tadi selain ada C3, ada apa Rumah Zakat gitu ya misalnya, besok masih banyak lagi ada energi bersih gitu-gitu. Itu bisa dilihat di mitra kolabnya KKID itu nanti, siapa aja kelompok-kelompoknya yang pernah ikutan kolab bareng kita gitu.
1: Ini kan kalau ngeliat dari fenomenanya nih, ada beberapa video yang apa namanya
2: ditampilkan gitu.
1: Iya. Itu ada Pandawara ya kalau enggak salah.
2: Oh betul, kita.
1: Itu jadi salah satu inspirasi atau memang sebelum ada Pandawara KKI ini sudah ada gitu.
2: Oke. Kalau secara KKID tadi saya bilang udah ada ya, tapi nah kenapa di 2023? Karena momentumnya itu pas ada Pandawara ke Cirebon itu Mas, yang aksi senden. Memang itu cukup kompleks ya, tapi singkatnya di aksi itu kita hadir berpartisipasi. Waktu itu Omar masih ikut JBZ tuh, namanya Jabar Bergerak Zilenial. Itu Omar ikut di hari pertama, hari Sabtunya, hari Minggu baru Omar ikut bawa KKID nih, nama KKID. Singkatnya kita memang ikut dari awal sampai akhir, yang ribuan masanya itu bahkan kayak kalau kita lihat konten, kalau teman-teman buka TikTok ya, di kontennya Pandawara tuh kayak ini masih jadi viewers terbanyak kalau nggak salah ya. Maksudnya correct me if I'm wrong. Jadi kalau misalnya masih view terbanyak itu benar-benar kayak Cirebon ternyata ngasih kesan yang sangat tinggi ternyata dari apa namanya atensi yang dikasih sama masyarakat atau sama viewernya gitu. Terus dari situ memang Omar juga terlibat tuh Mas di situ, maksudnya sama teman-teman KKID waktu itu berapa orang. Dan dari yang sebanyaknya orang yang hadir ternyata cuma 20 sisanya. Itu sampai di jam 5 sore. Dan dari 20 orang ini akhirnya kita kayak komitmen buat kayaknya enggak perlu nunggu Pandawa apa masa harus nunggu Pandawara sih buat ke Cirebon hal-hal kayak gitu. Yang akhirnya ya udah deh, kita waktu itu inisiatifin lewat KKID juga untuk 2 bulan setelahnya, di bulan berarti kan itu tuh Agustus, September, Oktober ya. Di bulan Oktober momentum Sumpah Pemuda 2023 itu kita coba aksi lagi di tempat yang sama. Dan ternyata dalam waktu 2 bulan masih banyak sampahnya gitu. Jadi kayak wah ini emang harus rutin sebenarnya, nggak bisa yang cuma sekali jebret besar atau isu dental gitu kan. Jadi dari situ, jadi ketika ada Pandawara mereka juga jadi inspirasi kita juga. Dan ternyata di 2024 ya, kalau Mas Herul tahu yang waktu itu di Gebang sempat viral sama Bubun Santoso, nah itu sebenarnya saya korlapnya di belakangnya. Maksudnya kayak KKI ini teman-teman yang kayak IO-nya lah mungkin yang membersamai mereka untuk akhirnya kegiatan gitu. Jadi 2024 bisa ngedatengin mereka ke Gebang, kita kolaborasi besar-besaran. 2025 belum sempat sih sebenarnya karena mungkin mereka juga sibuk. Terus 2026 bisa aja sih kalau mau nanti di akhir mungkin.
1: Masih ada.
2: Masih keep in touch juga sih sebetulnya sama mereka.
1: Berapa bulan lagi nih? Berarti 4 bulan lagi.
2: 3 bulan terakhir ya.
1: Bisa lah 4 bulan ya. Nih kalau lihat dari masalah nih, apa sih sebenarnya akar utama dari budaya bersih yang masih sulit menjadi kebiasaan tadi, yang seperti yang Mas Omar tadi bilang. Ketika Pandawara melakukan bersih-bersih di Pantai Kesenden, berapa bulannya masih ada lagi. Bukannya ini mereka ini sebenarnya sedang menyindir sebenarnya. Pandawara kan sedang menyindir gitu ya, perilaku masyarakat yang buang sampah sembarangan. Tetapi hal tersebut masih dilakukan. Nah, ini jadi masalah yang jadi akar masalah ini apa sih Mas sebenarnya?
2: Nah, betul. Sebenarnya enggak jauh-jauh dari kesadaran itu sih Mas. Maksudnya kayak yang kalau kita selain sampah kan sampah tuh benda mati ya, maksudnya sampah tuh juga dia barangkali dari perilaku kita juga gitu. Bahkan kalau itu konteksnya di Kesenden misalnya yang kemarin mereka beresin itu kan memang sampah yang datang dari sungai-sungai juga, maksudnya sampah yang datang dari ya mungkin dari tadi angka yang tadi disebutin sekitar berapa ton itu nggak keangkut kan pasti malah ke sungai, malah sembarangan di pinggir jalan jadi TPS liar gitu. Hal-hal itu sih kesadaran yang sebenarnya minimal mulai dari lingkungan terdekatnya gitu. Makanya Omar tuh bersyukur banget ya kan, sekreka kayu itu sebenarnya ada di daerah Pilang Mas dan setiap pagi itu ada tetangga rumah yang itu kalau habis subuh kadang inisiatif buat nyapuin halamannya gitu. Maksudnya bukan berarti kita nggak inisiatif untuk bersih-bersih ya, cuman kayak oh ternyata kesadaran masyarakat tuh juga punya, maksudnya dari hal sepele itu gitu. Kayak di daerah sekitar kita terdekat tetangga yang nyapuin rumah tetangganya misalnya gitu. Itu kan jadi hal yang sangat-sangat menyentuh ya sebenarnya gitu. Apalagi kayak oh sebenarnya ada kok orang-orang yang punya kesadarannya tinggi gitu kalau misalnya mau untuk di lingkungan sekitar gitu. Karena nggak sedikit juga lingkungan atau aksi-aksi clean up kita ini lokasi itu di selain sungai gitu. Kayak misalnya TPS liar bahkan banyak sebenarnya. Jadi kayak oh ternyata TPS liar kayak misalnya bahkan di Bima mungkin yang nggak jauh dari sini ternyata itu banyak gitu. Kayak kemarin minggu lalu yang acara RRI Fest kita keliling sini kan juga wah itu banyak juga tuh, walaupun kayak nggak sebanyak tahun lalu ya kalau kelihatan dari muatannya. Cuman kayak oh ternyata emang butuh kesadaran sih balik lagi ke situ.
1: Mas ini kalau boleh tahu ada ini ada tidak dokumentasi-dokumentasi yang pernah dilakukan oleh kakak ini mas?
2: Ini baru tahun ini yang kemarin. Ini tahun lalu sama UMC sempet. Jadi kita kalau berasal kampus. Nah ini di PIJ nih mas, kayak nanti sempet harus datang deh. Ini sama agen kebaikan BMH. Wah ini lagi mimpin aksi demo kayak.
1: Tadi yang ikut foto semuanya tetap bertahan atau?
2: Oh ini beda-beda mas. Ini sama dapet dua fan nih. Ini malah di Palutungan tadi. Jadi sempet ada aksi juga di Ciremai. Ini Sungai Cikalong di dekat Peru. Ya benar-benar sampai terjun nih aksi-aksi di ini di Curug Grenjeng. Ini sampai nemu kasur.
1: Isinya apa tuh mas?
2: Kasur. Mas ini di Curug. Jadi ternyata Cirebon tuh punya curug, cuman tertutup sampah aja. Dulu sempat viral kita bersihin, tapi mungkin balik lagi ke masyarakat setempat ya. Waktu itu sempat nge-challenge Karang Tarunanya sih kayak karena menurut gua Karang Taruna Grenjeng satu Karang Taruna yang aktif ya di kota Cirebon dan harusnya mereka bisa tuh kalau mau ibaratnya untuk komitmen ngebersihin gitu.
1: Gitu. Nah ini curugnya masih ada mas tadi?
2: Curugnya masih ada, sampai sekarang masih ada di Grenjeng mas itu. Lewat Grenjeng. Ini PIJ juga salah satu pantai yang awalnya dari aksi kita ini nih, Eco Shore tahun lalu. Itu sampah semua tadinya, cuman ada sekitar berapa doang buat warung satu. Sampai akhirnya ternyata kita aksi di 2024 akhir. Terus berkelanjutan aksinya banyak masyarakat yang datang. Maksudnya banyak aksi-aksi, jadi kayak aksi kita tuh jadi kayak pintu kebaikan sebenarnya. Yang ngebuka kebaikan-kebaikan lain tuh datang gitu. Jadi kayak kita aksi di sini, oh ternyata nanti ada, bahkan kemarin itu ada ITB juga, ITB Cirebon. Mereka kegiatan pengmasnya di sana, di PIJ. Jadi ikut kayak ada clean up, terus ngasih sumbangsih bangun apa di pantai, kayak gitu. Jadi itu tuh di pantai PIJ yang ini nih. Nah, jadi kayak yang awalnya full sampah, sekarang mulai kita kelola selama 2 tahunan ini ya. Dalam artian kelola, pasti ada keterlibatan lokal heroesnya juga. Dan itu yang kita bangganya gitu. Maksudnya kita salutnya mereka, masyarakatnya mau ada orang-orang yang akhirnya, karena kita kan sifatnya sebagai katalisator ya sebenarnya gitu. Kalau kita analogiin gelas teh air gitu, kita jadi sendoknya doang mas yang coba ngaduk-ngaduk si teh gulanya itu biar larut gitu. Tapi apakah ketika gelasnya itu diminum sendoknya ikut, kan nggak juga ya. Makanya ya itu peran pentingnya adalah ketika kita udah nggak di situ sebenarnya atau cuma sekedar memantik gerakan di awal, si masyarakat setempat itu yang gimana akhirnya mereka mau komit untuk bareng-bareng ngebersihin lingkungannya dan ngejaga itu gitu.
1: Nah ini kalau boleh tahu mas, sudah berapa kegiatan yang berkolaborasi dengan apa namanya organisasi lain gitu?
2: Oke, banyak ya mas. Dari itu dari kalau khusus di lingkungan ya mungkin terhitung di 2023 ya sampai sekarang sebenarnya masih cukup dikatakan banyak sih, enggak juga ya. Maksudnya bagi kami ini masih kurang, apalagi kalau misalnya tadi dibandingin dengan sampah harian yang 160 dump truck aja kayaknya selama 3 sampai 4 tahun terakhir itu kita belum sampai ke satu hari si 160 dump truck gitu. Kayaknya kita setiap aksi kan paling kalau aksinya kecil satu dump truck cukup ya atau dua gitu. Kecuali aksi-aksi besar kayak sama Pandawa itu bisa sampai 5 10. Dan kayak kalau diakumulasi mungkin baru di 100 dump truck kali ya. Belum sampai 160 dump truck tadi untuk ngatasin satu hari itu gitu. Jadi cukup banyak sih masuk beberapa organisasinya dan menariknya beberapa justru NGO sebenarnya. Jadi non-government organization ya, malah yang ngadain aksinya gitu. Walaupun ada juga dari pemerintah, kecamatan, kelurahan itu juga kadang ada. Cuma kadang nih sedikit gitu. Ya semoga sih banyak juga diagendain gitu.
1: Nah ini kan biasanya clean up gitu ya di beberapa lokasi. Ada tidak selain melakukan bersih-bersih gitu, melakukan edukasi ke ya anak-anak TK, SD atau bahkan ke orang-orang tua gitu. Ini kan agar bisa terwariskan gitu budaya yang Mas tularkan ini nggak cuma jadi pemantik, tetapi juga sudah jadi apa ya, sudah membakar gitu.
2: Nah itu dia, kenapa nggak langsung kita pilih buat kayak edukasi-edukasi, kayak kita pernah ada konsep atau mungkin oh kita seru nih kayaknya ghost to school ya, roadshow gitu ke beberapa, atau mungkin misalnya anak TK kan, kayaknya anak TK kecil banget nih maksudnya, dalam artian mereka kayaknya mungkin di situ ramai seru tapi pulang udah lupa gitu ya. Mungkin ke anak-anak SMP SMA dulu pernah direncanain, cuman kita tuh mikir kayaknya untuk ngewarisin hal-hal kayak gini nggak cukup tuh teori doang gitu, maksudnya kayak justru nggak bisa kalau cuman kayak ngejelasin nih gila ini gini gitu. Makanya kita pilih untuk kita harus trial and error dulu nih gitu, kita harus coba terjun dulu nih langsung gitu. Jadi kayak ya tadi aksi nyatanya tadi gitu, kita tuh nggak cuman ngomong-ngomong doang, nggak cuman aksi nggak cuma diskusi-diskusi doang, tapi juga langsung aksi kayak gitu. Dan mungkin kalau misalnya edukasi dikit gitu, kita selingan sih sebenarnya. Kayak misalnya itu tahun lalu tuh yang di RRFS tahun lalu kan ngajak KKID, terus kita ada setelah sweeping itu ada edukasi tuh di sosialisasiin soal sampah dan sebagainya. Hal kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau yang kayak fokus satu untuk kayak ke sekolah sosialisasi atau edukasi itu belum sih, dan kita nggak belum kesana gitu. Tapi kalau misalnya selingan-selingan itu bisa aja. Kayak misalnya titipan nanti sekalian ya sambutannya di apa namanya, edukasiin sedikit gitu. Kayak kemarin sama anak KKN kan, kemarin lagi rame KKN tuh, KKN UIN di daerah apa ya, yang mau ke arah waduk apa, terlupa, cuman di daerah Cirebon Timur gitu.

0: melakukan event sendiri kan, apa namanya, mungkin hanya clean up. Kalau misalnya berkolaborasi gitu dengan komunitas lain yang KKID ini melakukan clean up, kolaborator lainnya ini melakukan edukasi gitu. Ada tidak rencana seperti itu?
1: Sejauh ini kita lakuinnya jarang yang paralel gitu sih mas. Bahkan kayak kalau misalnya itu pasti kita selalu yang misalnya, misalnya gak jadi contoh C3 ya misalnya, kayak nanti tuh, atau ini contoh aja C3 kolaborasi sama KKID, kita gak yang bagi tugas, udah nanti KKID yang pungutin sampah, C3 yang ngomong doang gitu. Enggak, karena kan gak fair ya. Maksudnya kayak kita yang capek-capek turun kotor gitu. Apalagi tadi kalau lihat fotonya ada yang basah gitu ya, maksudnya sampai nyemplung gitu istilahnya. Terus mereka cuma ngomong doang misalnya gitu. Itu kan kayak gak fair. Jadi kita selalu kayak yang akhirnya paralel justru malah ibaratnya kalau misalnya edukasi, yaudah edukasi dulu di awal atau bahkan di akhir gitu. Jadi skemanya bisa beda-beda. Tapi nanti ketika aksi pemutan sampahnya itu, mengut sampahnya itu, kita bisa paling bagi lokasinya. Kayak oh nanti di sebelah timur ya, kita sebelah barat, atau dibagi pos-posnya gitu intinya. Jadi paralelnya sambil kayak gitu sih. Jarang yang kayak kita bagian ini, dia bagian itu gitu. Jarang. Paling seringnya sebenarnya ya itu, aksi-aksi kita tuh kalau nggak kita yang ngadain, ya paling kita diundang. Okay. Jadi sebagai partisipasi kita juga, kalau mereka butuh kayak tambahan konsep atau apa, kita bisa support bantu gitu ya, berdasarkan pengalaman kita tuh gini-gini-gini misalnya gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau misalnya tadi ngadain sendiri, clean up gitu, ada tidak warga yang malah terusik gitu dengan kegiatan?
1: Terusik sih sampai protes gitu nggak ada sih alhamdulillah. Cuman nggak ikutnya itu yang banyak. Kayak mereka daripada capek-capek gue ngomong, mending gue skip aja deh misalnya gitu. Jadi malah kadang ada aja yang ya itu prihatinnya itu ketika kita turun misalnya ke satu lokasi, bisa dihitung jadilah orang-orang yang masyarakat asli setempatnya gitu. Bahkan kayak tadi yang disebut yang asli Pandawara itu, kenapa mungkin masih banyak lagi sampai ada sebenarnya, karena emang jujur masyarakatnya agak kurang aware juga di situ gitu. Tapi mungkin karena faktor ini juga ya, apa jaraknya kan dia agak jauh dan sebagainya gitu. Jadi kadang kalau balik lagi aksi kita yang kita ngadain sih terus gitu sih enggak sih alhamdulillah. Bahkan ada satu di waktu itu tahun lalu di daerah tersana nih, Cirebon Timur. Jadi FYI juga kalau aksi kita tuh pernah sampai paling jauhnya ya mas, ini Cirebon nih, tahu daerah Ambulu enggak?
0: Ambulu ya.
1: Iya, Losari itu kan dari sini jauh banget ya. Menerjang pantura sepanas itu misalnya, itu waktu itu sempat diajak sama kampus BBC. Mereka ada apa ya nama KKN itu, PKM pokoknya, KPM kalau enggak salah. KPM ya BBC. Itu di Ambulu ngundang kita untuk kayak clean up sebenarnya di TPS liar aja gitu. Tapi itu kayak wah jauh banget nih dan sejauh itu gitu. Tapi tadi ada yang menarik tuh di agak mundur sedikit daerah Pabedilan, di daerah desa Tersana. Itu benar-benar yang dari kepala desanya ikut turun. Bahkan di malam hari sebelum kita terjun itu, sungai itu sebenarnya di belakang balai desa mas. Di belakang balai desa ada sungai daerah Tersana situ. Terus itu tuh kita benar-benar difasilitasi, maksudnya kayak di balai desa sampai malam, pas sekdesnya juga ikut, maksudnya terbuka masih open gitu ya. Itu dikumpulin anak mudanya, karang tarunanya, terus beberapa kelompok KKN yang ada di daerah desa itu. Dan di malam itu kita briefing, benar-benar yang kayak minta misalnya dari Omar atau dari teman juga ada di komunitas Palri waktu itu ikut, buat untuk kayak sosialisasi, bukan sosialisasi, jatuhnya lebih ke kita briefing deh teknis besok gimana nih gitu. Apalagi itu tuh malam Jumat, jadi aksi kita di hari Jumat. Dan gimana cara ini, karena kan Jumat pasti ada Jumatan ya. Yang biasanya kita kadang kalau banyakan gitu pasti dua kali gitu, maksudnya kayak entah Sabtu Minggu atau Sabtu pagi, break dulu siang, sore lanjut. Ini benar-benar gimana caranya ini bersih sebelum Jumatan gitu. Akhirnya kita benar-benar briefing, matengin teknisnya dan sebagainya, dan akhirnya selesai sebelum Jumatan. Dan bersih sampah itu bisa dibilang hampir 100% gitu. Jadi kayak termasuk salah satu aksi yang paling berhasil menurut kami. Bahkan ada satu rumah warga yang setelah aksi itu beliau sampai hampir nangis ya. Mungkin udah nangis sih kayaknya, cuman disampaikannya itu sangat-sangat menyentuh. Karena beliau bilang gitu, saya selama tinggal di sini dari tahun berapa, maksudnya udah beberapa tahun, selalu ngadu ke desa gitu ya, selalu ngadu ke desa tapi gak pernah dibersihin nih belakang rumah saya sungainya gitu. Ketika ada anak KKN yang datang, walaupun bukan kita, tapi kita sebagai tadi katalisator gitu ya, diundang sama teman KKN ikut turun ngefasilitasi apa namanya, ikut aksi di situ, bersih gitu ya. Mereka ini warga ini sangat-sangat mengapresiasi lah gitu. Dan bukan salah pemerintah desanya juga ya sebenarnya, dalam satu sisi kayak oh pemerintah desanya pura-pura budek nih misalnya, tutup kuping misalnya gitu. Nggak juga, karena nyatanya si kepala desanya juga turun ketika aksi itu. Cuman tadi saya lupa ngirim fotonya kemarin tuh, jadi kayak oh, kayaknya nggak bisa ditampilin tapi nggak apa-apa gitu. Jadi warga alhamdulillah malah justru banyak yang apresiasi, banyak yang itu kayak tadinya dia udah kayak hopeless, sudah kayak ya udah terbiasa hidup dengan sampah-sampah ini, ternyata ada satu waktu dia bisa bersih gitu. Kayak kita ikut turun.
0: Itu kan kalau di wilayah perdesaan itu kan enggak cuma lagi-lagi kita bicara generasi.
1: Oke, boleh Mas.
0: Enggak cuma generasi boomer, generasi milenial, tapi juga ada Gen Z-nya. Nah, sejauh ini mereka sendiri yang ketika Mas Omar ini melakukan aksi, mereka ini tertarik atau malah ikutan dengan yang lain gitu?
1: Ikutan yang lain itu gimana tuh?
0: Diem, diem.
1: Kalau konteksnya tadi contoh yang di desa tersana itu,

0: kenapa tadi kita juga bisa bilang hampir apa kapasitas apa indikator berhasilnya tinggi di situ karena apa ya, dilihat dari salah satunya tadi anak mudanya itu yang karang trennya, walaupun mungkin memang mereka masih butuh arahan gitu. Jadi kayak kita ngarahin nih, bahkan kita tuh sering mas kayak ketika aksi itu kita bikin kayak before after kan, kayak oh ini before ini masih penuh sampah, kita videoin afternya, terus nanti kita bikin kayak mini recapnya gitu atau kayak after movie singkatnya gitu tuh. Nah itu tuh jadi kayak biasanya kan kalau itu terinspirasi Pandawara juga ya, balik lagi ya kayak mereka juga ada kayak ngomong gitu ya depan kamera gini misalnya. Terus kita tuh selalu juga ngasih panggung gitu, jadi bukan karena kakak ID yang dominan di situ, kita semua nih yang ngomong in frame gitu, enggak, kita tuh selalu ngasih panggung bahkan ke kepala desanya, maksudnya ke pihak desa, ke Karang Taruna tadi gitu. Dan termasuk ya saya yakin sih itu dia masih SMA ya, maksudnya masih Gen Z ya ikutnya misalnya, dan mereka mau kok gitu, maksudnya dalam artian tuh mau untuk ketika dikasih arahan, mereka udah tahu gini, mereka on frame gitu. Maksudnya walaupun kita tag-nya berkali-kali gitu ya, kayak mungkin kalau kita biasa sekali dua kali cukup gitu ya, tag ngomong sekali ini cukup gitu. Tapi kalau mereka bisa, ya kita harus sabar atau kayak kita harus briefingnya gini gitu. Terus baru pelan-pelan akhirnya mereka bisa gitu. Dan ketika mereka lihat video hasilnya tuh kayak bangga aja gitu. Wah gila bisa ternyata gue gini gitu. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri yang ternyata kita bisa membantu mereka untuk ngasah skill mereka minimal untuk pede gitu ya, mental untuk mau ngomong depan kamera gitu.
1: Oke. Nah ini kalau program atau aksi nyata apa yang sudah dia ini sudah ya tadi. Bagaimana cara kita mengubah persepsi masyarakat nih, khususnya Mas Omar di komunitas ini, agar menjaga lingkungan ini bukan cuma beban tapi memang ini kebutuhan bagi kita karena apa namanya, lingkungan sendiri ini akan berkelanjutan untuk generasi yang selanjutnya gitu. Bagaimana ini cara merubah persepsinya ini?
0: Oke, persepsi itu sebenarnya agak, bukan gak bisa ya, tapi memang susah dirubah Mas, jujur. Karena kan dia punya inputnya masing-masing ya. Maksudnya kayak kita tuh cuman sebagai orang atau pihak yang, ya itu, kita juga tipikalnya gak yang ngomongin gini loh, gini gitu. Tapi kita lebih prefer kayak yaudah langsung ngakuin aja gitu, langsung ngasih contohnya aja gini gitu. Kadang mereka juga ya mungkin kita doain tipis-tipis juga ya Allah, semoga sadar kayak gitu misalnya, atau misalnya mau sampai kapan ini terus misalnya gitu. Kadang justru teguran-teguran dari Allah langsung ya, misalnya banjir
1: itu
0: yang malah, apalagi sekarang mau masuk musim hujan ya. Itu juga harus aware sih, kayak sampah di selokan dan sebagainya jangan dibiarin gitu. Ya kadang mereka harus dikasih traumanya dulu baru maksudnya bikin sadar, itu kadang kayak gitu. Kalau kita lebih ngasih contoh sih, pengennya sih.
1: Banyak kejadian banjir sendiri sebenarnya sudah banyak gitu terjadi, tapi mereka sendiri akhirnya nggak sadar juga gitu. Nah ini apakah memang sudah apa ya, sudah mendarah daging atau seperti apa?
0: Nggak tahu ya, kadang bisa jadi tradisi tapi semoga sih enggak ya. Kadang kalau misalnya itu justru sedihnya di situ gitu, kalau masyarakat emang enggak bisa sadarkan. Minimal tuh sebenarnya ya di antara mereka semua dalam artian satu-satu desa, walaupun kita enggak bisa sebut desa mana dan desa apa gitu, semoga enggak ada. Tapi pola-polanya kayak gitu. Kadang ada kelompok-kelompok yang kesederhanaan tuh minim banget. Tapi pasti di antara mereka-mereka yang itu ada aja Mas orang-orang yang wah gue tuh sebenarnya udah coba peduli loh gitu, atau kayak tadi kayak people-nya gitu ya, orang-orang kuncinya coba digerakin gitu. Entah misalnya gak harus dilihat dari posisi dia di desa sebagai apa sih kadang, atau dia punya jabatan apa di satu kelompok misalnya gitu. Tapi lah aksi-aksi kolektif tadi aja sebenarnya itu bisa dirubah gitu. Cuma kadang kita sejauh ini cuma kayak yang bisa ya udah memahami, cuman kebagian memahami dan memaklumi gitu kalau bahasa Genzinya.
1: Ya ini langkah paling sederhana apa yang bisa dilakukan, langsung bisa dipraktikkan oleh pendengar dan juga mungkin masyarakat di rumah untuk mulai menjaga kebersihan lingkungan menurut Mas Omar sebagai dari founder dari kolaborator.
0: Ini langkah-langkah sederhana ya. Sebenarnya kalau sampah langkah sederhananya sebenarnya ya itu tadi, kalau misalnya di rumah masing-masing walaupun nggak harus rumah ya, misal kayak kantor atau apa namanya sekre misalnya gitu, kos-kosan bahkan itu. Iya, tempat sampahnya nggak langsung sampah gitu, maksudnya kayak mau diplastikin dulu, mau dipilah, syukur-syukur ya, syukur-syukur bisa dipilah kayak gitu. Ya minimal banget sih itu sampahnya dicek, terus kayak rumahnya disapuin Senin sering pagi sampai sore misal, atau pagi bukan sepagi sampai sore, pagi dan sore misalnya gitu. Karena nggak tahu ya di Cirebon kan mungkin panas dan debunya lagi banyak banget tuh Mas, maksudnya jadi kayak hal sederhana yang teman bisa lakuin itu sebenarnya itu, atau kayak misalnya coba ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan, lebih ke coba cari-cari info tadi kayak aksi clean up apa misal, coba diikutin tuh hal-hal yang sederhana bisa dilakuin sih sebenarnya. Apalagi sosial media misal, coba kepoin komunitas kita misalnya, itu kan sederhana banget tuh kayak oh ternyata memang benar nih yang dibilang sama Omar misalnya gitu, dalam artian juga ada aksi-aksi lingkungan yang bisa diikutin atau mereka jadi tahu informasinya kayak gitu.
1: Mas, ini kalau misalnya di sekolah kan juga ada yang namanya kebersihan dan juga pendidikan agar menjaga lingkungannya. Apakah sejauh ini Mas hal tersebut bisa berdampak atau memang masih kurang, Mas?
0: Oh, yang di sekolah ini?
1: Iya, sekolah misalnya SD, SMP, SMA itu kan 9 tahun ya?
0: Iya.
1: Bukan 9.
0: SD, ya, 6, SD
1: 12 tahun, tahun.
0: SMP,
1: SMP 12 SMA, tahun kan itu kan lumayan lama nih.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Apa namanya? Brainwashnya ini cukup kuat harusnya sih. Nah, yeah. Apa ini kurang, Mas?
0: Sebenarnya bilang kurang tuh juga gimana ya kesannya. Menurutku itu udah ya pasti sih belum belum cukup ya. Dalam arti belum cukup tuh enggak cuma di sekolah sebenarnya, tapi juga di rumah sih minimal. Jadi kayak buat bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua gitu ya, kayak anaknya juga tetap harus di diajarin, dalam artian diajarin juga ya, kita tahu di sekolah pasti mereka udah diedukasi, diajarin gitu, tapi tolong di rumah juga dicontohin, atau justru ada ada semacam apa ya, mungkin ini karena konteksnya mungkin Nomor belum jadi orang tua ya, jadi lebih ke ngelihat ya di luar sana aja umumnya gimana gitu kan, tapi juga ada ngobrol bareng lah sama anak kaitannya dengan lingkungan gitu. Cuman kebanyakan sih kalau di daerah tempat Nomor sendiri gitu, tadi yang di kota itu, di Pilang itu, memang kayaknya mereka juga udah cukup aktif gitu, maksudnya kayak anak-anaknya juga ikut main, ikut ngebersihin juga kayak gitu. Jadi nggak yang cuma sekedar main-main doang, tapi tinggal pulang gitu. Tapi mereka kadang tanggung jawab gitu. Walaupun pasti sih bajunya kotor misalnya mainnya atau apa gitu kalau anak kecil kan. Cuman menurutku di sekolah itu udah cukup baik. Apalagi kan sekarang sekolah juga kayaknya ada ya sekolah SMP SMA tuh ada Adiwiyata gitu-gitu ya. Itu kayaknya lebih oke sih gitu. Maksudnya kayak pendekatan-pendekatannya dimunculin dari segi itu gitu. Termasuk kayak ada Green Radio. Saya rasa emang ya itu juga salah satu upaya untuk kayak ya mereka walaupun mungkin kecil ya kalau anak sekolah dengerin radio misalnya, tapi kan orang tuanya nih siapa tahu dengar, siapa tahu ini jadi tahu gitu kalau ternyata penting loh gitu misalnya untuk kita ikutan. Bahkan sekedar tahu itu penting sebenarnya nggak cukup gitu. Butuh di ada tindakannya gitu kan. Karena kan namanya budaya juga sesuatu yang itu udah berlangsung ya, maksudnya secara terus-menerus atau jadi kebiasaan gitu. Yang kalau kebiasaan itu udah kita terus-terusin jadi karakter gitu.
1: Ya, ini kan kalau bicara soal memilah sampah aja kita belum nyampe situ gitu kan. Kita baru menyampe jangan buang sampah sembarangan. Nah, jangan buang sampah sembarangan ini kita belum tuntas nih. Apakah apa sebenarnya sih Mas yang harus ditanamkan kepada generasi yang mungkin di bawah kita gitu agar mereka ini bisa tertanam gitu budaya-budaya agar buang sampah ini pada tempatnya gitu.
0: Oke, apa ya? Kayak lebih ini melek aja sih. Maksudnya melek itu kayak kalau ini generasi setelahnya berarti ya. Iya. Kayak gen alpha itu kan
1: gen
0: mereka
1: Sigma
0: emang
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, masih bayi
0: Sigma. Aura-aura itu belum. Mereka kan ya tadi di era digital terus mungkin tahu tentang AI gitu ya. Apalagi ada mulai berita kayak 2000 berapa tuh kita kekurangan air karena airnya dipakai untuk ini AI dan sebagainya. Apalagi kalian juga mengkonsumsi AI juga terus menerus gitu kan. Bukan cuma generasi setelah kita tapi generasi sekarang juga gitu. Maksudnya kayak coba kalau kita pikirin mungkin kita sekarang masih bisa hidup cukup nyaman walaupun enggak senyaman di luar negeri ya di ya terbiasa jadi WNI gitu bisa. Aduh, jadi apa dalam artian ya kita akan masih panjang nih buminya harus dirawat kayak gitu. Jadi kayak kita juga punya peran penting untuk sama-sama ngejaga tadi dan ngerawat bumi kita gitu selayaknya supaya ya di masa depan tuh masih ada harapan untuk bisa hidup layak gitu.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, Mas, bagaimana kita bisa mengintegrasikan gaya hidup atau lifestyle ramah lingkungan di tengah mobilitas dan juga kesibukan sehari-hari ini, Mas?
0: Tadi sih lifestyle sih. Maksudnya kayak balik lagi kayak misalnya karena banyak sih teman-teman gue juga Mas yang kayak dia misalnya pekerja kantoran tapi selalu bawa tumbler atau bahkan kayak bawa tepak dari rumahnya gitu, Tupperware dari emaknya misalnya. Maksudnya kayak mereka masih membiasakan hal itu selain dari menghemat dari segi ekonomi ya, industri ekonomi. Jadi bisa dari segi itu sih merawat apa dalam artian ya udah bawa tumbler hal-hal yang tadi masuknya ke gaya hidup mereka gitu.
1: Apalagi nanti kalau kita tularkan atau kita ajarkan ke anak-anak yang tadi ya gen alpha atau bahkan nanti gen sigma, gen beta.
0: Iya, alpha beta.
1: Jadi kan kalau sudah terbiasa mungkin mereka akan akan biasa gitu akan terbentuk gitu,
0: gitu
1: karakter untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang sekali pakai gitu.
0: Betul. Kedua, ya harus dikurangin juga.
1: Iya. Nah, ini menurut Mas Omar nih terkait keresahan seputar pengolahan sampah atau lingkungan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Cirebon ini seperti apa nih Mas tanggapannya?
0: Apanya tadi? Sorry.
1: Terkait keresahan seputar pengolahan sampah atau lingkungan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Cirebon. Karena kan pengolahan sampah kita ini masih kurang bagus gitu ya kayak gampang terbakar, gampang rongsor gitu kan. Itu kan masih kurang modern lah gitu.
0: Kurang modern. Iya tadi sih kayak manfaatin media sosial kita dengan bijak gitu dalam artian kayak di luar tuh bahkan masih di Indonesia tapi bukan di Cirebon misalnya itu juga ada beberapa yang mulai mengedepankan inovasi-inovasi ya sebenarnya gitu. Dan kayaknya makin kesini sebenarnya ya dari segi pemerintah juga kayak dilihat juga sedang berbenah ya, maksudnya nggak bisa kita kesampingkan juga gitu. Kayak apalagi seringnya nih masyarakat kita kan kadang kayak ini salah pemerintah apa apa disalahin gitu, dalam artian bukan ngebela juga dalam artian cuman kayak ya realitanya kita juga harus nggak dukung gitu, maksudnya realitanya kita juga harus sama-sama sadar dan ya keresahan itu kan ya itu dia keresahan kolektif itu justru yang ketika ini udah resah ya udah satu apa yang ngebedain kita ya kita harus munculin si tindakannya gitu, si tindakannya misalnya si kolektif apa tuh sebenarnya nggak harus clean up yang turun ke sungai atau ke laut tadi misalnya hal-hal yang sebenarnya justru kayak oh ini kotor banget nih apa nih gitu. Ya udah kayak bersih-bersih misalnya kayak ada Gebermas, gerakan bersih masjid gitu atau misalnya Jumsi, Jumat bersih gitu-gitu yang bisa diterapin di lingkup kecil dulu aja kayak gitu.
1: Nah, ini kalau masalah pengolahan sampah sendiri sejauh ini seberapa nih Mas kayak yang Mas tahu di Kota Cirebon?
0: Pengolahannya?
1: Iya, dan juga Kabupaten Cirebon. Apakah masih bermasalah atau memang sudah bagus gitu?
0: Tengah-tengah deh kayak ceria. Masih banyak ini sih, masih banyak belajar
1: PR, ya.
0: Masih banyak PR terus juga masih belajar. Bagi kan tadi benar kalau kabupaten itu kan luas gitu ya. Dan soal pengelolaan tadi sih sebenarnya yang masih jadi PR. Maksudnya kayak kalau kesadaran untuk kayak mulai banyak bersih-bersih atau rutinitas yang entah dari pemerintah, DLH gitu-gitu atau aksi-aksi yang diadain sama komunitas itu udah cukup banyak nih makin kesini ya. Maksudnya kayak perubahannya dari tahun ke tahun tuh makin muncul, bahkan tadi muncul beberapa komunitas yang baru dengar nih ternyata udah ada ini gitu. Dan bukan berarti jadi kayak oh kita saingan sama komunitas ini, enggak gitu. Maksudnya kayak oh banyak kok justru ruang-ruangnya akhirnya muncul untuk kita bisa ikut serta gitu. Cuman balik lagi justru perlu ya tadi ya kayak kita di KKID pun sebenarnya memang belum sampai ke sana untuk ngelola sampah dan sebagainya, bank sampah gitu. Bahkan kalau ngomongin bank sampah kan sebenarnya di beberapa desa itu udah ada ya sebenarnya, kayak udah mulai berjalan beberapa kelurahan bahkan RT RW itu juga nerapin. Ya cuman hal-hal itu yang sebenarnya bisa kita pelajari. Maksudnya kayak kemauan untuk belajar sih kayak studi banding. Misalnya oke di desa X nih masih belum aktif bank sampahnya, coba deh kita ke desa Y untuk coba studi banding nih soal di sampah di sana gimana sih misalnya gitu. Entah dari karang tarunanya, entah dari misalnya di masyarakat yang membentuk Pokja sendiri misalnya gitu. Jadi itu sih kemauan untuk belajarnya itu yang perlu ditingkatin minimal ya. Kalau di satu kelurahan ada yang desa satu kecamatan ada desa yang maju, kita belajar gitu. Atau di luar Cirebon gitu kan banyak banget inovasi-inovasi tentang pengolahannya gitu.
1: Mas kalau boleh tahu nih Mas, menurut Mas Omar, warisan terpenting apa yang harus kita tinggalkan untuk nanti, generasi nanti ya, terkait bumi yang sehat ini Mas, agar juga bersih dan juga sehat gitu.
0: Pastinya value sih. Soalnya value itu yang harusnya bisa diwariskan ya. Terus kalau balik ke ini belum closing statement ya sebenarnya.
1: Belum.
0: Disimpan nanti dia. Maksudnya tadi balik lagi kalau misalnya ini value-nya sih sebenarnya. Tadi kenapa nilainya diwariskan? Karena ketika nilai itu udah diwariskan, ya dia tadi ya kalau untuk kayak itu nilai itu nanti dia bisa terintegrasi ke mindset ya sebenarnya. Apalagi kan ya ada yang bilang kan it's all about mindset itu. Pokoknya balik lagi ke mindset gitu. Terus dia mindsetnya gimana? Terus buat teman-teman yang growth mindset kan dia pasti akan mikirin tuh next-nya gitu. Oh mindsetnya gini. Ayo deh dia ngomongnya gini misalnya. Ketika ngomong gini dia terbiasa tuh akhirnya ngelakuin ini dari kelakuan yang udah dilakuin terbiasa tadi jadi kebiasaan. Kebiasaan tuh nanti jadi karakter kan. Dan karakter itu nanti akan dibentuk dia gitu. Jadi takdirnya lagi ibaratnya gitu. Terus dari situ ya balik lagi kalau warisannya itu nilai yang diwarisin gitu. Karena kalau mesti kita ngewarisinnya utang negara kan gak mungkin. Itu emang bisa terjadi sebenarnya.
1: Sampah, gunungan sampah
0: ya, apalagi itu gitu. Ya, kalau nilainya kita dapat sih kita bisa ngatasin itu gitu. Cuman kalau seandainya kita gak dapat nilainya terus oh kita gak ngewarisin sampah nih buat generasi berikutnya ya terus apa gitu kan yang bisa dilakuin gitu. Karena setiap generasi kan dia biasanya suka apa ya punya tantangannya tersendiri ya, challengingnya gitu, nggak bisa kita sama ratakan semuanya gitu. Makanya baik lagi sih kalau warisan paling berharga sih nilai itu sendiri sebenarnya. Nilai dari apa kita lakuin tadi contoh nyatanya.
1: Nah ini yang terakhir nih Mas, closing statement inspiratif bagi seluruh pendengar untuk pendengar RRI Cirebon agar bisa tergerak menjaga lingkungan mulai hari ini dan juga bisa mewariskan tadi ya, mewariskan nilai yang bisa kita tanamkan ke generasi selanjutnya gitu Mas. Silakan Mas.
0: Oke, ini ke kamera nih. Nggak, tadi soalnya asik aja ngelihat layar, ngelihat Masnya gitu. Oke, pertama silakan. Ya sebenarnya pasti terima kasih atas kesempatan ya. Betul tadi kayak ini kesempatan berharga dan suatu kehormatan juga buat Omar gitu. Walaupun bukan pertama kali ya ngisi di radio, jadi kayak oh ini bisa balik lagi ke RRI kita pertama kali sih kalau di Pro 1 gitu. Dan bisa sharing seputar lingkungan yang momentumnya sebenarnya pas banget sama World Clean Up Day ya besok. Jadi 20 September itu sebenarnya adalah, kalau buat teman-teman yang gak tahu, 20 September itu WCD, World Clean Up Day. Cuma memang agak disayangkan nih di kota sejujurnya gak seintens kabupaten untuk bisa ada aksi-aksi itu. Tapi tadi balik lagi besok juga kita ada acara, maksudnya itu juga terbuka ya buat teman-teman yang dengar. makasih juga ke para pendengar yang udah setia sampai sekarang dengerin, atau yang baru muncul di tengah-tengah baru sampai sekarang gitu. Tapi terima kasih udah nonton ini, denger ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya, bisa diambil 1-2 pelajaran, walaupun umur sini juga masih belajar gitu. Karena jujur berat, ini baru pertama kali ngisi, dalam artian yang bawa ada gelarnya S.Hum tuh di belakang.
1: Tadi yang gak ada.
0: Karena sebelumnya gak ada, baru sebulan lalu sudah soalnya. Jadi kayak fresh graduate banget, langsung bawain tema berat gitu. Jadi mohon koreksinya buat teman-teman semua kalau misalnya ada kesalahan atau hal-hal yang perlu dikritisin, silakan disampaikan. Otokritik itu sangat-sangat mendukung, maksudnya sangat bagus gitu ya. Dan kalau balik ke tema kita, apa tadi, bisakah budaya bersih, lingkungan bersih dan sehat itu kita wariskan pada generasi selanjutnya? Jawabannya adalah bisa gak sih? Bisa kok gitu.
1: Bisa.
0: Jadi kenapa bisa gak sih dulu? Karena ini jadi muncul satu statement yang kita tuh juga gak yang langsung jawab gitu. Kayak bisa gak ya? Oh bisa. Maksudnya kayak kalau langsung jawab bisa tuh kesannya jadi kayak kita terlalu pede nih. Kepedean juga kan gak bagus ya. Maksudnya kalau kita jawabnya bisa gak sih? Jadi seolah-olah kita juga mempertanyakan balik gitu. Dengan siapapun yang nanya ya ke kita gitu. Jadi kalau misalnya ketika Umar baca tema ini, wah gila temanya keren nih gitu. Terus pas ditanya ke diri sendiri self-talk gitu kayak, bisa sih, bisa nggak ya, bisa sih gitu, bisa kok gitu. Jadi kita perlu ada satu pertanyaan dulu buat kita gitu, yang sebenarnya jadi refleksi kita juga kadang kalau misalnya kita mau ngambil keputusan ini keputusan itu gitu. Dan dari situ kita juga butuh optimisme ya, karena seorang yang optimis itu dia selalu melihat kesempatan di dalam sebuah kesulitan gitu. Jadi bedanya sama pesimis yang kesulitan dulu baru kesempatannya dia lihat. Ya semoga kita bisa ngeliat ya di Indonesia sekarang yang mungkin Cirebon gitu ya lagi sulit-sulitnya misalnya dari segi apapun, kita bisa ngeliat kesempatannya gitu teman-teman, termasuk di isu lingkungan. Ya semoga budaya bersih ini tadi, nilai-nilai kepedulian itu bisa kita terus sadarkan kayak gitu.
1: Oke. Okay. Terima kasih Mas Omar Kotbaniti S.Hum, founder dan juga CEO kolaborator kebaikan.id dan juga aktivis anak muda peduli lingkungan, atas berbagi apa inspirasinya ya.
0: Siap bagi sedikit.
1: Dan juga mudah-mudahan bisa memberi apa ya, memberi warisan lah kepada generasi muda, karena ini juga kita tayangkan di YouTube, siapa tahu nanti kan jejak digital masih ada tuh.
0: Oh iya.
1: Generasi stigma nanti bisa nonton.
0: Ya, mas, okay. siap.
1: Terima kasih Mas Omar sekali lagi juga, mas, dan mas. Juga saya tetap pendengar untuk Green Radio kali ini. Nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk kita ikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Oke.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Republik Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan sekarang juga kita minta bantuan untuk tadi teman-teman di Polres kan dulu ada bantuan buat Kodim ada bantuan pompa air, kita minta bisa standby untuk membantu kalau terjadi kekurangan air.
3: Itu untuk area pertanian, kalau kebakarannya udah melanda ke lahan tangan
2: kan? Enggak, masih di lahan-lahan terbatas di rumah-rumah tuh kan. Karena kering, karena kan musim kering sekarang, musim kemarau.
4: BPBD ini kan punya armada angkut ya, mobil tangki air. Sedangkan kan yang kita pakai operasi hari ini kan pinjam pakai dari pihak provinsi. Minimal 3 unit lah, 3 atau 2 unit mobil tangki air.
5: Ini kan hanya satu.
6: Ya harus ada ya.
4: Ya harus ada.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Salah satu ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta turun hujan sebanyak 2000 jemaah mengikuti salat istiqo di Cianjur. Berikut informasi Ian Sofian.
7: Ribuan jemaah mengikuti sholat istisqo di halaman Masjid Agung Cianjur dipimpin oleh Imam Masjid Agung Cianjur, Ustadz Endang Kosasi. Pelaksanaan sholat istisqo menurut Ketua Umum DKM Masjid Agung Cianjur, H.A. Deni Saiful Rohman, sekaligus Ketua 2 MUI Kabupaten Cianjur, sholat istisqo salah satu ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meminta turun hujan.
8: Sholat istisqo ini adalah salah satu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon hujan, karena kita tahu di Cianjur ini secara umum sudah beberapa bulan terakhir ini tidak turun hujan yang merata, terutama sekali di daerah Cianjur Selatan ya, sehingga beberapa daerah di Cianjur Selatan itu sudah sangat kesulitan air. Jadi salah satu ikhtiarnya kita adalah melaksanakan sholat istisqo.
7: Pelaksanaan sholat istisqo dihadiri Wakil Bupati Ramji, Wakapolres Kompol Wahyu, para kepala OPD, para ASN, Kantor Kemenag, Ketua MUI Abdul Rauf, beserta jajarannya serta para pelajar di wilayah Kota Cianjur. Sedangkan jumlah jemaah yang mengikuti sholat istisqo sebanyak 2.200 jemaah.
8: Ada yang hadir sekitar 2.200 orang ya. Itu gabungan dari ASN, P3K, dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan sekolah-sekolah.
7: Salah satu ikhtiar bersama MUI Kabupaten Cianjur memprakarsai pelaksanaan sholat istisqo dan ternyata disambut baik oleh pemerintah daerah sehingga bisa terlaksana. Dengan pelaksanaan sholat istisqo, berharap Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan untuk Cianjur khususnya dan umumnya untuk Indonesia. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
1: Hari jadi Kota Bandung 2016 akan menghadirkan konsep baru berupa pawai jampana dan tidak ada pawai kendaraan bermotor. Informasi selengkapnya disampaikan Ateh Burhanuddin.
9: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan konsep baru dalam rangkaian Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216. Tahun ini perayaan akan mengusung tema Bandung Kota Solidaritas dengan menghadirkan pawai jampana dan tidak lagi menggelar pawai kendaraan bermotor seperti tahun-tahun sebelumnya. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan konsep pawai jampana dibuat lebih sederhana dengan menonjolkan kreativitas masyarakat dan perangkat wilayah. Menurutnya jampana nantinya berupa hiasan atau kreasi yang digotong dan dibawa berjalan dalam rangkaian pawai. Bentuk serta kreativitas jampana akan diserahkan kepada masing-masing peserta. Farhan menilai seluruh perangkat daerah, lembaga, komunitas maupun pihak lain yang terlibat mempersiapkan kreasi dengan serius. Ia menekankan agar setiap jampana dibuat rapi, menarik dan tidak sekadar memenuhi kewajiban. Ia menyebut Japana merupakan salah satu bentuk kreativitas khas masyarakat Bandung. Menurut Farhan, jika di Bandung memiliki ogo-ogo berukuran besar, Bandung memiliki Japana yang memiliki karakter unik dan lebih mungil. Farhan juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat dan komunitas untuk ikut berpartisipasi dalam pawai tersebut. Farhan memastikan pawai kendaraan bermotor ditiadakan dalam perayaan HJKB ke-216. Menurutnya, keputusan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dalam pidatonya di DPR RI agar perayaan dilakukan secara tidak berlebihan.
5: Jadi kita nanti bukan melakukan lagi pawai mobil seperti tahun lalu, tapi pawai Japana. Ya akan dapat kita lihat nanti kreasi Japananya. Maka saya tugaskan kepada semua dinas atau lembaga terlibat mau bikin Japana, sok bikin pak bagus-bagus, tongan mau pare hungkul atau gitu, berupa alus-alus. Kalau di Bali punya ogoh-ogoh yang raksasa, maka kita punya Japana yang imut-imut. Nah, tapi tergantung kreativitas. Kita akan lihat siapa yang kreatif. Ada kecamatan, ada dinas, ada komunitas, mangga.
9: Rangkaian utama HJKB pada 24 Oktober 2006 akan lebih diarahkan pada semangat kebersamaan lintas wilayah. Pemerintah Kota Bandung juga ingin mendorong keterlibatan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dia juga mengapresiasi camat yang mampu menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembenahan dan penataan wilayah. Farhan mencontohkan Kecamatan Bandung Kulon yang dinilainya telah menunjukkan upaya tersebut. Hal serupa menurutnya juga mulai dilakukan sejumlah wilayah lain, termasuk Kecamatan Coblong dan Kecamatan Sumur Bandung. Ia mengingatkan agar pembenahan wilayah tidak dilakukan hanya setelah mendapat teguran atau menunggu pemerintah kota turun tangan. Menurutnya, masyarakat dan pemerintah kewilayahan perlu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan masing-masing secara mandiri.
1: Pendengar, dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, pemerintah Kabupaten Garut mendorong kepala desa untuk memperkuat integritas dan pencegahan korupsi. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Di kesempatan sosialisasi anti korupsi dan penguatan integritas bagi kepala desa se-Kabupaten Garut yang berlangsung di Aula Universitas Garut pada Rabu kemarin, PLH Direktur Diklat Anti Korupsi KPK RI, Muhammad Indra Purkon, menyampaikan kehadiran tim KPK ke Kabupaten Garut bertujuan untuk memberikan edukasi komprehensif agar para kepala desa memahami secara jelas batasan-batasan dalam menjalankan wewenangnya. Indra mengatakan, dalam sosialisasi tersebut pihaknya mengajarkan terkait delik anti korupsi, penanaman integritas, pencegahan suap, dan gratifikasi, hingga pengelolaan kepentingan publik. Ia berharap pembekalan melalui sosialisasi tersebut dapat melahirkan figur-figur kepala desa yang berintegritas, serta mampu menjadi barometer pembangunan daerah di Kabupaten Garut.
10: Kami hadir dari KPK untuk bersama pemerintah Kabupaten Garut berkolaborasi melakukan pendidikan dan pelatihan anti korupsi untuk membangun integritas para kepala desa, seluruh kepala desa di Kabupaten Garut agar mereka punya integritas dan pemahaman anti korupsi yang cukup, yang komprehensif ya, agar mereka bisa tahu mana batasan-batasannya terkait apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kami akan ajarkan delik tindak pidana korupsi, kami ajarkan terkait membangun integritas, anti suap, anti gratifikasi, dan bagaimana mengelola konflik kepentingan. Satu paket penuh kami hadirkan bacaan ini buat seluruh kepala desa di Kabupaten Garut.
6: Sementara itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengapresiasi kehadiran dan bimbingan langsung dari pelaksana harian Direktur Pendidikan dan Pelatihan Diklat Anti Korupsi KPK RI dalam memberikan pembekalan pencegahan korupsi bagi jajaran kepala desa. Dan menurutnya, desa merupakan benteng utama dalam pelayanan masyarakat.
11: Dan bimbingan dari Bapak PLH Direktur Pendidikan Latihan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Muhammad Indra Fukon, yang bersama-sama timnya memberikan pendidikan pelatihan bagi kepala desa seperti Garut terkait dengan upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas. Sangat penting karena kita berharap desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah dan pelayanan masyarakat itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan berlaku.
6: Ia berharap materi sosialisasi tersebut dapat diresapi serta diinternalisasi di masing-masing pemerintahan desa sehingga terwujud tata kelola desa yang bersih dan terhindar dari praktek korupsi.
1: Pertaruhan generasi muda untuk Indonesia emas saat adanya peredaran tramadol yang masif kepada anak bangsa. Selengkapnya, Sonia Agung Saputra melaporkan.
12: Peredaran obat keras tramadol di kota dan Kabupaten Bogor masih menjadi kondisi darurat. Data Polresta Bogor Kota mencatat penyitaan 212.782 butir obat keras ilegal pada operasi Mei hingga Juli 2026. Modus peredaran kini disamarkan sebagai paket under deal kendaraan melalui jasa ekspedisi dan dijual di warung-warung. Sasaran utamanya adalah anak muda dengan harga Rp20.000 hingga Rp60.000 per paket. Direktur Eksekutif Algemini Vera Priyatna menjelaskan bahwa tramadol adalah obat keras untuk nyeri berat dan sangat berbahaya jika disalahgunakan tanpa resep dokter. Penyalahgunaan dinilai dapat merusak saraf, pusat ginjal, jantung, serta mengancam masa depan generasi muda.
13: Sebenarnya ada negatifnya ya, tadi mulai dari gatal-gatal tangan, dan terus penggunaan obat ini ternyata itu bakal berefek ketika sudah mengkonsumsi, itu bakal terjadi kejang-kejang terhadap seluruh tubuhnya gitu kan. Dan tentu kalau ini kemudian tidak diatur sedemikian rupa dengan resep dokter tadi, itu bakal lebih parah terhadap tubuhnya seperti itu.
12: Sementara itu, advokat Munjin Sulaiman menegaskan bahwa penjualan tramadol tanpa izin merupakan tindak pidana serius. Ia menyebut pelaku dapat dijerat pasal 435 dan pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
14: Sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat dari klausul pasalnya, sebenarnya ini udah sangat efektif. Nah benar, ini udah sangat tinggi. Tapi yang menjadi permasalahan hari ini, lagi-lagi hukum di Indonesia ini kan lebih ke penegakannya. Per hari ini kalau misalkan kita bicara tentang pasal 35 dan pasal 36, itu ya jelas berat gitu, 5 tahun bahkan 5 miliar, ada yang 12 tahun dan 500 juta gitu. Maksudnya masih variatif. Tapi per hari ini, karena sasarannya adalah, maksudnya beberapa kasus yang kita tanganin juga, pada praktiknya yang ketangkep atau kena gitu ya, ini bukannya pengedar atau apa.
12: Dirinya menilai pencegahan harus dimulai dari pembinaan pemuda dan pengawasan lingkungan, kolaborasi pemuda, aparat penegak hukum, masyarakat, serta keberanian warga melapor menjadi kunci memutus peredaran tersebut.
1: Pendengar, penyalahgunaan tramadol bagi generasi muda sangat membahayakan karena merusak pikiran dan kesehatan. Dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal itu? Berikut suara masyarakat.
15: Menurut saya sih penggunaan tramadol pada usia muda zaman sekarang tuh sangat berbahaya, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan atau overdosis. Karena tramadol ini tuh jika berlebihan, kita bisa dapat memicu kejang-kejang, bahkan merusak ginjal dan juga fungsi hati. Jadi mereka, organ itu tidak berjalan dengan lancar gitu. Menurut saya penggunaan ini mungkin lebih baik diberhentikan, dan sebisa mungkin untuk yang bertanggung jawab itu mencari anak-anak muda yang memang berkonsumsi pada tramadol ini, karena memang seberbahaya itu dan bisa jadi merusak generasi zaman sekarang.
16: Sebagai masyarakat sekitar, penyalahgunaan tramadol ini cukup meresahkan ya, karena di dalamnya ini terdapat zat aktif yang berbahaya. Jadi itu mempengaruhi pada saraf pusat, sehingga jika digunakan tidak sesuai aturan dapat menyebabkan ngantuk, pusing, ketergantungan, bahkan gangguan pernapasan dan juga menyebabkan kejang-kejang, terutama jika disalahgunakan atau dicampur dengan zat lain. Karena itu peredaran perlu diawasi agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
17: Kalau menurut saya sebagai masyarakat sih, masalah tramadol bukan hanya soal obat ya, tapi juga dampak dari penyalahgunaannya terhadap lingkungan. Apalagi kalau sampai menimbulkan keributan atau ngebuat warga merasa gak nyaman. Terus menurut saya edukasi kepada anak muda dan pengawasan terhadap penjualan harus lebih diperhatikan lagi sih, supaya masalah ini gak semakin meluas.
1: Sementara itu, Tim Percepatan Pembangunan Pemuda DPD KNPI Kota Bogor menaruh perhatian agar aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan tramadol, terutama di kalangan generasi muda. Untuk mengetahui hal itu, berikut wawancara Delis Nur dengan anggota Tim Percepatan Pembangunan Pemuda DPD KNPI Kota Bogor, Nur Isman Iskandar.
18: Delis, mau ke Bapak Nur terlebih dahulu.
19: Siap, Mbak.
18: Ini melihat dari data 212.000 butir di Kota Bogor, Pak, dan puluhan kasus di Kabupaten Bogor dalam beberapa bulan terakhir gitu ya. Seberapa darurat sebenarnya peredaran tramadol ini di kalangan pemuda dan pelajar Bogor saat ini, Pak?
19: Ya, terima kasih Mbak. Terkait tramadol ini kan memang sedang marak lah, apalagi tahun 2026 ini kan, terkait di kota maupun di Kabupaten Bogor ini. Kami dari KNPI Kota Bogor melihat tramadol ini sangat-sangat bahaya Mbak. Karena ini jenis seperti, kalau narkoba ini kan jelas kayak misalnya ganja atau yang lainnya seperti itu kan, itu sulit didapatkan itu Mbak. Sedangkan tramadol ini kan sangat mudah, terus juga harganya terjangkau Mbak. Yang dimana harganya tadi kan sudah sebutkan 20.000, 60.000 gitu kan. Yang dimana ini kan generasi muda ini apalagi ingin menunjukkan jati dirinya, bahwa ini loh saya gitu kan. Dengan mencoba-mencoba ya, kita melihat dari data-data yang kita dapatkan ya, apalagi kan kita waktu itu sudah berdiskusi waktu pas hari Jumat bersama Ketua Komisi 1 anggota DPRD Kota Bogor, Pak Sugeng, itu sudah menjelaskan bahwa tramadol ini sangat bahayanya sangat luar biasa, apalagi dengan tragedi kemarin waktu demo-demo lah itu kan, itu kebanyakan ketika melakukan demonstrasi itu mereka menggunakan tramadol dulu Mbak, jadi merasa keberaniannya muncul itu Mbak. Nah, di sini kan kita melihat tramadol ini sebenarnya kan untuk obat untuk mencegah rasa sakit nyeri gitu Mbak. Nah, sebenarnya kan ini kan obat yang legal. Nah, kenapa menjadi ilegal? Karena berlebihan Mbak. Nah, disitulah kita melihat keresahan generasi-generasi muda kita yang sampai saat ini ya, dilihat dari usianya itu sekarang itu bukan dari SMA lagi Mbak, dari mulai usia SMP ini Mbak, sampai usia-usia produktif ini kan. Ketika usia-usia produktif ini generasi kita sudah dihancurkan, bagaimana untuk kedepannya Indonesia ini gitu Mbak. Terutama kita melihat di Kota Bogor lah, kota yang mungkin lingkupnya nggak terlalu besar, tapi dampaknya kan bisa menjadi besar gitu Mbak. Ya mungkin dari situ Mbak, kita melihat keresahan juga kan, kita juga berkolaborasi dengan kepolisian, Satpol PP, dengan instansi yang lain. Apabila melihat atau korban-korban seperti itu ya, kita cepat-cepat mengedukasi mereka gitu kan, bahwa generasi muda ini jangan sampai dirusak cuma hanya sesaat aja gitu Mbak. Karena efeknya itu bisa otak Mbak, jangka panjang itu. Mungkin di usia dia setahun, dua tahun, tiga tahun tidak mengaruh gitu Mbak, tapi di usia 10 tahun, 15 tahun, kasihan Mbak. Otak-otak mereka yang asal produktif bisa mengerjakan ide-ide gagasan untuk generasi masa depan kita, tapi mereka ya seperti itu akhirnya. Kita jadi melihat kondisi saat ini ya, generasi muda kita memang sangat-sangat sulit untuk kalau kita tidak dari pertama kita pengawasan dari keluarga dulu Mbak, dari keluarga, dari sekolah dari lingkungan gitu kan. Jangan sampai mereka ini saat ini merasa bebas dengan mendapatkan obat-obat terlarang ini dengan harga murah, akhirnya mereka akhirnya terjadi kerusuhan. Kita melihatlah ketika ada terjadi supporter seperti apa yang mengandung perkumpulan dengan yang banyak itu, efeknya akan menjadi besar Mbak kenanya. Tidak takut dengan namanya hukum, tidak takut seperti apa, tapi ketika radar obatnya sudah habis baru mereka makan merasakan gitu Mbak.
18: Baik. Jadi yang membuat khawatir adalah karena obat ini legal ya Pak ya, dan disalahgunakan pada akhirnya jadi ilegal gitu. Baik. Dengan modus baru yang disamarkan.
19: Iya, betul.
18: Tadi paket under deal gitu. Itu kan luar biasa ya, Pak ya, dan dijual di warung-warung. Ini menurut TP3 KNPI mengapa anak muda begitu mudah terjerat, Pak?
19: Mudah terjerat karena itu Mbak, mendapatkannya mudah, Mbak. Jadi ya kita melihat belum lama inilah ada terjadi kejadian yang transaksi di Terminal Aladon lah Pak ya, itu kan. Itu pun ada oknum-oknumnya juga Mbak, ada pihak ya seperti itulah, kita tidak menyebutkan lah, anggaplah oknum lah Mbak ya, kan seperti itu ya. Mereka pun di backingin Mbak gitu kan. Jadi ketika ada transaksi seperti apa mereka ya nggak semudah juga sih, tapi kalau ada jaringan mereka yang memberikan ya itulah, tangan ke tangan sudah saling mengenal kayak saya sama Mbak gitu kan. Nggak asal langsung dikasih Mbak kalau nggak kenal gitu kan. Nah seperti itu Mbak, mungkin Mbak.
18: Oke. Jadi memang ini harus sampai ke akarnya ya,
19: nah,
18: Pak,
19: itu,
18: ya
19: Mbak,
18: untuk memberantas penyebaran tramadol.
20: Di Sub Kabupaten Cirebon menghimbau tempat usaha untuk menyediakan lahan parkir bagi pengunjung. Reporter Renal Safira melaporkan.
21: Terkait tempat usaha itu memang tidak ada izin ke Dishub
0: untuk penyediaan parkirnya.
21: Tempat usaha di Kabupaten Cirebon belum seluruhnya memiliki lahan parkir yang diverifikasi Dinas Perhubungan. Kondisi tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan parkir antara Dishub dan Badan Pendapatan Daerah. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Nunu Nugraha Kodaru Ramdon menjelaskan parkir terbagi menjadi off-street dan on-street. Untuk lahan parkir milik tempat usaha, kewenangan perpajakannya berkaitan dengan Bapenda Kabupaten Cirebon.
0: Terkait tempat usaha, itu memang tidak ada izin ke Dishub untuk penyediaan parkirnya. Dia biasanya hubungannya dengan Bapenda untuk penyediaan lahan parkir yang nantinya masuk ke pajak parkir. Jadi selama ini kalau untuk verifikasi, kalau dia bukan izin usaha parkir, tidak ada verifikasi dari Dishub.
21: Nunu menambahkan koordinasi dengan Dishub dilakukan pada pengelolaan parkir tertentu, termasuk lokasi yang menggunakan sistem gerbang atau gate. Sementara itu, lahan parkir usaha yang tidak dikomersialkan lebih berkaitan dengan penentuan pajak oleh Bapenda. Keberadaan lahan parkir menjadi penting ketika aktivitas usaha berada di kawasan dengan arus kendaraan cukup padat. Dishub meminta pelaku usaha menyediakan ruang parkir agar kendaraan pengunjung tidak meluber hingga mengganggu badan jalan. Rena Safira melaporkan.
20: PMI Kota Cirebon targetkan 810 kantong darah dalam rangka gebiar donor darah HUT ke-81. Informasi selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
22: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan.
23: Gebiar donor darah dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia digelar PMI Kota Cirebon di Markas dan Unit Donor Darah PMI Kota Cirebon pada Kamis 17 September 2026 dengan target mengumpulkan 810 kantong darah. Ketua PMI Kota Cirebon, Dr. Edial Sanif, menyampaikan jumlah tersebut disesuaikan dengan usia PMI yang memasuki 81 tahun. Sementara hingga kegiatan berlangsung, sekitar 1.200 orang telah mendaftar sebagai pendonor.
22: Pada ulang tahun yang ke-81 ini, kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan. Ada kegiatan penyembuhan donor darah, kemudian pelantikan PMR Kota Cirebon, dan nanti pada tanggal 9 juga ada launching bulan dana yang hampir 3 tahun kita tidak pernah melakukan. Dan insya Allah dengan bantuan Bapak Ketua Dewan Pembina, kita harapkan sekali nanti untuk bisa membantu PMI supaya suasana dan kemacetan buat PMI juga ada.
23: Ia menambahkan, PMI Kota Cirebon tidak hanya melayani kebutuhan darah masyarakat Kota Cirebon, tetapi juga masyarakat di wilayah 3 Cirebon dengan rangkaian kegiatan berikutnya, berupa gerakan donor darah PMR Wira pada 21 sampai 24 September, evaluasi pendidikan dan latihan PMR pada tanggal 26 September, serta puncak hari ulang tahun dan pelantikan PMR se-Kota Cirebon pada tanggal 29 September 2026 di Gerage City Hub, Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
20: Pemahaman etika digital membuat masyarakat bijak menggunakan teknologi, menghargai karya, dan menjaga keamanan ruang maya. Reporter Aura Aulia melaporkan.
24: Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital, bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
25: Masyarakat perlu membawa kebiasaan berhati-hati dan beretika saat beraktivitas di ruang digital untuk mencegah munculnya persoalan akibat jejak digital. Ketua Bidang Komunikasi Publik Relawan TIK Kota Cirebon, Randy Saiful Ajid, mengatakan bahwa penggunaan teknologi digital yang semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari perlu diimbangi dengan pemahaman literasi digital, yang menjelaskan jejak digital dapat berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari unggahan foto, status, hingga komentar di media sosial. Karena itu masyarakat perlu mempertimbangkan dampak sebelum membagikan suatu konten. Ia menambahkan pemahaman mengenai etika digital perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat karena perkembangan teknologi tidak selalu diikuti dengan kesiapan pengguna dalam memahami resiko dan aturan yang berlaku.
24: Makanya di sini menjadi fokus dari teman-teman relawan TK ya, khususnya mungkin di Kota Cirebon dan umumnya di Indonesia, itu tadi masyarakat kita itu tadi setelah kita mencoba sosialisasi tentang literasi digital, mereka pun sekarang udah mulai terbiasa tentang dengan dunia digital. Di dunia digital sendiri pun bahkan sekarang kita spend waktu dalam satu hari itu bisa lebih banyak daripada kehidupan nyata. Secara nggak sadar, kita merasa hidup di dunia yang digital atau di dunia maya. Dan itu kebiasaan-kebiasaan dunia nyata itu terbawa di dunia digital. Di digital itu kan menjadi sebuah jejak digital. Bahkan 10 tahun ke depan itu belum tentu bisa kehapus.
25: Ia berharap masyarakat dapat menerapkan prinsip sederhana dalam menggunakan teknologi digital, yakni berhati-hati sebelum bertindak, memahami dampak setiap unggahan, serta tetap menjaga etika dalam berkomunikasi. Dengan literasi digital yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus mengurangi risiko menjadi korban maupun pelaku persoalan di ruang digital. Aura Aulia melaporkan.
20: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renalimi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam dan
4: mulai penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
7: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini. Dan demikian tadi Linjas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini Jumat, Sabtu 19 September 2026.

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tas berondok-berondok yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Ya, ini proses dengan alih informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 546 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terdeteksi secara nasional hingga Jumat 18 September 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sehari sebelumnya, mencapai 475 titik. Data Sipongi Kementerian Kehutanan menunjukkan titik api atau hotspot terpantau melalui satelit NASA Terra Aqua, SNPP dan NOAA 2020. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus memperkuat pengendalian karhutla di 6 provinsi prioritas. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah. Jumlah hotspot high confidence di provinsi tersebut meningkat dari 61 hingga menjadi 166 titik. Penurunan hotspot juga terjadi di Jambi dari, ya, menurut Ristianto dalam keterangan tertulis, di 6 provinsi prioritas hotspot high confidence di Kalimantan Tengah meningkat dari 61 menjadi 166, sementara Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 184 menjadi 100 titik. Dan juga penurunan terjadi di Jambi menjadi 9 titik, sementara di Kalimantan Barat meningkat dari 30 menjadi 39 titik. Masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi tentang penamaan vaksin MF Flu Siva buatan Moderna. Vaksin ini adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia. Dalam narasi yang beredar, nama MF

0: merujuk pada teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza atau flu. Selain itu, vaksin Influsiva telah mendapatkan izin penggunaan dari FDA sehingga telah teruji keamanannya. Demikian cek fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Ya, mendingan soalnya gini, kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar informasi cuaca kali ini akan disampaikan oleh prakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mas Matias Mustamu yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuacanya pada kali ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majo Kuning 19 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan dapat terjadi hingga dini hari nanti. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Ciayu Majo Kuning esok hari tanggal 20 September 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian informasi perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon. Mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran Surah Yunus ayat 31 hingga 34 yang akan dibacakan oleh Rizky Lo'onul dan Azan Maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, akan dikumandangkan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan mengikuti pengajian Al-Quran pendengar Surah Yunus 31 hingga 34 yang dibacakan oleh Rizky Lo'onul. Dan untuk Anda pendengar, ayo kita siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini pendengar, di hari Sabtu 19 September 2026. Dan kini kita ikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Yunus ayat 31 hingga 34.
2: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 dan pertimbangan tersebut mencakup kemampuan permodalan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan usaha mikro kecil dan kecil memiliki kondisi berbeda dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, pemerintah tidak akan langsung mengabaikan UMKM yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Dan menurutnya usaha menengah dan besar umumnya memiliki pemaham regulasi serta dukungan permodalan yang lebih kuat, sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi keterbatasan dalam dua aspek tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini pendengar. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima Mushaf Al-Quran Guntur dari pimpinan PMDG Kyai Haji Hasyan Abdullah Syahal. Mushaf tersebut diserahkan saat Presiden menghadiri resepsi kesyukuran 100 tahun PMDG di Ponorogo, Sabtu 19 September 2026. Selain Mushaf, Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal menyerahkan buku berjudul Gontor untuk Indonesia. Buku ini mendokumentasikan kiprah dan kontribusi alumni Gontor dalam membangun serta mengabdi kepada Indonesia. Kyai Haji Hasan mengatakan banyak alumni Gontor telah memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan ia menyebut kontribusi para alumni tersebut dirangkum dalam buku Gontor untuk Indonesia. Mushaf Al-Quran Guntur merupakan karya santri dan pengajar pondok modern Guntur. Mereka terlibat dalam proses penulisan, penerbitan, hingga pencetakan mushaf tersebut. Kyai Haji Hasan mengatakan mushaf tersebut ditulis dengan tangan dan telah melalui proses tashih resmi. Mushaf kemudian diterbitkan dan dicetak secara mandiri oleh percetakan Guntur.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Nono Kartono akan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Dan juga nanti kita akan menantikan Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui RRI Pro 3. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah barangnya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto,

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa paling enak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Pendengar, potensi hutan mangrove Ambulu, Kabupaten Cirebon, kabarnya terus dikembangkan sebagai kawasan ekowisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga menjadi ruang edukasi dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kuhu Desa Ambulu, Sunaji juga menyampaikan kalau gagasan pengembangan kawasan mangrove itu mulai dirintis sejak 2018. Ide ini muncul setelah dirinya berdiskusi dengan sejumlah pemandu wisata mengenai potensi yang dimiliki kawasan pesisir. Menurut beliau, hutan mangrove memiliki fungsi penting sebagai pelindung alami wilayah pesisir dari ancaman abrasi. Di sisi lain, ekosistem itu juga menyimpan potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ada yang pernah jalan-jalan ke kejawanan mungkin ya. Dan kabarnya pendengar, soal kejawanan ini, pemerintah kabarnya mulai merealisasikan pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Kejawanan Kota Cirebon menjadi pelabuhan perikanan modern yang terintegrasi dan berorientasi pada pasar internasional. Tahap awal pengembangan itu ditandai dengan groundbreaking proyek ya, Integrated Fishing Ports and International Fish Market, yang tentu ini fase 1 yang berlangsung di PPN Kejawanan pada hari Kamis tanggal 17 September kemarin. Peletakan batu pertama dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi dan Wali Kota Cirebon Effendi Edo. Wahyu Trenggono juga menjelaskan pembangunan itu merupakan bagian dari reformasi pelabuhan perikanan di Indonesia. Menurutnya pembenahan diperlukan karena masih terdapat persoalan terkait kebersihan hingga produktivitas di sejumlah pelabuhan perikanan. Pembenahan infrastruktur pelabuhan itu juga diharapkan turut meningkatkan mutu hasil perikanan. Selain itu, sistem pelabuhan yang lebih baik juga dinilai dapat memperkuat produk sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional. Konsep pengembangan PPN Kejawanan juga tidak hanya diarahkan untuk aktivitas perikanan. Pemerintah ingin kawasan itu terhubung dengan sektor pariwisata serta menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah Cirebon. Untuk pengembangan PPN Kejawanan bakal menelan investasi sekitar 459 miliar rupiah dan ditargetkan selesai pada 2028. Sejumlah indikator kapasitas pelabuhan itu juga diproyeksikan meningkat setelah proyek rampung. Kapal yang dapat dilayani ditargetkan bertambah dari 241 kapal menjadi 500 kapal.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Mas Ali. Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya juga akan hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Gemintang Setelah Badai, produksi RRI Cirebon, ditulis oleh Khairul Anwar. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana? Masih mual, Dek? Nanti sore kita ke dokter ya.
1: Sekarang agak mendingan, Mas. Jam berapa, Mas, ke dokternya?
0: Abis aku pulang kerja ya.
1: Oh, ya udah deh kalau gitu. Hati-hati ya, Mas.
0: Iya, makasih istriku tersayang. Sehat-sehat ya, istriku dan juga calon bayiku.
1: Ih, pagi-pagi udah gombal nih, Mahmud bin Gopal. Kamu juga jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang udah banyak yang kena COVID. Aku takut kalau nanti kenapa-napa. Apalagi kalau aku lagi hamil.
0: Oke istriku, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ih, dikasih tahu cuma jawab oke aja.
0: Alhamdulillah, selesai juga laporannya. Eh, kakak telpon. Assalamualaikum, kak. Kak, gimana kabarnya, kak?
2: Waalaikumsalam, dek. Alhamdulillah, baik, dek. Dek, kalau hari ini kamu gak sibuk, bisa gak kamu kesini?
0: Eh, gak sibuk sih, kak. Cuma nanti sore aku mau ke dokter sama Siti. Mau periksa kandungannya. Tapi nanti saya mampir ke situ deh, kak.
2: Istri kamu hamil lagi. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat ya janin sama istri kamu. Dek, bapak kamu lagi sakit. Ini hari ketiga bapak kamu masih lemas.
0: Hah? Sakit, kak? Bapak sakit apa, kak?
2: Nggak tahu. Tapi sudah 3 hari ini badannya lemas. Dan nafasnya sesak, kata bapak kamu.
0: Oh iya, yaudah kak. Abis ini aku izin dulu ke atasan sama izin ke Siti ya kak. Nanti aku mampir ke rumah kak.
2: Iya dek, hati-hati ya, jangan ngebut. Istri kamu gak usah kesini lagi, gak apa-apa kok. Kakak takut istri kamu kenapa-napa. Apalagi sekarang kan lagi hamil. Jangan sampai kandungannya kenapa-napa lagi. Sudah ya, dek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kak. Kakak sehat-sehat juga ya, kak. Assalamualaikum, dek.
3: Waalaikumsalam, mas. Ada apa, mas? Kamu nggak kerja?
0: Dek, tadi kakakku telpon. Katanya bapak lagi sakit. Jadi aku disuruh ke rumah mama. Maaf ya, dek. Kayaknya hari ini kita tunda dulu ke dokternya.
3: Ya Allah, sakit apa, mas, bapak?
0: Nggak tahu, dek. Kata kakak, udah 3 hari bapak lemes-lemes. Terus nafasnya juga sesek. Semoga bukan kena COVID ya, dek.
3: Amin, mas. Iya, mas. Semoga bukan kena COVID ya. Duh, saya jadi takut, mas. Kamu juga jaga diri ya, jangan sampai kena COVID. Ingat loh, istri kamu ini lagi hamil. Kamu harus jaga diri, jangan bikin bahaya istri sama anak kamu ya.
0: Iya, dek. Mas juga paham kok. Mas janji bakal jaga diri buat kamu dan buat janin kita, janin yang di rahim kamu, dek.
3: Iya deh. Duh, jadi takut deh. Ya udah, mas. Mas jaga diri ya.
0: Siap, istriku sayang. Mas ke rumah mama dulu ya. Loh, kak kok telepon lagi? Assalamualaikum, kak. Iya, kak, ini saya mau jalan ke rumah, kak.
3: Waalaikumsalam, dek. Kamu gak usah ke rumah lagi ya. Nanti langsung ke rumah sakit aja. Bapakmu udah gak kuat sama sesak nafasnya. Dan kondisinya setengah sadar. Ini kakak sudah setengah jalan sama mama.
0: Ya Allah, kak. Ya Allah, kak. Iya, udah, nanti saya nyusul ke rumah sakit, kak.
3: Iya, dek. Hati-hati ya. Doain bapak kamu biar cepat sembuh ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amin. Ya Allah, sembuhkanlah bapakku.

0: Bapak di mana, Kak?
1: Bapak udah enggak ada, Dek.
0: Gimana maksudnya, Kak? Mama di mana, Kak?
1: Bapak udah meninggal, Dek. Mama udah pulang ke rumah tadi. Katanya mau ngurus-ngurus jenazah di sana.
0: Jenazah Bapak di mana, Kak? Aku mau lihat untuk terakhir kalinya, Kak.
1: Bapak udah dibawa ke ruang jenazah, Dek. Udah, Dek. Kakak takut kamu kena COVID.
0: Tapi Bapak gak kena COVID kan, Kak?
1: Alhamdulillah tadi tesnya negatif, Dek. Tapi tadi kakak lihat ada jenazah yang positif masuk ke ruang jenazah, Dek.
0: Ya udah gak apa-apa, Kak, kalau gitu, Kak. Saya pakai double masker kok, Kak. Saya pengen peluk Bapak untuk terakhir kali ya, Kak.
1: Iya, Dek. Tapi kita gak tahu virusnya nempel ke baju atau ke tubuh kita. Apalagi istri kamu hamil. Bahaya loh, Dek, buat istri kamu kalau terkena COVID. Ingat, Dek, jaga istri kamu yang lagi hamil. Lindungi dia. Terus ingat, Mama juga sudah gak muda lagi, Dek.
0: Gak apa-apa, Kak. Aku bisa jaga diri kok, Kak.
1: Tolong dengerin pesan kakak. Jangan sampai istri kamu kena COVID-19. Karena ibu hamil itu resikonya jauh lebih berat sampai terancam kematian loh, Dek. Kalau kamu sampai abai, akibatnya fatal buat nyawa istri dan janin kalian. Satu lagi, jangan lupa jaga kesehatan mentalnya, terutama di masa hamil muda ini. Berdasarkan pengalaman kakak, ibu hamil yang stres karena suami kurang peka bahaya banget, Dek, buat tumbuh kembang janin. Jadi, jaga fisik dan juga perasaannya ya, Dek.
0: Nanti pokoknya abis aku pulang, aku langsung mandi dan nggak buka masker, Kak.
1: Ya sudah kalau kamu ngotot. Kakak sudah ngasih tahu kamu ya.
0: Iya, Kak.

0: Kok cepet banget mas 7 harian bapakmu?
1: Iya dek, tadi acaranya abis isya langsung pada kumpul. Alhamdulillah, keluarga bapak, keluarga mama, dan tetangga pada datang semua.
0: Alhamdulillah. Mas, kamu habis nangis lagi?
1: Enggak kok dek, tapi kayaknya aku gak enak badan deh. Mungkin emang kecapean seminggu ini bolak-balik ke rumah mama. Dek, boleh minta tolong gak bikinin air jahe dek? Tapi yang manis ya. Ngeliat kamu jadi pengen yang manis-manis nih.
0: Gombal, tumben mau yang manis?
1: Iya dek, bosen tawar terus. Oh ya, gimana kabar janin kita?
0: Baik kok mas. Sebentar ya, aku bikinin dulu air jahenya. Mau pakai gula pasir atau gula batu? Atau pakai batu dan pasir?
1: Pakai semen juga boleh ya dek. Oke deh, ditunggu ya dek.

0: jahenya.
1: Wah, terima kasih Kanjeng Ratu Siti. Mas coba dulu ya. Alhamdulillah. Dek, ini beneran pakai gula kan?
0: Iya kok Mas, aku pakai gula batu tadi 3 biji. Masa nggak manis sih?
1: Gitu ya, tapi ini bau jahenya kok nggak kerasa, Dek?
0: Mas, jangan-jangan kamu kena COVID.
1: Ih, kamu jangan gitu, Dek. Ini kayaknya Mas kecapean aja, deh.
0: Waktu itu aku lihat loh status WA kakak kamu, Mas.
1: Status yang mana, Dek? Status apa?
0: Status lihat kamu nangis keluar dari ruang jenazah. Mas, itu kan ruangan yang banyak virusnya. Kita nggak tahu kalau di sana bebas virus COVID. Kamu nih, kan aku udah bilang, jaga diri sendiri. Istri kamu ini lagi hamil. Kamu tahu kan kalau COVID itu berbahaya buat ibu hamil? Nyawa loh Mas taruhannya.
1: Iya deh tahu, tapi kan ini Mas belum pasti juga. Mas aja belum di PCR, jadi nggak tahu positif atau negatif.
0: Enak banget kalau ngomong. Kamu mau istri kamu ini kena COVID? Kamu tuh susah banget sih buat jaga diri sendiri aja. Ini bukan buat kamu aja loh Mas. Aku nggak mau kalau hamil kali ini gagal lagi. Dari pertama kali lihat status kakak kamu aja udah bikin aku takut. Bikin aku stres. Takut kalau kamu kena COVID terus nular ke aku. Ya udah kalau gitu, kamu tidur di kamar depan sendiri. Gak usah pikirin aku lagi. Aduh.
1: Dek, kamu kenapa, Dek? Dek, kamu kenapa? Maafin aku, Dek.
0: Udah. Aku mau bed rest dulu.
1: Dek, kamu nge-flag.
0: Nggak tahu. Besok kamu pergi buat tes PCR.
1: Iya, Dek. Maafin aku ya, Dek.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Mari kita lihat bersama data terbaru wabah kasus virus corona dunia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh...
1: Halo, Dek. Hingga hari ini, halo, Dek. Jumlah yang terkonfirmasi Dek, positif COVID-19 aku baru aja dapat email dari lab. Katanya aku positif COVID, Dek.
3: Oh gitu. Mas tahu nggak? Tadi juga aku ke dokter kandungan. Kata dokternya janin kita udah nggak bisa dipertahanin.
1: Ya Allah, Dek. Kok bisa, Dek?
3: Ya bisa lah. Saya stres mikirin kamu, takut kena COVID.
1: Iya, Dek. Maafin Mas ya, Dek. Terus sekarang gimana, Dek? Sekarang dokter mau tindakan, Dek.
3: Sekarang belum bisa. Harus nunggu hasil PCR dulu. Hasilnya baru keluar lusa depan. Aduh.
1: Dek, kenapa, Dek? Halo, Dek. Dek, kenapa, Dek?
3: Aduh, saya udah gak kuat. Mulus banget.
1: Ya Allah, Dek, yang kuat ya, Dek. Dek, kamu sekarang di mana, Dek? Dek, kamu di mana, Dek?
3: Aku lagi di kamar belakang. Kalau aku udah gak kuat banget, aku mau coba keluarin sendiri aja, Mas.
1: Dek, yang kuat, Dek. Dek, yang kuat.
3: Kayaknya aku coba keluarin sendiri. Aduh, saya gak kuat, sakit mulusnya. Aduh, ya Allah. Mas, maafin aku ya, Mas. Kau punya salah. Jaga diri ya, Mas.
1: Dek, jangan ngomong gitu, Dek. Dek, jangan ngomong gitu.
3: Udah dulu, Mas, ya. Assalamualaikum.
1: Dek, ya Allah.

Mah, lihat nih mana kita. Ganteng banget kan kayak bapaknya. Alhamdulillah, setelah melewati badai pandemi, kamu hadir menghibur bapak ya nak. Seperti gemintang setelah badai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya jamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rosa tuh masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, TNI Angkatan Darat kabarnya akan mengerahkan 2 helikopter baru untuk mendukung pengiriman logistik dan operasi kemanusiaan di wilayah Papua. 2 helikopter itu merupakan jenis buatan Rusia dan saat ini telah berada di pangkalan pusat penerbangan Angkatan Darat Semarang. Dan itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam acara TNI Fair 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat pada hari Sabtu ini. Ia juga menjelaskan, pendengar, TNI Angkatan Darat selama ini rutin mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan kebutuhan masyarakat di Papua, mulai dari sandang, pangan, hingga papan. Dan penggunaan helikopter diperlukan lantaran kondisi geografis Papua yang didominasi perbukitan dan pegunungan, sehingga sejumlah wilayah juga sulit dijangkau melalui jalur darat. Dan dengan adanya helikopter baru tersebut, Maruli meyakini kemampuan TNI Angkatan Darat dalam menyalurkan bantuan logistik ke wilayah Papua itu dapat ditingkatkan. Menurutnya, helikopter itu memiliki kapasitas angkut sekitar 3 hingga 5 ton. Selain membawa logistik, kemampuan angkut itu juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung mobilitas personil TNI Angkatan Darat. Maruli berharap kehadiran helikopter itu dapat memperkuat pelaksanaan operasi kemanusiaan TNI Angkatan Darat, khususnya dalam menjangkau masyarakat di wilayah Papua yang sulit diakses melalui jalur darat. Pro 1 masih bersama Anda.

BRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Tidak terasa sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk Anda yang mungkin saat ini sudah mulai lelah, segera beristirahatlah. Mudah-mudahan besok pagi Anda bisa segar bangun pagi dan melaksanakan olahraga pagi ya, yang biasa mungkin susah mencari waktu untuk olahraga. Mudah-mudahan minggu pagi ini adalah waktu yang tepat. Sebelum Anda istirahat, terlebih dahulu mungkin Anda cek terlebih dahulu kondisi rumah, apakah sudah aman untuk Anda tinggal tidur ya. Pagar misalnya atau pintu jendela apakah sudah tertutup, dan bagaimana juga kondisi dapur ya, apakah mungkin sudah dimatikan kompornya. Alangkah lebih baiknya juga mematikan lampu bagi ruangan-ruangan yang memang tidak terpakai untuk menghemat energi. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Satu kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu tanggal 20 September tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Selamat pagi. Dan kali ini di hari Minggu 20 September 2026 ini, saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Dan seperti biasa pendengar, di sesi pertama setiap hari Minggu kita akan mengikuti setiap hari, dan di hari Minggu ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi bersama Bapak Kiai Haji Jafar Sodik, MPDI, dengan tema pengertian ridho, syafaat, karomah, mangunah, dan juga barokah. Untuk Anda yang ingin bergabung, bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau melalui telepon di 0231-8493-259 atau 486-374, juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Ini kita buka Mutiara Pagi untuk edisi hari ini.

siaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.

0: saya Bapak Kiai Haji Jofar Sodik MPDI yang akan menyampaikan mutiara pagi kali ini. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Arul.
0: Sehat Pak.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ini berkat barokah di pagi hari ini, benar ya Pak Kiai? Dan ini kita akan membahas mengenai barokah, salah satunya ya Pak Kiai.
1: Iya, barokah.
0: Silakan mangga Pak Kiai.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jannati. Sadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah. Pada pagi yang cerah ini kita sama-sama masih bisa mendengarkan RRI Cirebon dan bisa melihat YouTube RRI Cirebon. Baik pendengar, di mana saja berada, yang ada di pasar-pasar sambil menjualan dagangannya, saya doakan semoga laris tanjung kimpul, barangnya laris duit kumpul, duit dikumpul akan kanggo daftar mangkat lunga haji. Baik yang ada di rumah-rumah, ada di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. RRI selalu dekat di hati. Baik yang ada di rumah-rumah, yang senantiasa pagi ini selalu mendengarkan RRI Cirebon. Mobil khusus pendengar setia Bapak Haji Sujas bersama Ibu Hajah Royati, Ibu Reni dan Ibu Indra yang selalu setia mendengarkan, dan fan-fan berat dari RRI Cirebon di mana saja, Kang Amir, mudah-mudahan selantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyampaikan tentang pengertian ridho syafaat, begitu juga karomah dan maunah, dan oleh-olehnya mendapatkan barokah. Pengertian ridho, apa itu ridho bahasa Arab, yang artinya gerak-gerik kita, langkah-langkah kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini setelah sholat subuh selesai, kita mendengarkan Mutiara Pagi di RRI Cirebon. Setelah selesai sambil memenung baca Al-Quran tadi, sebelum baca Al-Quran kemudian mendengarkan Mutiara Pagi, betul. Sampai setelah ini baru kita ngeladenin suami, yang punya suami gitu ya leh. Ya, begitu juga. Nah ini langkah-langkah kita yang kita gerakkan dari 24 jam. Langkah apa kang diharapkan ku, Kang Arul? Cuman hanya satu, ingin mendapatkan ridho Allah. Oh, begitu. Kang Arul datang dari rumah sampai ke studio, Pak Kiai juga datang dari rumah ke studio. Hanya satu, mengharapkan ridho Allah. Oh, itu yang dituju. Sebab apa sih, Pak Kiai? Sebab orang masuk surga bukan karena amalnya banyak, bukan karena titelnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena pangkatnya. Tapi orang tersebut masuk surga hanya satu, mendapat ridho dari Allah. Loh, kenapa pakai tahu? Dari ayat suci Al-Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulanglah kau kepada Tuhanmu. Pulang berarti meninggalkan, Kang Arul. Irji'i ila rabbiki, karena kau hidupmu selalu menurut selalu mengikuti jejakku dan sejak Rasul dan sejak para kiai, para ulama, maka saya akan beri baginya rodiyatam mardiyah. Nah, pengertian rodiyatam mardiyah itu artinya apa? Dia itu sudah mendapat ridho dari hidup yang dia kerjakan. Hanya satu, mendapat ridho. Kalau kau sudah mendapatkan ridho dari Allah, padkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku. Siapa itu? Para nabi. Siapa lagi? Para kiai, para ulama, para sahabat. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Nah, itu Kang Arul. Jadi dipikir-pikir wong mancing surga iku, ya leh. Walaupun amalnya sedikit, tapi kalau sudah dapat ridho dari Allah, nah, begitu. Daripada dia amalnya banyak tapi setelah memberikan sesuatu diomongin, masih bolet sama Pak Kiai, Pak Kiai ngentut sampai ping 5. Nah itu gugur amalnya. Jadi itu gerak-gerik kita, Bu Kang Arul. Pertama, hangan mendapatkan ridho dari Allah. Itu yang namanya ridho, hanya dimiliki oleh Allah satu.
Oh gitu. Yang kedua, jangan panjang-panjang. Syafaat. Kalau ridho dari Allah, kalau syafaat dari siapa? Nabi kita Nabi Muhammad. Wong maca solawat ganjarane satu rahmat. Telung puluh ning dunia, pitung puluh ning akhirat. Betul. Sapa wonge gelem maca solawat? Betul. Besok ning akhirat bakal oli syafaat. Oh, syafaat. Apa arti syafaat tukang ngarul? Pertolongan. Pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, "Man azama maulidi, barang siapa yang mengagungkan atas kelahiranku, kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah, aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat." Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu syafaat. Pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat umatnya mereka pada masuk ke neraka. Kenapa? Ini kok ibadahnya enggak ada, apanya enggak ada. Rupanya Nabi enggak tega melihat umatnya. Kanjeng Nabi besok bakal nyafaati deleng umate ning neraka digogoni. Ngerti beli digogoni? Tahu digogoni? Digulati, digulogoni. Saking kenapa kamu tuh masuk neraka? Apa di sana enggak tahu kiai ada ulama? Enggak pernah ngaji atau gimana? Kosong semua. Ih, bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad, dia selalu memperbanyak sholawat, dia selalu memberikan sedikit sedekah. Berkatnya beli tanggung-tanggung Arul, ember gede, bibitannya berkat. Wah, hebat. In man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta padaku, kata Nabi, maka baginya bersama aku nanti di alam surga. Ah, saya kisah syairnya. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan solawat. Iya. Bila ingin selamat nanti dari neraka,

alaihi wasallim. Ini jangan-jangan ragu, jangan nunggu waktu, istiqomalah bersolawat kepadanya. Iya, jangan-jangan malu karena dosamu. Rasulullah sangat mencintai umatnya. RRI Cirebon dilawan, sekali di udara tetap di udara. Ning NEI di acara Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Ja'far Shodiq MPDI. Mamake pret, ingat-ingat ting Cilukba bersama Kang Arul, Kang Ganteng, Lanangnya Jagat. Nah itulah syafaat pengertiannya. Begitu Kang Arul, pengertian syafaat itu pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu yang ketiga, karomah. Karomah itu dari siapa ya? Para wali. Wali-wali yang jumlahnya sangat ini, makanya pada berziarah, pergi datang, pergi

0: Nah, dengan wasilah. Nah, wasilah itu apa sih? Pelantara. Yang kita sampaikan hadiah, yang kita baca tahlil, yang baca solawat, dengan baca apa? Moga-moga karomahnya kita akan nampal. Maka karomahnya kita akan, Masya Allah, para wali mempunyai kelebihan, yaitu namanya karomah. Mereka selalu mengamalkan amalan dari mereka, yaitu dengan membaca zikir, dari sehingga dari zikir yang dia dapati, dari zikir yang dia baca, karomahnya akan menempel, akan memberikan kepada orang-orang yang telah memberikan zikir kepada bacaan-bacaan ayat-ayat kursi Al-Quran dan bacaan-bacaan dari manakib Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, itu namanya karomah. Karomah itu bahasa Arab. Artinya apa? Mulia. Karomah inda Allah, mulia di hadapan Allah. Karomah mindan nas, mulia di hadapan manusia. Alhamdulillah, barokah dia sering sekarang menjadi orang yang disajik, apa, dimuliakan. Bukan di pandangan Allah saja, di pandangan manusia mereka dia sangat dihormati. Dari amalan yang dia amalkan menimbulkan karomah, muncul. Cari wong Cirebon sing keramat. Ngerti karomah, karomaku. Bahasa Arab karomah, bahasa kita keramat. Muncul keramat. Syekh Syarif Hidayatullah punya keramat apa? Karomahnya apa? Syekh, oh, ini kan pas hari ulang tahunnya Syekh Syarif Hidayatullah, leh. Oh. Kemudian Syekh Sunan Kalijaga punya karomahnya apa? Syekh Sunan Ampel punya. Nah, itu karomah-karomah itulah yang akan muncul di palangan para wali. Tuh namanya karma. Yang keempat, maunah. Maunah itu, nah inilah ulama kiai sebagai warasatul anbiya, penerus daripada para nabi, sedikit memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat di mutiara pagi. Setiap pagi kita dengerin terus. Alhamdulillah, bagi pendengar yang selalu eksis mendengarkan RRI Cirebon Mutiara Pagi, mereka mendapatkan maunah, ilmu yang dia dapati, pengertian-pengertian dari pengertian-pengertian yang kita dapati pagi minggu, yang membahas tentang ini disampaikan oleh Kiai Haji Jafar Shodiq Senin, Haji Aminuddin. Nah, itu ada ilmu-ilmu yang diberikan dari ulama-ulama ini, namanya maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pencerahan-pencerahan yang disampaikan. Hati tenang, yang tadinya hatinya galau, gaber, galau berat. Mikir apa sih? Nginum dawet ning sor uwit. Ndas mumet ora duwe duit. Ndok bungker ning jero rantang, endas mlenger mikiri utang. Sarung atlas warnane kuning, durung lunas malah utang maning. Aduh, tapi dilangen jiwa yang kini mereka merasa tenang, ya Allah, dihadapi dengan tenang. Mauna, karena didasari dengan agama yang kuat. Ari wong agamae beli kuat. Sampai bunuh diri di bawah pohon ciplukan. Tak pohon ciplukan. Yang pendek. Na'udzubillah min dzalik walatai asmir rohilah. Jangan putus asa atas rahmat yang diberikan oleh Allah. Nah, dari empat tadi, mendapat ridho dari Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad, mendapatkan karomah dari para wali, dan mendapat ma'unah dari para kiai, akan tumbuhlah karomah. Ay barok, astagfirullah, karomah maning baik, barokah, arule menang baik, barokah gitu, berkah. Alhamdulillah, barokah. Apa itu barokah? Rul, yang namanya barokah itu ziyadatul khair, nambah kebagusan ini. Beli tambah melempem, tambah hebat. Oh, pada kayak ilmu, golok. Pisau, kalau ditumpul ya le, diasah. Tapi setelah diasah digunakan, maka akan tetap tajam. Tapi kalau sudah dius, sudah diasah, ngerti diasah sih? Iya. Didiamkan aja, lama-lama pisau tadi tumpul. Sama orang punya ilmu, para kiai, para ulama, diamalkan setiap pagi, minggu setiap pagi, di mutiara pagi, tambah tajam, tambah tajam, tambah tajam. Kang Arulah ya wawasannya tambah hebat. Pagi ini dengan Pak Kiai, wah, nambah ilmu. Besok dengan Kiai Jaminuddin, nambah ilmu lagi. Wah, Arul kaya-kaya nus, nambah ilmu, nambah ilmu. Oh, nah itulah begitu. Aduh, sekarang ada Mbak perubahan Kang Arul ya. Apa sih ibadahnya ngetol? Ya iya, setiap pagi dari beberapa kiai yang mendengar, yang menyampaikan, imanmu tambah mantap, tambah mantap. Al iman yazid yankus. Iman itu kadang-kadang tambah, kadang-kadang berkurang. Oh, bisa gitu ya? Iya. Lagi imannya kuat, sembayangnya wekel. Ya le, tapi lamun imannya kurang kuat, kumat maning, penyakite, kumat maning, idi, kadang-kadang lagi kiri sembah begini kok bisa. Nah itulah, jadi begitulah. Makanya dengan itulah kita dengarkan terus acara Mutiara Pagi RRI Cirebon. Untuk menambah apa? Menambah ilmu dan imannya tambah kuat, jangan sampai tergoda oleh Imin karo Imron. Imin karo Imron. Nah itulah akan menimbulkan barokah. Wes, contoh barokah. Makanya cuman itu doang. Enggak kaya enggak apa. Tapi alhamdulillah barokahnya. Ya, dia bisa berangkat haji, dia bisa berangkat umroh, loh. Nah, itu yang namanya barokah. Daripada yang kaya-kaya pusing bae. Wes. Makanya cuman segitu aja alhamdulillah, gelang segedene pelak peca. Kalungnya segede rantai slender. Bandule setenon. Nah itu namanya barokah. Kenapa? Dari rezeki yang sedikit, tapi alhamdulillah. Baru pepatah, berakit-rakit ke hulu, tet. Berenang-renang ke tepian, doet. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, berbahagialah. Oh, itu ada. Terima kasih, ini namanya barokah. Terima kasih pendengar di mana saja berada. Kita kembali kepada Wong Ganteng Kang Arul. Silakan Kang Arul, Wong Ganteng.
1: Iya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung pendengar. Terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan materi ya, dan kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk kali ini sudah ada yang menelpon Pak Kiai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arul dari Bu Reni.
1: Iya, silakan Ibu Reni.
2: Sehat ya Mas Arul?
1: Alhamdulillah. Mangga.
2: Pak Kiai, sehat ya, tadi suaranya merdu banget Pak Kiai.
0: Iya, aduh. Aduh si Jobewis dan
2: iya, apalagi kalau ada musiknya. Pak Kiai mohon izin bertanya.
0: Mangga Wong Ayu, Mangga Wong Ayu, silakan.
2: Ada dua pertanyaan ya Pak, mohon maaf, tentang ridho. Apakah benar katanya kalau ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah? Karena setiap keluarga tentunya kan ada anak yang nurut gitu, nurut sama orang tuanya. Ada juga yang kayaknya agak bandel, jadi apa dinasehatin misalnya tentang sholatnya agak sulit, apa kalau dinasehatin tuh mungkin kurang nurut gitu. Katanya kalau ridhonya Allah apa yang diucapkan oleh orang tuanya, kalau orang tuanya ridho, Allah pun ridho. Apakah memang demikian? Yang kedua tentang karomah. Tadi dijelaskan bahwa karomah itu bisa dari para wali. Apakah kalau kita juga setiap sholat entah sahajud apa juga berkirim surat apa al-fatihah gitu, selain kepada kanjeng Nabi, kepada ada yang dikirimkannya itu Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Ahmad Adarobi. Apakah salah satunya itu untuk bisa mendapatkan karomahnya gitu? Mohon penjelasannya itu aja Pak Kiai. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Pak Kiai?
0: Ya.
1: Pak, tunggu dulu.
0: Ridho. Ridho Allah, ridho bil waliden. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Suktullah, suktubil waliden. Murkanya Allah dan tergantung murkanya orang tua. Itu hadis yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Kang Arul kita ini bergerak kemanapun, arep lunga apan wong tua sing ridhoi, mangkat. Tapi hari wong tua abing ridhoi, khawatir terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Nah, itu makanya aja sampai kadang-kadang wis sombong, wis ora kelal apa kelaleng karo wong tua. Kayak film apa kan film maling kundang tah?
1: Yeah.
0: Iya, nah itulah. Karena sudah mereka tidak dapat ridho dari orang tua. Hmm. Akibatnya begitulah. Hmm. Bener kawan. Nah, inilah apa yang saya pengen buruni.
1: Hmm. Oke, kita angkat telepon dulu tapi nanti masih ada pertanyaan enggak yang tadi Pak Baki belum yang sempat dijawab. Assalamualaikum. Oke, tertutup. Ya, mungkin tadi ada yang kurang tadi pakai. Apakah anak yang tidak nurut dalam beribadah itu juga tidak diridhoi oleh Allah gitu?
0: Untuk kewajiban orang tua adalah sebagai ya amuru auladakum bisolah, memerintahkan kepada anaknya untuk mengerjakan sholat. Ya, nah istilah anak kalau sudah balig, walaupun sudah balig tetap diingatkan orang tua, jangan sampai lepas. Sebab ini merupakan kewajiban orang tua. Jangan sampai laus gede delang nang bae ajo. Harus diingatkan juga bagi orang tua kepada anaknya, supaya ini hakul walid alal walid, haknya orang tua kepada anak antak buru bisolah, untuk selalu memerintahkan anak untuk rajin sholat. Nah itulah.
1: Ya, kita akan penelpon dulu sebelum nanti kita bahas mengenai karamah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Abah Kasmo. Silakan Abah.
3: Iya, biasa Pak Kasmo Bung Ari. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai Jafar.
0: Waalaikumsalam Kang Kasmo. Ayo, mangga.
3: Iya, alhamdulillah bunga
0: sehat.
3: Bunyah. Alhamdulillah, hirudalam. Mudah-mudahan Pak Kiai sehat.
0: Sekali-kali Kang Kasmo.
3: Iya, sehat Pak Kiai.
0: Iya.
3: RRI-nya sehat.
0: Amin. Berjaya, sehat jaya terus RRI Cirebon. Amin.
3: Iya. Yang saya tanyakan begini Pak Kiai, minta dipedarkan ada 4 perkara itu, 5 sama yang dianjurkan itu. 1 banyak dunia itu susah, tidak susah. Iya, budaya pangdibungah gairah. Iya. Ilmu mudah. Ilmu mudah itu. Jabatan amanah. Tapi ku agama dituntun terarah. Nah, iya. Bagaimana kedaraannya nak Pak Kiai? Minta dipedarkan yang 4 sampai 5 gitu. Bagaimana? Segitu aja. Mohon maaf Bung Ari.
1: Siap, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung tadi pertanyaan dari Ibu Reni Pak ya, tentang karomah, apakah Al-Fatihahnya menyambung ke Syekh Abdul Qadir Jilani dan lain-lain gitu Pak ya.
0: Masalah untuk apa yang kita sampaikan dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita tadi sampaikan, jangan diukur dengan akal manusia, diukur dengan ilmunya Allah. Yang kita berikan Fatihah buat surat Al-Fatihah buat orang tua, buat para wali, para siapa, udah gitu aja. Jangan sampai dipikir dengan apa nyampe enggak, apa enggak, ya terserah itu sih. Berarti imanmu belum yakin. Sudah janji Allah, apa yang kau baca dalam hal yang positif, baik ayat suci Al-Quran, surat Al-Fatihah atau kulhu atau apa, semua pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu.
1: Okay. Ada lagi Pak?
0: Kalau kita mengirimkan sesuatu doa apapun, harus diawali dengan baca solawat, supaya doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma baina doa wa baina sama hijabun, di antara doa dan di antara langit ada semacam penghalang. Hatta yusolli ala nabi, sehingga kau baca salat nabi, ya taqabbalallahu du'ahu ila Allah, maka doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terima kasih.
1: Ya, kita akan penelpon lagi Pak. Ya. Assalamualaikum. Halo. Oke. Ya, tadi pertanyaan dari Abah Kasmo mungkin bisa diterangkan tentang satu banyak dunia tidak susah, lalu ilmuku mudah, jabatan amanah, ku agama dituntun.
0: Seperti itu, Pak. Ini bahasa ya, bahasa ilmu-ilmu golongan bagus banget sih. Intinya tuh satu aja lah.
1: Oke.
0: Okay. Aku kayak kuno 4-5.
1: Mungkin satu ini yang banyak dunia tapi tidak susah gitu, Pak.
0: Banyak dunia tapi tidak
1: susah, mungkin banyak harta tetapi dilancarkan gitu lah, mungkin.
0: Nah,
1: seperti
0: itu yang kita harapkan. Kebanyakan orang kalau sudah banyak dunia, ad-dunya magrurun wa sahibuha magrurun. Dunia itu akan membujuk, dan orang yang bahkan punya dunia akan terbujuk. Oh gitu ya. Contoh waktu zaman Nabi yang namanya Al-Sa'labah, minta kaya. Kata Nabi, jangan minta kaya. Kamu tuh lagi rajin sholat, ibadah, getol. Enggak ya Rasul, minta kaya. Dikasih kambing, laki-laki sama perempuan. Anaknya banyak. Yang tadinya salah barat ibadah, duhur, ananing lapangan, angon wedus. Asar, basining dalan, noter-noter wedus. Maghrib kepegelan, isya keturunan, subuh kawanan. Dah. Itu ya adunya. Ya itu dunia mau.
1: Oke, kita ke telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arul.
1: Waalaikumsalam Ibu Indra.
4: Silakan. Iya, lagi jalan-jalan nih di luar rumah. Lagi pakai HP. Iya.
0: Obet rombongan.
4: Assalamualaikum Bapak Kyai Haji Jafar Sodik MPDI dan Nyai Haja Sa'adah SPDI.
0: Alhamdulillah.
4: Waduh, mega mendung merah nih.
0: Mega mendung Megawati. Mega Mustika, Mega Indah.
4: Gini Pak Kyai. Kan kemarin itu ya Bung Arul, ada 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang. Nah, kemudian kita semua kan berdoa untuk bisa mencari jejak-jejaknya. Nah, pertolongan yang kita dapatkan termasuk ke yang mana ini Pak Kyai sebutannya? Karena kalau di medsos gitu ya, di TV, mari doa bersama mengharapkan mukjizat dari Allah untuk bisa menemukan 8 orang itu. Bukankah kalau mukjizat itu hanya untuk Nabi, kepada Nabi? Nah, sebutannya kalau kita minta pertolongan demikian apa namanya Pak Kyai? Terima kasih Bung Arul.
1: Sama-sama Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari pertanyaan tadi yang disampaikan Ibu Indra itu, dari ridho, syafaat, karomah, hanya maunah. Yang maunah itulah berkat berdoa kepada kita semua, doa dari para kiai, para ulama, semoga. Nah, kalau memang Allah kabul, maka dia akan ditemukan. Tapi kalau belum kabul, ya itu urusan gembala ahli kepada Allah. Selama 10 hari mencari orang yang hilang, tidak ditemukan. Lalu gimana? Ya udah pasrahkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah kau pasrahkan semua. Sudah berusaha, sudah. Mencari, sudah. Tapi ternyata sampai 10 hari belum dapat ditemukan. Fatawakkal 'ala Allah wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah pasrahkan semua. Sebab Allah yang ngatur segala-galanya. Dengan cara bagaimanapun
1: tetap enggak ketemu kalau belum dirindu ya Pak. Ya, tadi sebutannya apa selain mukjizat? Kalau mukjizat kan untuk Nabi.
0: Urusan mukjizat itu bahasa-bahasa wong ngetren zaman sekarang aja. Keren bahasanya aja, tidak sesuai dengan pakai. Dengan mujizatnya, dengan mujizatnya. Kari dengan ridho Allah atau dengan keajaiban Allah, jangan bahasa mujizat. Ya benar, mau Pak Ibu Indra ngomong, mujizat hanya miliki Nabi. Dengan mujizatnya, oh keren, waduh bahasanya. Jadi dengan ridho Allah, dengan pertolongan Allah, maunah Allah, bisa ditemukan. Ternyata sampai sekarang belum. Ya udah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Udah, pasrahkan semua. Sudah usaha, sudah mencari, sudah dengan cara apa, sudah, tapi Allah belum.
1: Nah, belum meridoi ya Pak. Oke. Kita ke WhatsApp dulu Pak Kiai. Ini ada Ibu Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang bertemu dengan Pak Ustadz Mamah Kiai dan Mas Penyiar. Sehat selalu, amin. Mau bertanya, amal ibadah apa yang menjadikan rezeki kita berkah? Yang pertama itu Pak Kiai. Yang kedua, apakah yang menjadikan kita sedih atau menyesal dengan tindakan kita itu termasuk adanya kehendak Allah? Terima kasih atas jawabannya.
0: Pertanyaan pertama, amal apa yang kita,
1: apa amal ibadah apa yang menjadikan rezeki kita ini berkah?
0: Orang melakukan amal hanya satu, mengharapkan ridho Allah. Keberkahan orang itu dari amal kita yang kita lakukan. Oh gitu ya. Ari ken kang dilakoni kurang ikhlas, maka tidak ada keberkahannya. Tapi ari wong kang lakonane ikhlas, alhamdulillah barokah. Iya. Jadi namanya barokah itu ada nilai plus. Angarul, walaupun kerjanya jadi pribasane wong ngono meneh, di manapun alhamdulillah ya, bisa tuku gelang ya. Itu namanya barokah loh ya. Oh, itu yang namanya barokah tuh. Oleh-oleh dari sama dengan kita ibadah, dengan ibadah yang kita kerjakan. Alhamdulillah omle ya. Barokah bisa Pak Kiai Simatupang siang malam tunggu panggilan di bulan Maulud, alhamdulillah barokah ya kan. Titik-titik bisa bangun pesantren. Nah itu kan barokah. Nah itulah, di situ dah kembali lagi.
1: Oke, yang kedua ini, apakah yang menjadikan kita sedih atau menyesal dengan tindakan kita itu termasuk kehendak Allah?
0: Kalau melakukan sesuatu pekerjaan yang mereka dilarang dalam agama, lalu mereka menyesali atas perbuatannya, inilah barangkali orang tersebut sadar.
1: Ya.
0: Nah, Allah membukakan hati mereka. Sehingga dengan dibukanya hati mereka, baru dia ada penyesalan. Ya Allah, aku tidak akan melakukan perbuatan lagi, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa yang engkau lakukan hari ini. Mohon maafkan. Nah, inilah pertolongan dari Allah, hidayah Allah, sehingga mereka sadar. Mulai mereka insaplah wahai manusia, jika dirimu berdosa. Oh, setelah itu dia sadar, insap. Nah, inilah Allah memberikan jalan yang terbaik, hidayah yang terbaik kepada mereka, dan mulai dia sadar dan dia nurut apa yang diperintahkan oleh Allah dan memaafkan atas kesalahan. Allah pun innallaha huwal ghafurur rahim, Allah dat yang maha pengampun, Allah dat maha sayang, innallaha huwat tawabur rahim, dan Allah dat yang maha menerima tobatnya. Makanya diselalu diingatkan, aduh kacung sira age tobat, mumpung durung ketekanan dina kiamat, tobat kacung aja sampe alon-alon, mumpung durung serengenge metu singkulon. Ngerti serengenge?
1: Ngerti,
0: matahari dari ujung barat. Sekarang sang matahari masih terbit di ujung timur, masih diterima tobat. Insyaallah pintu taubat yang terbuka. Dang dang dang dang dang dang. Penyanyi siapa?
1: Idela. Bukan. Ya, okay. Ya, pertanyaan saya Pak Kiai, ini ada Ibu Aminah di Gantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai, Mas Aru. Ini bertanya di luar tema Pak Kiai.
0: Iya.
1: Terkait dengan zakat mal. Zakat mal yang berhak menerima itu siapa saja? Kalau seandainya zakat mal ini diberikan ke anak-anak yang sedang sekolah di pesantren, boleh tidak Pak Kiai?
0: Ya, terima kasih.
1: Zakat mal. Saya bacakan lagi Pak Kiai atau
0: oh, terus?
1: Lanjut.
0: Ya, terus.
1: Oke. Okay. Ini ada Pak Sujas, Pak Haji Sujas maksud saya. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
1: Tanya, karomah apa yang dimiliki oleh para wali? Terima kasih penjelasannya.
0: Yang bertahan
1: yang
0: zakat,
1: zakat mal.
0: Dari 8 asnaf itu yang kita berikan. 8 asnaf sudah ditekan dalam Quran tuh. 8 asnaf itu. Kalau seandainya itu zakat mal, ya, harta. Beda kalau zakat fitrah hanya telu. Siapa itu? Orang fakir, miskin dan anak yatim. Bisa bililah termasuknya. Nah, itu. Kalau zakat mal 8 asnaf, kalau zakat fitrah hanya orang fakir miskin, anak yatim, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, itu termasuk hanya 3 asnaf. Fakir miskin, ya. Udah fakir 2 kan? Terus kemudian fi sabilillah. Siapa itu sabilillah? Orang-orang yang di jalan Allah.
1: Orang-orang yang buat kebaikan.
0: Nah. Siapa itu? Masuk anak yatim sabilillah. Terus orang-orang yang ngurusin agama. James Bond.
1: Apa tuh, Pak?
0: Jaga masjid kebun.

0: harta zakat.
1: Sedekah ya pakai.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Sedekah aja, jangan zakat. Kalau sedekah boleh silakan.
1: Oke. Okay. Ini pertanyaan dari Bapak Haji Sujas bertanya, kal Roma apa yang dimiliki oleh para wali gitu Pak. Ya,
0: contoh Syekh Syarif Hidayatullah. Menghidupkan semua yang ada di sekitar Gunung Jati.
1: Oh iya.
0: Iya, orang fakir miskin makan pesan itu ingsun tetip tak juga orang fakir miskin. Alhamdulillah. Bangunan sekarang sudah mewah, tempatnya juga sudah mewah, masjidnya juga mewah. Itu karma yang dibuktikan dari para wali tersebut. Adapun karmanya yang dibukti aja, yang nyata aja itu. Alhamdulillah. Cirebon tuh terkenal kota wali. Karena di situ akan membuktikan perubahan-perubahan dari karomahnya para wali tersebut. Sehingga anak masjid bagus. Oh, Masjid Abdurrahman kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu merupakan rumah hebat. Lah, ono. Wis kang bukti bae lah, aja kang aneh-aneh. Ari kelas sekulone wali dewek ya kutub wis. Sejen maning pun ku. Dibuktikan iya ya Allah. Berkayana para wali ya masyaallah di sekitar masyarakat situ merasa terbantu.
1: Ya ekonominya
0: tergerakkan. Uang wis langka ya le. Ya tapi karomahnya akan
1: ada sampai sekarang.
0: Iya, bukti-buktikannya harus.
1: Iya, oke. Okay. Saya bacakan lagi pertanyaan.
0: Iya, terus.
1: Ini ada Bapak Kastia, bapaknya Fudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Kastia.
1: Iya. Pak Kiai mau tanya, salat taubat itu baiknya dilakukan pada malam hari atau siang hari? Kesun.
0: Afdolnya adalah pada malam hari. Sebab di situ makom-makom yang mustajabah untuk meminta atas apa yang kita lakukan selama hidup ini. Nah, hanya satu in Robbi ini dolam tu nafsi fagfirli dambi la yagfirud dunuba illa anta ya Allah. Robbi ini dolam tu nafsi ya Allah, aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri. La yagfirud dunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa ya Allah illa anta, kecuali engkau ya Allah. Nas'aluka taubatan nasuha wa amalan makbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an muban. Dari waktu malam itulah makom mustajabah. Hari ganggu awan ganggu ikhtiar ganggu usaha makaya
1: untuk bekerja.
0: Nah, iya, tadi lamun dong waktu awan kurang afdol.
1: Lagi dong kayak enggak
0: pengen setengah emang kempong.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya Pak Kiai, ini karena pertanyaan saya sudah dibacakan semua ini, jadi sambil ini ya menunggu lagi, saya ingin bertanya mungkin Pak Kiai, apakah karomah ini hanya dimiliki oleh para wali songo gitu Pak Kiai, atau ada orang-orang lain yang memiliki karomah gitu?
0: Hanya khusus para wali. Titelnya para wali itulah yang akan menimbulkan karomahnya. Tadi udah kulusain pak-pak unana pak-pake. Sing Gusti Allah ingin mendapat ridho. Sing Kanjeng Nabi ingin mendapatkan syafaat. Sing para wali karoma. Nah sing para kiai ku mauna. Mauna ya itu pengertian-pengertian yang diberikan oleh para kiai itu dapat kita mentebalkan iman kita. Menambahkan wawasan kita. Yang tadinya gak ngerti jadi ngerti. Nah karena syair kan bisa wudu lantaran ngaji. Bisa sholat lantaran ngaji. Bisa zakat lantaran. Bisa ngaji lantaran kiai. Nah itu Maunah namanya.
1: Oke. Nah artinya karomah ini hanya dimiliki oleh wali songo.
0: Wali saja.
1: Oke. Untuk kayak para cendikiawan muslim yang terdahulu gitu, kayak misalnya Imam Ghazali,
0: Jalani, Imam Ghazali. Nah itu sama.
1: Sama juga.
0: Karangan-karangan yang dibuat oleh dia, kitabnya sampai sekarang, kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, kitabnya Al-Bur. Nah itulah, sehingga dengan apa yang dibuat, apa yang diciptakan oleh dia, jasa-jasanya akan menimbulkan karomah-karomahnya. Makanya wong zaman pengen wong usaha lu angarul. Pada ngamalakan Syekh Abdul Qadir Jilani usaha di laler ancar.

0: Ono mleh. Para pun hebat tanah wong wongku aja dohire bae batinnya harus diisi dengan cara melakukan amalan-amalan yang dengan membaca dalail, dengan membaca manaqib. Nah, itulah sehingga alhamdulillah usahanya mereka diberikan oleh Allah kelancaran.
1: Pak Kiai, seperti ada yang masuk melalui ya, saya.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mohon maaf sebentar Mas Arun,
1: silakan,
2: sedikit Kak Kiai, waktunya mau bertanya apa arti perbedaan dari bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram dengan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis itu. Mungkin ada perbedaan barangkali. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu kan semua hanya satu, menyanjung keesaan Allah, menyanjung keagungan Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, zat yang maha jumeneng atau zat yang maha berdiri. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalal, ya zat yang maha agung. Ya Dzal Jalal wal Ikram, zat yang maha mulia. Jadi intinya yang kita baca Asmaul Husna tadi ayat tersebut itu jare wong Cirebon sih lagi ngalem karo Gusti Allah. Yeah. Nawen bokat bae ari sering dialem ka lo. Yeah. Misalnya Kang Arul bae, misalnya kayak bagaimana? Kang Arul, Kang Arun, wong kang paling ganteng. Ya berarti ada Kang Arul leku ah wong kapan-kapan kita oleh rezeki le artek takir bakso. Nah itu ning Mang Medi empal. Nah itu kan saking karena tersanjungnya dari orang yang menyanjung dia. Nah itu sama kaitnya dengan asmaul. Bila kau menyebut namaku, yang kau sebut insyaallah aku pun akan mengasihimu apa yang kau. Padahal Allah terserah menyebut ya bro. Tidak menyebut ya tidak apa-apa. Anoleh. Tapi karena kita tuh rasa cinta mahabbah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku. Oh, kan boleh disebut-sebutkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Selalu disebut-sebutkan nama itu. Nah, mudah-mudahan dengan itulah sehingga karomahnya, sehingga barokahnya, sehingga muncul. Alhamdulillah. Oh, inilah yang diamalkan oleh para wali, para waliku. Karomahnya muncul karena selalu menyebut-nyebut asma Allah.
1: Oke,
0: okay, ya, kayak mengalem, ya. Tapi hanya Allah yang di alam. Urusan-urusan di alam.
1: Di alam dayak, ya, Pak.
0: Di alam dayak, Pak. Yeah. Sama segara kang asih ini.
1: Ya, oke. Mungkin untuk mengakhiri mutiara pagi kali ini bisa disimpulkan.
0: Terima kasih, matur suwun pendengar di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon. Alhamdulillah di pagi ini, wabil khusus Pak Haji Sujas bersama Ibu Hajar Royati, juga Pak Kasti Kastia dan Ibu Reni dan Ibu Indra dan juga pendengar-pendengar yang saya belum sebutkan, Kang Amir. Alhamdulillah di pagi ini kita sama mendikir, mengerti, membahas tentang ridho, syafaat, karomah, mauna. Nah, dari itulah mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah sudah paham dan jelas pokoknya wis disampaikan mudah-mudahan. Allahu akbar. Perintah Allah lakonana, cegah Allah singkirana. Salat ngaji lakonana. RRI Cirebon rongokena mangkat tumbak delman, balike numbak ebis. Maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Jangan jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Cukup sekian dari saya. Kita berjumpa di lain waktu. Dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq atas tausiahnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda pendengar dan juga kita semua di pagi hari ini. Dan saya tutup untuk mutiara pagi kali ini. Selanjutnya kita akan menuju ke berita daerah pagi untuk edisi hari ini.

Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu, dan tidak menguras keringat, serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk, dan Allah taala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Perhubungan.
2: Kita usulkan nanti bagaimana menghidupkan lagi lampu lalu lintas di situ. Kalau saya sih optimis kalau dengan adanya lampu itu nanti kreditnya yang sekarang pergerakan crossing menghambat lalu lintas, mungkin antriannya sudah panjang itu akan berubah sehingga agak lebih lancar begitu.
3: Serangan pada pembuluh darah. Nah, yang sering terkenal serangan pembuluh darah tiba-tiba seperti penyakit jantung, ya serangan heart attack atau serangan otak, brain attack. Jadi itu adalah suatu penyakit yang gawat.
0: Dari berita, Dinas Perhubungan Kota Cirebon mengusulkan mengaktifkan kembali lampu lalu lintas di kawasan Kali Tanjung. Stroke menyerang otak akibat gangguan pembuluh darah dan membutuhkan penanganan medis secara cepat. Bersama saya, Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. PMI Kota Cirebon mengingatkan calon pendonor memperhatikan konsumsi obat, jamu, dan suplemen sebelum mengikuti donor darah karena dapat mempengaruhi kelayakan donor. Sekretaris PMI Kota Cirebon, Dr. Toaf Ma'ruf, mengatakan konsumsi obat dan jamu tertentu dapat membuat calon pendonor harus menunda donor sementara sehingga memenuhi ketentuan pemeriksaan. PMI meminta calon pendonor menyampaikan riwayat konsumsi jamu, obat maupun suplemen secara terbuka kepada petugas saat pemeriksaan. Informasi tersebut diperlukan untuk membantu petugas menentukan kelayakan calon pendonor berdasarkan kondisi kesehatan saat pemeriksaan. Ma'ruf menjelaskan pemeriksaan dilakukan sebelum pengambilan darah untuk memastikan darah yang terkumpul memenuhi persyaratan dan aman digunakan. Ia menambahkan masyarakat perlu memahami ketentuan donor darah dan mempersiapkan kondisi sebelum datang ke lokasi kegiatan. Dengan pemeriksaan tersebut, PMI dapat memastikan proses donor berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dinas Perhubungan Kota Cirebon mengusulkan pengaktifan kembali lampu lalu lintas di kawasan Kali Tanjung.
2: Kita usulkan nanti bagaimana menghidupkan lagi lampu lalu lintas di situ.
1: Dinas Perhubungan Kota Cirebon mengusulkan pengaktifan kembali lampu pengatur lalu lintas di kawasan Kali Tanjung untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya penanganan arus lalu lintas di kawasan yang mengalami kepadatan akibat pergerakan kendaraan yang saling berpotongan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan, khusus kawasan Kali Tanjung atau sekitar Simpang Cibelok, lampu pengatur lalu lintas sebenarnya sudah tersedia namun belum difungsikan. Kawasan tersebut berada pada ruas jalan nasional sehingga pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
2: Kita usulkan nanti bagaimana menghidupkan lagi lampu lalu lintas di situ. Kalau saya sih optimis kalau dengan adanya lampu itu nanti kreditnya yang sekarang pergerakan crossing menghambat lalu lintas, mungkin antriannya sudah panjang itu akan berubah sehingga agak lebih lancar begitu. Cuman persoalannya di sana memang sudah ada pedagang-pedagang yang di pinggir jalan ya. Nah, ini mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di Satpol PP.
1: Gunawan menilai pengaktifan lampu lalu lintas dapat membantu mengatur pergerakan kendaraan yang saling berpotongan di kawasan tersebut. Pengaturan itu diharapkan dapat mengurangi antrean kendaraan yang saat ini terjadi akibat pergerakan lalu lintas dari berbagai arah. Selain pengaturan arus kendaraan, keberadaan pedagang di pinggir jalan juga menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani. Dishub Kota Cirebon akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja terkait penertiban aktivitas di sekitar jalan tersebut, meskipun ruas jalan berada dalam kewenangan nasional. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu, Suhendri, akan melakukan kunjungan langsung ke pasar daerah Jatibarang untuk mengecek informasi mengenai karcis iuran kebersihan yang menjadi sorotan. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan mekanisme pungutan sekaligus mengetahui pihak yang menerima dan mengelola hasil uang iuran tersebut. Suhendri mengatakan kunjungan lapangan diperlukan sebelum pihaknya mengambil kesimpulan terkait praktik pungutan iuran di pasar. Informasi yang dihimpun menyebutkan karcis iuran tersebut dibuat oleh Ikatan Pedagang Pasar atau IPP dan pungutannya melibatkan sejumlah petugas di lingkungan pengelolaan sampah. Uang hasil pungutan tersebut disebut tidak disetorkan sebagai penerimaan daerah melainkan diserahkan kepada pihak IPP berdasarkan rekap yang diperoleh penerimaan harian dari sejumlah petugas berkisar Rp300.000 hingga Rp700.000. Selain itu, terdapat informasi pungutan tambahan sebesar Rp10.000 per kios tanpa menggunakan karcis. Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu akan menelusuri informasi tersebut melalui pengecekan langsung di Pasar Jati Barang. Stroke menyerang otak akibat gangguan pembuluh darah dan membutuhkan penanganan medis secara cepat.
3: Sakit yang gawat yang disebabkan karena adanya suatu kerusakan daripada otak.
4: Stroke menyerang otak akibat gangguan pembuluh darah dan membutuhkan penanganan medis secara cepat. Dokter spesialis saraf IHC Rumah Sakit Pertamina Cirebon, Dr. Agus Kusnandang menjelaskan stroke termasuk penyakit cerebrovascular atau gangguan pada pembuluh darah otak. Menurutnya, istilah cerebrovascular disease merujuk pada berbagai penyakit yang terjadi akibat gangguan pembuluh darah di otak. Gangguan tersebut dapat berupa sumbatan maupun pendarahan yang menyebabkan gejala stroke muncul secara tiba-tiba.
3: Serangan pada pembuluh darah. Nah, yang sering terkenal serangan pembuluh darah tiba-tiba seperti penyakit jantung, ya serangan heart attack atau serangan otak, brain attack. Jadi stroke itu adalah suatu penyakit yang gawat yang disebabkan karena adanya suatu kerusakan daripada otak. Yang penyebabnya bisa karena ada suatu sumbatan atau karena bentuk pendarahan. Makanya bentuknya ada dua, ada pendarahan, ada sumbatan.
4: Dr. Agus mengatakan stroke sebelumnya dikenal cerebrovascular accident karena serangannya terjadi secara mendadak. Ia menyebut kondisi tersebut juga dikenal sebagai brain attack atau serangan pada otak. Angka kejadian stroke di Kota Cirebon mencapai 12,2%, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 9,2%. Sementara angka kejadian stroke di Kabupaten Cirebon tercatat 8,2%. Rena Safira melaporkan.
0: GM FKPPI Kota Cirebon menerapkan semangat kebangsaan melalui berbagai kegiatan sosial di lingkungan yang melibatkan masyarakat. Ketua GM FKPPI Kota Cirebon, Mohdani Jailani, mengatakan kegiatan organisasi dilakukan dengan mengedepankan kolaborasi bersama komunitas dan elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun kelompok. Salah satu kegiatan dilakukan melalui penanaman mangrove bersama pemuda Katolik di wilayah Cirebon sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang memiliki kerawanan banjirop. DKM FKPPI juga GM FKPPI juga berkolaborasi dengan sejumlah sekolah serta menggelar aksi bersih-bersih di sejumlah pasar di Kota Cirebon. Selain itu, kegiatan sosial dilakukan bersama Macan Ali, Forum Lingkungan Hidup, dan sejumlah sekolah tingkat SMP melalui program Jumat Berkah. Denny menjelaskan, berbagai kegiatan tersebut menjadi upaya menerjemahkan semangat kebangsaan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan sosial juga diarahkan untuk menumbuhkan empati dan memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Kondisi jalan mantap Kota Cirebon capai 91%. DPUTR dorong penanganan Jalan Kartini, Wahidin, Siliwangi, dan Raja Wali Raya.
5: Kalau kita bicara kondisi mantap jalan saat ini, kita di 91%, Pak, atau sekitar 126 km.
6: Kondisi jalan mantap di Kota Cirebon saat ini mencapai 91% atau sekitar 126 km dari 159 km jalan. Dengan sejumlah ruas masih menjadi target penanganan pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon, Rahman Hidayat, kepada RRI. Ia mengatakan penanganan dilakukan melalui APBD Kota Cirebon serta dukungan pemerintah provinsi dan pusat.
5: Kalau kita bicara kondisi mantap jalan saat ini, kita di 91%, Pak, atau sekitar 126 km dari total 159 km jalan yang ada di Kota Cirebon ya, sesuai SK Wali Kota. Terus kemudian untuk tahun ini yang kita lakukan melalui APBD Kota Cirebon itu, kemarin sudah selesai itu Cipto, terus kemudian nanti ada Sumur Huni menuju Ponpes, itu juga kan cukup lumayan juga. Terus kemudian selain daripada persoalan-persoalan yang diselesaikan dengan APBD Kota Pak, kita juga dorong kepada pemerintah pusat maupun provinsi.
6: Rahman mengatakan penanganan melalui APBD Kota Cirebon telah dilakukan di Jalan Cipto dan selanjutnya menyasar Jalan Sumurwuni di Kelurahan Argasunya. Sedangkan Jalan Kartini mulai memasuki tahap pelaksanaan. Untuk Jalan Wahidin, DPUTR telah mengusulkan melalui program Impres Jalan Daerah dan masih menunggu pelaksanaan dari pemerintah pusat yang diharapkan dapat dimulai paling lambat sekitar bulan Oktober. Sementara, informasi mengenai ruas jalan yang disampaikan masyarakat melalui media sosial juga menjadi masukan dalam penanganan jalan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kodim 0617 Majalengka membangun fasilitas sumur bor di 4 desa untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat saat kekeringan. Dan Dim 0617 Majalengka, Letkol Infantri Rendra Dwi Jayanto mengatakan program Bakti TNI AD tersebut memberikan akses air bersih bagi 3.599 jiwa dari 1.204 kepala keluarga. Empat lokasi pembangunan berada di Desa Bantar Jati, Kecamatan Kertajati, Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Desa Wanajaya, Kecamatan Kasukandel, dan Desa Nanggewer, Kecamatan Sukahaji. Di Desa Bantar Jati, pengeboran dilakukan hingga kedalaman 60 meter untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Pembangunan fasilitas juga dilengkapi fondasi tower, toren, penampungan, jaringan pipa, jaringan perpipaan, instalasi listrik, dan tempat cuci tangan. Peresmian fasilitas sumur bor dilakukan Dandim 0617 Majalengka bersama Bupati Majalengka Eman Suherman di Blok Senen, Desa Bantar Jati, Kecamatan Kertajati, Jumat 18 September 2026. Program tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh akses air bersih selama musim kemarau. Revitalisasi gedung Sekda Kota Cirebon dimulai. Dari penguatan basement ditargetkan rampung akhir tahun 2026.
7: Yang jelas ada konsep jaketing itu ketika ada fondasi tiang itu kurang besar, nanti akan dibuat jaket, diperkuat lagi.
6: Revitalisasi gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon difokuskan pada penguatan basement yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menyampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pre-construction meeting sebagai tahapan awal pekerjaan.
7: Bahwa minggu lalu dari Jabar sudah PCM ya, jadi untuk sebelum konstruksi itu kan ada PCM, hadir di sini, diskusi dan lain sebagainya, dan insya Allah sudah mulai berjalan dalam artian secara persiapan dan lain sebagainya. Nanti cuma karena mengingat waktunya sangat terbatas, jadi sesuaikan dengan itu, kita akan fokus di basement, teknisnya seperti apa, nanti ke teman-teman PU. Yang jelas ada konsep jaketing itu ketika ada fondasi tiang itu kurang besar, nanti akan dibuat jaket, diperkuat lagi.
6: Iing menambahkan pembangunan bagian atas gedung belum dilakukan pada tahun 2026 dan akan kembali diusulkan melalui anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2027. Sementara, Politeknik Negeri Bandung dilibatkan sebagai konsultan dan pekerjaan fisik nantinya dilaksanakan pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Mendengar berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Aro Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Saksikan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapat ada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya. 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon Pagi ini pendengar. Saya ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Cirebon Pagi ini. Dan juga selamat beraktivitas untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Semoga di hari Minggu ini bisa memberikan semangat untuk Anda dalam beraktivitas dalam semoga di minggu hari ini membuat Anda lebih semangat lagi untuk menjalankan aktivitas di satu minggu depan. Masih bersama saya di Cirebon Pagi ini.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi.